0: Gay mengatakan bahwa Board of Peace ingin bubarkan UNRWA. Indonesia harus keluar dari Board of Peace. Dirilis oleh minanews.net. Organisasi Kepalestinaan Aqsa Working Group atau AWG kembali mendesak pemerintah Indonesia segera keluar dari Board of Peace atau BOP menyusul pernyataan dari instansi besutan Donald Trump tersebut yang dinilai sebagai upaya membubarkan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau UNRWA di Gaza. Menurut AWG, langkah itu merupakan bagian dari agenda Amerika Serikat dan Zionis untuk melemahkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sekaligus menghapus hak-hak pengungsi Palestina. Desakan itu disampaikan AWG dalam pernyataan sikapnya yang diterima pada Jakarta Sabtu lalu bertepatan dengan genosida Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang telah memasuki hari ke-1000. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Kendari bina UMKM olahan ikan raih sertifikat halal, dirilis oleh antarnews.com. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara gencar memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari olahan pangan berbahan baku perikanan dan kelautan agar bisa mendapatkan sertifikat halal. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan atau DKP Kota Kendari, Sriwati pada Sabtu lalu mengatakan bahwa pembinaan tersebut harus dilakukan agar pelaku UMKM olahan ikan di wilayah itu dapat berkembang dan naik kelas. Beliau menjelaskan bahwa ke depan, DKP Kota Kendari berkomitmen untuk terus mendampingi kelompok usaha dalam meningkatkan sertifikasi mutu dan halal produk mereka. Pihaknya juga berupaya mengusulkan anggaran program pembinaan tersebut agar dapat menyesuaikan dengan kemampuan APBD Kota. Kita beralih ke berita berikutnya. KSP salurkan bantuan bus sekolah dan tambahan gaji guru honorer SLB di Kendari. Dirilis oleh antarnews.com. Kepala Staf Presiden atau KSP menyalurkan bantuan satu bus sekolah serta memberikan tambahan gaji kepada guru honorer di Sekolah Luar Biasa atau SLB Kusuma Bangsa Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Amar Ma'ruf di Kendari pada Sabtu lalu mengatakan bantuan kendaraan operasional ini untuk mendukung mobilitas siswa mengingat letak sekolah yang berada di kawasan perbukitan Jalan Jambu, Kelurahan Anggoya, Kecamatan Poasia. Beliau menyebutkan sebelum adanya bantuan ini, para guru di SLB yang berdiri sejak 2014 tersebut harus menjemput siswa satu persatu ke rumah menggunakan sepeda motor. Bahkan sebagian siswa harus dijemput dengan berjalan kaki karena keterbatasan akses. Selain menyerahkan bus sekolah, KSP berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil dialog, dari total 12 guru yang ada, terdapat 4 guru honorer yang selama ini menerima honor sekitar Rp500.000 per bulannya. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memutuskan memberikan tambahan penghasilan Rp2.000.000 per orang setiap bulan bagi guru honorer yang belum tersertifikasi. Ya, Ikhwat Aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah. Baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, penjajah Israel larang azan di Masjid Ibrahimi selama 14 hari berturut-turut, dirilis oleh minanews.net. Pasukan pendudukan Israel pada Sabtu lalu masih melarang seruan azan di Masjid Ibrahimi di kota Al-Khalil untuk hari ke-14 berturut-turut di tengah pembatasan masuk bagi jemaah Muslim dan tindakan Yahudisasi serta pelanggaran di tempat suci Islam tersebut. Tentara penjajah Israel baru-baru ini memberlakukan larangan masuk bagi kepala penjaga dan direktur Masjid Ibrahimi selama 12 hari dengan dalih melanggar instruksi militer mengenai penempatan tikar jerami yang dipergunakan oleh pemukim Yahudi di tempat suci tersebut. Selain itu, 5 karyawan masjid juga ditahan dan diinterogasi hari ini terkait masalah yang sama. Kita beralih ke berita berikutnya. Genosida Israel di Gaza tewaskan 1012 atlet dan pekerja olahraga Palestina, dirilis oleh minanews.net. Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Olahraga Palestina Mustafa Siam mengatakan bahwa tentara penjajah Israel telah membunuh sekitar 1012 warga Palestina dari sektor olahraga, pemuda, dan pramuka di Gaza sejak dimulainya genosida pada 7 Oktober 2023. Dalam pernyataan pada Sabtu lalu, beliau mengatakan lebih dari 560 pemain, pelatih, dan wasit yang berafiliasi dengan Asosiasi Sepak Bola Palestina telah tewas selama perang tersebut. Beliau menambahkan bahwa Israel telah menghancurkan lembaga-lembaga olahraga resmi Palestina di jalur Gaza, sementara stadion-stadion sepak bola telah diubah menjadi tempat penampungan bagi ribuan keluarga yang kehilangan rumah mereka selama serangan tersebut. Kita beralih ke berita terakhir. Israel keluarkan 114 perintah militer untuk caplok tanah Palestina di tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Otoritas penjajah Israel mengintensifkan penggunaan perintah militer sebagai alat untuk memperluas permukiman di tepi barat dengan mengeluarkan 114 perintah untuk merebut tanah Palestina sejak 7 Oktober 2023. Menurut Biro Nasional untuk Pembelaan Tanah dan Perlawanan terhadap Permukiman pada Sabtu lalu, biro tersebut mengatakan bahwa jumlah perintah militer yang dikeluarkan selama periode ini setara dengan total jumlah yang dikeluarkan oleh otoritas penjajah Israel selama 20 tahun terakhir. Perintah-perintah tersebut telah menyebabkan perebutan sekitar 25.000 dunam tanah dan pembangunan 53 permukiman baru. Beberapa di antaranya dibangun di atas tanah milik komunitas Palestina yang terusir secara paksa, termasuk Insamia dan Al-Mu'arad. Laporan itu memperingatkan bahwa rencana pemukiman tidak lagi terbatas pada area C, tetapi telah meluas jauh ke area A yang berada di bawah kendali Palestina berdasarkan perjanjian Oslo. Ya, ikhwat waliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita di program acara Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICMR.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya, betul.
11: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
13: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami." Katakanlah, "Pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz."

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

0: Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.
1: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.'"
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناهم

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

0: Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaytu

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: 94,3 FM.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullah ta'ala.
2: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
2: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
2: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
2: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
4: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
4: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari Ahad pagi yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu melalui siaran ini. Semoga setiap detik yang kita gunakan untuk mengingat Allah menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini di hari Ahad 5 Juli 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muat sekalian tentunya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman, biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti atau hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, khususnya bagi para sahabat-sahabat muda, masa remaja adalah masa yang sangat berharga. Dan pada usia inilah semangat, tenaga, dan cita-cita sedang berada pada puncaknya. Setuju ya? Namun sahabat Muat, pada saat yang sama masa muda juga dipenuhi dengan berbagai ujian dan godaan. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Saya pun pernah muda dan tentunya kita semua pasti pernah mengalami ujian dan godaan di saat usia muda. Karena itu sahabat Muat, seorang muslim hendaknya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Asr ayat 1-3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussolihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini sahabat Muaz mengajarkan bahwa waktu adalah modal kehidupan. Bila waktu tidak digunakan untuk iman, amal soleh, dan kebaikan, maka manusia berada dalam kerugian. Dan Nabi SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis, Iqtanim khomsan qabla khomsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Kata Nabi, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Dalam hadis yang sahih yang lainnya, Nabi SAW juga bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluhu وَشَبٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. Ada 7 golongan

0: Mereka memilih taat kepada Allah ketika godaan begitu besar. Maka sahabat mua dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat remaja, pemuda, mari kita jadikan hat pagi ini sebagai awal untuk memperbaiki diri. Jangan menunda taubat, jangan menunda belajar, dan jangan menunda untuk berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita kembali. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga masa muda dalam ketaatan, mengisi waktu dengan amal soleh, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih shababal muslimin wahdihim ila siratil mustaqim waj'alhum min ibadikas salihin wahtim lana bil husna. Ya Allah, perbaikilah para pemuda muslim, tunjukilah mereka ke jalanmu yang lurus, jadikan mereka termasuk hamba-hambamu yang soleh, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Sahabat muat, di kesempatan pagi ini berikutnya setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat. Olehnya itu sahabat muat, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
2: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
1: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
2: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleran.
1: Haula'i dhalamah. Mereka itu orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Sang Penciptanya. Disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
2: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: هم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terkadang kita butuh duduk sendiri untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar.

0: tahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fi.
1: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahullahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
2: FM Radio Muaz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedi Islam, serial kisah sahabat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk tentunya kembali kita berjumpa dalam program ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Sahabat muda dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mengenal salah seorang pemuda terbaik dalam sejarah Islam. Seseorang yang ketika masih belia sudah mendapatkan doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu bukan doa agar menjadi orang kaya, bukan pula agar menjadi pemimpin, tetapi doa agar menjadi orang yang memahami agama. Beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Mu'ad, Beliau adalah putra dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Ummul Fadl Lubabah binti Al-Harith, seorang wanita yang mulia dan termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Sahabat muda dimanapun Anda berada, Ibnu Abbas lahir sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Artinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usia Ibnu Abbas itu baru sekitar 13 tahun. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin seorang anak yang masih sangat muda kemudian menjadi ulama terbesar di kalangan sahabat, ya kan? Jawabannya ada pada keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah dengan kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Para ulama memberikan gelar kepada Abdullah bin Abbas yaitu Habrul Ummah, ulama besar umat ini. Beliau juga dijuluki Tarjumanul Quran, penerjemah atau ahli tafsir Al-Quran. Mengapa beliau mendapat gelar tersebut? Karena sahabat muat, hampir seluruh sahabat apabila menghadapi ayat yang sulit dipahami, mereka mengetahui bahwa Ibnu Abbas memiliki pemahaman yang sangat luas tentang tafsir Al-Quran. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan ilmu telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Coba kita perhatikan ayat ini sahabat muat. Allah tidak mengatakan bahwa yang diangkat derajatnya adalah orang yang paling tampan, yang paling kaya, atau yang paling terkenal. Tetapi Allah menyebut orang yang beriman dan berilmu. Karena itu sahabat muat, termasuk para remaja, jika ingin menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah, maka jalan yang harus ditempuh adalah jalan ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sahabat muadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Tapi sebelum kita bahas, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Sahabat muadz jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedi Islam.
2: Ensiklopedi Islam.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Ada saldomu di situ?
9: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10 ribu, Ji.
9: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
9: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah Laik Huni.
9: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
8: Bisa toh, insya Allah.
10: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
11: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
12: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
11: Nah, kenapa begitu?
10: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
13: Radio Mu'adh Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Masih tentang kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Mu'adh yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Suatu hari Abdullah bin Abbas masih kecil. Beliau membantu Nabi SAW menyiapkan air untuk berwudu. Dan pelayanan kecil itu dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dengan penuh keikhlasan dan juga adab. Melihat hal itu, Nabi SAW kemudian mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang sangat agung. Dalam riwayat yang sahih disebutkan, Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah dia pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Coba kita perhatikan doa ini, sahabat Mu'adh. Nabi tidak sekedar meminta agar Ibnu Abbas diberi ilmu. Nabi memohon agar Allah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap agama. Karena memang, sahabat Mu'adh, banyak orang mengetahui dalil, tetapi mereka tidak memahami maksudnya. Banyak orang membaca Al-Quran, tetapi belum tentu mampu untuk mengambil petunjuknya. Karena itulah Nabi SAW memohon agar Allah memberikan kepada Ibnu Abbas ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Dan subhanallah, doa ini, sahabat Mu'adh, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat senior seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu sering mengajak Ibnu Abbas menghadiri majelis para tokoh Muhajirin dan Ansor. Dan padahal saat itu usia Ibnu Abbas itu jauh lebih muda daripada mereka. Dan sebagian sahabat bertanya-tanya, mengapa anak muda ini diikut sertakan, ya kan? Wajar lah ya, wajar dong. Umar kemudian menguji Ibnu Abbas dengan menanyakan tafsir surah An-Nasr. Ketika sebagian sahabat memahami surah itu sebagai perintah untuk bertasbih dan beristighfar setelah kemenangan, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat tersebut juga merupakan isyarat bahwa ajal Nabi SAW telah dekat. Lalu Umar berkata, aku tidak mengetahui maknanya kecuali sebagaimana yang engkau katakan. Ya, kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Lihatlah sahabat Mu'adh, seorang pemuda yang masih belia mampu memahami Al-Quran dalam atau dengan kedalaman ilmu karena keberkahan doa dari Nabi SAW dan kesungguhannya di dalam belajar. Pelajaran yang dapat kita ambil, sahabat Mu'adh, jangan pernah meremehkan usia muda. Dalam Islam, kemuliaan bukan ditentukan oleh umur, tetapi oleh ketakwaan dan juga ilmu. Pelajaran berikutnya, bahwasanya berkhidmat kepada guru adalah sebab datangnya keberkahan ilmu. Ibnu Abbas memulai dengan melayani Nabi SAW, bukan dengan membanggakan dirinya. Kemudian pelajaran berikutnya, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi SAW berdoa untuk Ibnu Abbas, dan kita pun diperintahkan berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Surah Thaha ayat 114. Kemudian pelajaran berikutnya, sahabat muat, bahwasanya ilmu itu adalah karunia Allah, tetapi harus diiringi dengan usaha. Doa tanpa usaha adalah kelemahan, sedangkan usaha tanpa memohon pertolongan adalah kesombongan. Maka semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mencintai ilmu, menghormati para ulama, dan diberi pemahaman yang benar terhadap agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
14: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
16: Min, ini kok barangnya jelek ya?
15: Ada yang bisa dibantu, Pak?
16: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
15: Halo, Pak.
16: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
15: Halo? Iya, halo.
17: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
18: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
17: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
18: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
19: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
18: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
17: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
18: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
17: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
20: Tapi antum kapan pi?
21: Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
21: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
22: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
21: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
22: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
21: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Dimana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
23: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
24: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
25: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
26: Kadang
0: kita semangat untuk beribadah. Dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:46 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, hari Ahad sering menjadi waktu bagi banyak keluarga untuk beristirahat dari rutinitas. Dan mungkin termasuk sahabat Muaz ya. Ada yang memilih berkumpul bersama keluarga, ada yang bersilaturahmi, dan tidak sedikit yang mengisi waktu liburnya dengan berjalan-jalan menikmati keindahan alam. Siapa nih di antara sahabat Muaz yang suka sekali jalan-jalan sambil menikmati keindahan alam? Saya termasuk salah satunya ya. Ada juga yang pergi ke pegunungan, pantai, air terjun, danau, atau taman-taman yang Allah hamparkan di bumi ini. Dan sahabat Muaz, Islam tentunya tidak melarang ya seseorang untuk menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melalaikan kewajiban. Bahkan jika dilakukan dengan hati yang penuh tadabbur, maka perjalanan itu bisa menjadi ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Ankabut ayat 20, Qul yusiru fil ardi fanzuru kaifa bada'a al-khalqa thumma Allahu yansyi'un nasy'atal akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian Allah akan membangkitkan kembali pada penciptaan yang lain. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini sahabat Muaz mengajarkan bahwa perjalanan itu bukan sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perjalanan itu adalah kesempatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri di tepi pantai dan memandang luasnya lautan, maka hendaknya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Maka sahabat muat, seorang mukmin itu tidak hanya berkata, "Wah, pemandangannya indah sekali." Tetapi dia berkata, "Subhanallah." Dia menyadari bahwa keindahan itu menunjukkan keagungan Sang Pencipta. Ketika kita melihat gunung yang menjulang tinggi, maka ingatlah bahwa gunung-gunung itu adalah ciptaan Allah yang menjadi pasak bagi bumi. Ketika kita mendengar suara ombak dan desir angin atau gemercik air, ingatlah bahwa semuanya bertasbih kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Isra ayat 44, "Tusabbihu lahu as-samawati wa..." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Kata Allah, langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan sampai perjalanan kita hanya menghasilkan foto yang memenuhi galeri telepon genggam kita, tetapi hati kita kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mengabadikan keindahan alam tetapi lupa memuji Zat yang menciptakannya. Justru sahabat Mu'adz, orang yang paling beruntung adalah mereka yang setiap melihat ciptaan Allah, keimanannya semakin bertambah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, maka beliau memperbanyak zikir dan memuji Allah. Dan inilah adab seorang mukmin ketika menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hari ini sahabat Mu'adz dan keluarga berencana mengisi waktu libur dengan berjalan-jalan, maka jangan lupa niatkan untuk menyegarkan badan agar semakin kuat beribadah kepada Allah. Jagalah sholat di awal waktu, tutuplah aurat dengan sempurna, hindari tempat-tempat maksiat, ya. Hindari tempat-tempat maksiat, jaga lisan dan perbanyak mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Karena semakin kita mengenal keindahan Allah, keindahan ciptaan Allah, seharusnya semakin besar pula rasa kagum kita kepada Sang Pencipta. Semoga setiap langkah perjalanan kita menjadi jalan untuk semakin mengenal Allah, semakin bersyukur atas nikmatnya, dan semakin bertambah keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muat, berikutnya di kesempatan pagi ini kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Olehnya itu sahabat Muat, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Selamat mendengarkan.
4: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara seputar mengapa kita mesti berdakwah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu di antara kewajiban kita adalah ad-da'watu ilallah, itu berdakwah
5: mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencukupkan kita hanya berpikir tentang pribadi kita, tapi Allah menjadikan sebagaimana kita diciptakan Allah menjadi insan, manusia, insan yang kita tidak akan bisa merasa nyaman kecuali kita bersama dengan orang lain yang dikenal dengan kita dengan istilah makhluk sosial, yang mesti kita bermuamalah dan bergaul dengan orang lain. Dan di antara kebutuhan dalam interaksi kita di antara para manusia, bagaimana bisa selalu di atas jalannya hak, sebagaimana kita juga senantiasa ingin berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang benar. Ada beberapa alasan sebagai catatan singkat mengapa kita mesti berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa dakwah itu termasuk di antara bentuk ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Dakwah termasuk di antara amaliyah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perintah yang Allah perintahkan kita untuk mewujudkannya adalah merupakan bagian amal ibadah. Dan dakwah termasuk di antara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah kita untuk berdakwah, ud'u ila Allah atau ud'u ila sabili rabbi wal taqu minkum yad'una ila Allah. Ini semuanya berkaitan dengan perintah untuk berdakwah. Dan sebagaimana secara umum Allah Subhanahu wa taala suka seandainya hamba ini mewujudkan amaliyah penghambaan sesuai apa yang terkandung di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Setiap nama Allah menuntut kita mewujudkan penghambaan yang sesuai dengan kandungan dari nama itu. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoa itu kata para ulama ada dua macam. Apa itu, ikhwan? Doa itu ada dua macam. Apa itu? Pertama, doa ibadah, doa ul ibadah. Kedua, doa musib. Doa oh, apa yang doa? Ini hadiahnya. Yang kedua apa? Doa apa? Pertama doa ul ibadah. Yang kedua, yang belajar akidah, tauhid. Yang kedua, doa ul mas'alah atau doa permintaan. Silakan diterima. Doa ul mas'alah. Apa itu doa ul ibadah? Apa ya, kawan? Silakan yang jawab. Apa itu doa ul ibadah? Berkaitan waktu dan tempat, maksudnya gimana? Masuk masjid. Doa ibadah, apa itu doa ibadah? Apa? Cara ya? Doa ibadah. Doa, ya. Nih. Mau enggak? Saya akan ambil. Doa ibadah yang itu doa dalam bentuk semua amal ibadah yang kita lakukan. Salat, puasa, zakat, haji, dan semacam amalia ibadah. Yang hakikatnya semua amalia ibadah kita adalah doa kepada Allah SWT. Yang kalau kita ungkapkan dengan bahasa lisan kita, ya Allah, dengan salat atau puasa atau haji yang aku lakukan, masukkan aku ke surga-Mu, selamatkan aku dari neraka-Mu, dan seterusnya. Kalau doa ul mas'alah, apa itu? Apa tadi? Doa ul mas'alah apa itu? Doa dalam bentuk permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Semua yang kita ungkapkan dengan ucapan lisan kita sebagai bentuk permintaan kita kepada Allah Ta'ala, ini doa ul mas'alah. Sekarang, bagaimana prakteknya berkaitan dengan Asmaul Husna dalam mewujudkan doa ul mas'alah atau yang berkaitan dengan doa ul mas'alah dan yang berkaitan dengan doa ul ibadah? Bagaimana prakteknya? Kalau yang berkaitan dengan doa ul mas'alah, prakteknya bagaimana? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Iya. Prakteknya adalah dengan dia menjadikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau kita bertawassul dalam berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat Allah Taala. Artinya sebelum kita mengungkapkan apa yang akan kita minta kepada Allah, kita mengawali dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini prakteknya sangat banyak Nabi contohkan. Ya kayak yang kita baca tiap hari, azkar sabah, azkar masa, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghif, ya hayyu ya qayyum. Ini adalah menyebut yaitu nama-nama Allah SWT. Baru kemudian mengungkapkan doa yang kita minta, atau kita menghadirkan nama-nama yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahmi, Ya Ghaffar, Ya Firli, Ya Razzaq, Urzuqni, dan seterusnya. Atau juga mengungkapkan secara keseluruhan, secara global, seperti yang Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, yaitu Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak tamliku wa ma malak. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw angsalta fi kitabik aw alam ta'hadan min khalqik aw istasarta fil ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau namai dirimu dengan nama-nama itu, atau nama yang Kau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, atau nama-nama yang Kau simpan di ilmu ghaib. Ini menyebut secara global keseluruhan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian mengajukan permintaan-permintaan apa yang dia minta. Ini praktek berkaitan dengan perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dalam doa ul mas'alah. Sekarang dalam doa ul ibadah, bagaimana prakteknya? Ada yang tahu, ikhwan? Bagaimana prakteknya mewujudkan perintah fad'uhu biha dalam doa ul ibadah? Yang mengikuti sunnah Rasul. Yang lain? Ada enggak yang lain, kawan? Bagaimana prakteknya mewujudkan perintah fad'uhu biha dalam doa'ul ibadah? Ada? Yaitu dengan mewujudkan amaliyah ubudiyah yang sesuai dengan kandungan setiap nama Allah Ta'ala. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman. Apa artinya? Zat yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Dan Allah adalah Arhamur Rahimi. Apa yang kita bisa wujudkan dengan nama Allah tersebut? Di antaranya, satu, kita tidak boleh putus asa dari luasnya rahmat Allah SWT. Tidak boleh kita putus asa dari luasnya rahmat Allah SWT, sehingga Allah menyeru kepada setiap kita, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, yang lari dan menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mendzalimi dirinya sendiri dengan berbagai macam kemaksiatan dan kedurakaan, wahai hambaku yang musyrik, yang kafir, yang munafik, yang ahli maksiat, jangan pernah kalian putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, berharaplah terhadap rahmat Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa Anda, tidak akan pernah Allah pedulikan selama Anda mau kembali kepada Allah Ta'ala. Rahmat Allah luas. Rahmat Allah SWT, Allah sebar kepada seluruh para hambanya dan luas. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Allah Arhamur Rahimin. Dan Allah mencintai sifatur rahmah. Sehingga Nabi kita mengajarkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Sehingga di antara bentuk ubudiyah kita kepada Allah berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahman, kita tidak pernah, tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dan tidak boleh dan hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang penyayang kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara nama Allah adalah Al-Hadi. Apa itu Al-Hadi artinya, kawan? Ia memberikan hidayah, petunjuk. Baik-baik hidayah yang sifatnya am, yang sifatnya umum, maupun hidayah yang sifatnya khusus. Setiap makhluk yang diciptakan Allah, Allah sertai dengan petunjuk. Petunjuk untuk mempertahankan kehidupannya secara umum, sehingga masing-masing makhluk ada spesifikasi bagaimana dia mempertahankan kehidupannya, baik yang di udara, yang di daratan, yang di lautan, yang di hutan, yang di kota. Masing-masing mereka Allah berikan petunjuk secara ini umum, bagaimana hidup, bagaimana mempertahankan kehidupan, bagaimana mendapatkan makanan, dan seterusnya. Dan ada petunjuk sifatnya khusus, bimbingan untuk mereka dapatkan bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama termasuk diantara adalah hidayah yang khusus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan hidayah kepada para hamba, Allah sangat suka dengan amalia hamba yang mereka itu suka memberikan bimbingan kepada manusia, suka menuntun manusia kepada hidayah, suka memberikan arahan kepada manusia. Bahkan Allah sebut dengan ungkapan waman ahsanu qawlan miman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik dibandingkan, siapa lebih baik ucapannya dibandingkan orang mereka mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Bahkan orang-orang yang mereka pekerjaannya adalah mengajak manusia ke jalan Allah, mereka manusia terbaik. Tidak yang lebih baik dibandingkan orang mereka mengajak ke jalan Allah SWT. Kalau dibilang pekerja, mereka adalah pekerja kelas khusus. Setiap orang yang taat kepada Allah SWT adalah dianggap oleh Allah kedudukannya seperti para pekerja Allah Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah tidak membutuhkan para pekerja. Tapi ini semuanya ungkapan dalam rangka untuk membuat manusia betul-betul memiliki semangat melakukan kebaikan. Idza aradallahu bi abdihil khaira istamalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan mempekerjakan hamba itu. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yastamilu? Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya, ya Rasulullah? Apa memangnya Allah punya apakah Allah memangnya punya kebutuhan butuh kepada para pekerja-pekerja? Nabi katakan liyuwaffiquhu li amalir salih qabla mauti, yaitu dengan cara Allah memberikan taufik kepada hamba ini untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Semua amalan saleh, semua orang yang mereka beramal saleh dianggap oleh Allah ini adalah pekerja yang bekerja, dan setiap pekerjaannya akan diupah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tanya berapa upahnya Allah, 10 kali lipat asyrah ila sab'imi'atin dhifin sampai 700 kali lipat ila af'afin katsirah sampai lipatan yang tidak terhingga. Dan para duat ilallah, para da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah, orang yang menempati pekerjaan yang paling istimewa. Mereka para pembimbing, mereka para perantara antara hamba dengan Allah. Ini yang mengajarkan risalah Allah. Mereka adalah para pekerja kelas khusus. Kalau orang berbangga berkaitan dengan bos atau sang bos, maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Allahu Maulana. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau bekerja itu berbangga dengan jumlah gaji yang diterima, semakin dia besar gajinya, semakin dia berbangga dengan pekerjaannya. Enggak ada yang lebih besar gaji yang disiapkan oleh Allah lebih para doa ila Allah. Sehingga para dai ini adalah pekerja-pekerja kelas khusus. Sehingga pekerjaan yang paling membanggakan. Sania memahami apa yang dijanjikan oleh Allah berkaitan dengan doa ila Allah. Sehingga pertama alasan mengapa kita berdakwah, apa tadi ikhwan yang pertama? Karena dakwah termasuk di antara bentuk ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga amal ibadah yang lain-lainnya, maka syarat ibadah pun juga diterima ikhlas dan ittiba, dakwah ini pun juga terikat dengan itu. Yang kedua, di antara alasan kenapa kita ini berdakwah, karena dakwah itu ciri khas pengikut Rasulullah SAW yang sejati. Dakwah itu ciri khas pengikut Rasulullah SAW yang sejati. Allah Subhanahu wa taala di antara menyebutkan dalam surat Yusuf. Apa itu? Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa manittabani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul hadhi sabili. Ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ay ala ilmin wa yaqinin, di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, itu jalanku dan jalan para pengikutku. Wa subhanallah, dan maksud ya Allah, wa mana bila musyrikin, dan saya bukan termasuk orang musyrikin. Ya kawan, ayat ini ada beberapa prinsip dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya yang pertama menegaskan jalan yang kita serukan kepada manusia. Qul hadhi sabili. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada dua jalan. Jalan kekafiran dan jalan Islam. Kalau orang memenuhi atau menyambut dakwahnya Nabi, maka dia Muslim. Dan kalau dia menolak dakwahnya Nabi, maka dia kafir. Hanya ada Islam, kufur. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menegaskan, Maya isminkum fasera ikhtilafan kathira. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian akan melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Sehingga ketika orang mendakwahkan Islam, ada pertanyaan besar. Ada pertanyaan besar. Islam yang mana? Islam yang mana? Sampai anda pun antum Kalau berdakwah, orang curiga. Ini orang mau mengajak kepada Syiah atau Khawaris atau Sufi atau yang mana, orang curiga. Aliran apa yang dibawa oleh orang ini?

berdakwah ini. Apalagi sudah ditampilkan di awal tampilan yang beda dengan yang lainnya masyarakat secara umum. Penuh pertanyaan. Di zaman yang penuh dengan berbagai macam aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, mesti kita menegaskan jalan Islam yang mana yang kita tawarkan kepada manusia. Yang kita bawa adalah Islam yang diajarkan Nabi dan para sahabat, sebagaimana difahami dan diamalkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga jelas Islam yang kita bawa kemana manusia akan kita ajak. Tentu, apakah mesti kita menyebutkan nama atau tidak berkaitan dengan situasi dan kondisi. Tapi yang jelas jalan Islam yang kita ajarkan adalah Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Bifahmi Salafil Ummah. Itu Islam yang kita bawa. Adapun penyampaiannya kepada masyarakat, komunikasinya dengan manusia tergantung. Intinya bagaimana kita mengajak kepada mereka kepada jalan yang ini. Ini satu, menegaskan prinsip jalan yang kita dakwahkan. Hati sabili, ini adalah jalanku. Yang kedua, adu'u ila Allah. Aku menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala. Kita tidak menyeru kepada pribadi, kelompok, partai, organisasi, yayasan, ormas. Kita menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli dia mau masuk organisasi kita, ormas kita, kelompok kita, mau loyal kepada kita atau tidak loyal kepada kita. Yang penting bagaimana kita bisa ridha manusia ketika dia memilih jalan Allah dan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala, bukan kepada ambisi tertentu atau kepada kelompok tertentu atau kepada perorangan tertentu, sehingga akan menegakkan loyalitasnya akhirnya juga kepada simbol-simbol tertentu. Kalau dia mengajak kepada perorangan yang loyal pada orang ini, ikhwan, teman, saudara, kelompok, tapi kalau enggak loyal pada orang ini, musuh, bukan kawan. Sehingga diukur loyalitasnya kepada orang yang dia ajak, yang manusia seru, yang manusia dia seru kepadanya. Sehingga orangnya, tokohnya dianggap kayak nabi, pusat untuk meniru cara beragama secara totalitas. Ini ketika orang menyuruh kepada seorang, akhirnya orang ini menjadi simbol untuk menegakkan al-wala wal-bara. Atau menyeru kepada kelompok, ormas, organisasi, partai. Kalau sudah masuk sekelompok, seorganisasi, seormas, separtai, sudah kawan, recommended. Yang tidak, enggak. Walaupun yang sekelompok ini pikirannya kadang enggak genah, enggak karuan, awut-awutan, amburadul, rusak-rusakan. Tapi yang penting sekelompok recommended. Boleh ceramah, boleh mengajar, boleh ngasih taklim. Tapi walaupun hafal Quran, hafal hadis, sangat jelas keilmuannya, akurat dalilnya, oh dia bukan kelompok kita, enggak recommended, enggak boleh ngisi pengajian, enggak boleh. Sehingga akhirnya loyalitasnya itu diukur dari kelompoknya. Ini hizbiyah. Mengajak manusia kepada bukan hizbullah,

tapi kepada hisab yang lainnya. Kita hanya menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar manusia menjadi abdun min ibadillah, menjadi hizbullah, orang mereka loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik siratan atau di balik suratan adu ilallah juga tersirat untuk mengikhlaskan dakwah, untuk mengikhlaskan amaliyah dakwah yang dia lakukan. La as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah apapun kepada kalian wahai manusia. In ajriya illa alallah, tidak lain upahku semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan dakwahnya, membebaskan dari segala macam yaitu kepentingan-kepentingan yang akan mengotori keikhlasan dalam berdakwah, agar ini tersirat pesan untuk kita ikhlas dalam berdakwah, jangan dikotori dengan riya, sum'ah, iradatul dunya bi amali. Jangan dikotori dengan cari pujian manusia atau juga menginginkan di balik itu dunia yang dia incar, agar semata-mata bagaimana dia murnikan seruannya dan berharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, dakwah ini ditegakkan di atas ilmu dan keyakinan, bukan hanya dengan semangat tapi tegak di atas ilmu dan keyakinan, sehingga bukan asal dia di mimbar, bukan asal dia ceramah. Dan hakikat dakwah sendiri adalah ikhrajunnas minadh-dhulumati ilan-nur. Hakikat dakwah itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan nifaq, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat. Bagaimana Anda tuntun manusia kepada cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya taat. Kalau hanya pindah dari gelap ke gelap, apalagi dari gelap ke gelap gulita, ini adalah bukan hakikat dakwah Islam. Artinya tukang mendem, mabuk, penjudi, kemudian didakwai masya Allah berhasil alhamdulillah, tampilan sekarang religius, sudah enggak mendem lagi, enggak judi lagi, bahkan pakainya kayak pakaian wali, jubahan, jenggotan, udeng-udengan, tasbihnya sebluluk-bluluk. Tapi sekarang jadi aktivis kuburan, keliling kubur sak Nusantara, dikelilingi semuanya menjadi penyembah kubur. Dari mendem ke penyembah kubur itu namanya dari peteng dipindah ke dedek, sehingga peteng dedek. Karena ini pindah dari maksiat kepada syirik, ini bukan hakikat dakwah Islam. Dakwah Islam adalah memindah dari gelap kepada cahaya, gelap semua bentuk jahiliyah, dan cahaya adalah cahaya Islam. Sehingga dakwah ini mesti tegakkan di atas ilmu. Maka kekuatan dakwah Ahlussunnah itu ada pada ilmu. Kalau jihad itu ada jihad bisilah dan jihad bilhujjah, jihad dengan pedang dan jihad dengan ya ini hujjah. Kalau jihad dengan pedang, dengan senjata, dengan kekuatan fisik ini kadang bisa menang, kadang bisa kalah, dan itulah adalah alur daripada jihadnya para nabi. Tapi kalau jihad bilhujjah, semua nabi menang, mereka semuanya menang dengan hujjah. Sehingga orang-orang kafir rata-rata fabuhita alladhi kafar, akan terbungkam seribu bahasa, karena asalnya memang kebatilan itu tidak memiliki hujjah. La burhanalah, kebatilan itu asalnya tidak memiliki hujjah.
apabila dia membawa hujah pada dia ahlul batil, maka itu bukan hujah tapi syubhat. Kalau Anda faham, Anda akan bisa menyingkap dari apa yang dia bawakan tentang kebatilan yang mereka lakukan. Karena ahlul bid'ah berdalilnya, kata Syekh Utsaimin, antara takdzib dan tahrif. Takdzib, pendustaan, dan tahrif, bagaimana menyimpang-nyimpangkan dari dalil, dari makna yang sesungguhnya. Sehingga dibutuhkan ilmu yang matang sehingga bisa menyingkap berbagai macam syubhat yang mereka bawakan. Karena sungguhnya ahlul bid'ah itu asalnya adalah dikatakan para ulama al-asaghir, orang yang minim ilmunya, sufa'ul ahlam, orang-orang yang mereka bodoh tentang hakikat agamanya. Maka kekuatan dakwah al-sunnah ada pada kekuatan hujah. Yang dikhawatirkan itu adalah al-sunnah yang tidak memiliki ilmu sehingga gampang terkena syubhatnya ahlul batil. Ala basertin ana wa man tabi'ani. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu dan keyakinan, itu adalah pekerjaanku dan pekerjaan para pengikutku. Sehingga dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas hujjah, itu adalah ciri khas pengikut Nabi. Barang siapa dia tidak mau berdakwah, tidak ikut andil dalam dakwah, dia sejatinya bukan pengikut Nabi. Barang siapa yang dia dakwahnya tanpa ilmu juga, sesungguhnya dia bukan pengikut para nabi. Pengikut nabi adalah orang mereka berdakwah yang dakwahnya tegak di atas ilmu. Alhamdulillah, ini yang kedua. Di antara alasan kenapa kita berdakwah, karena dakwah adalah yaitu di antara ciri khas pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, jangan Anda tergambar dakwah itu hanya ceramah. Dakwah itu hanya ceramah, tapi proyek besar dakwah adalah ikhrajun nas minadzulumati ilan nur. Dan dakwah ini membutuhkan banyak unsur. Ambillah bagian dakwah, ambillah bagian yang Anda bisa ikut andil dalam dunia dakwah. Kata Nabi, innallaha yudkhilu bisah min wahidin al-jannata salasata nafar. Allah memasukkan dengan satu anak panah tiga orang. Satu as-sani yang membuat anak panah, satu yang membuat anak panah yang dia berharap dengan anak panah yang dia produksi itu dipakai fisabilillah di jalan Allah Ta'ala, berharap pahala Allah Ta'ala. Yang kedua, ini ar-rami yang melemparkan anak panah. Dan tentu yang melemparkan anak panah, ar-rami yang dilemparkan fisabilillah. Yang ketiga, yang membantu untuk mengambilkan anak panah. Allah masukkan tiga-tiganya ke jannah dengan satu anak panah tadi, yang terserikat dalam pekerjaan. Dakwah ini adalah tersampaikannya ilmu dan hujah. Dan untuk dakwah ini banyak membutuhkan perangkat macam-macam. Ada orang bisa andil dengan hartanya, ada orang bisa andil dengan ilmunya, ada orang bisa andil dengan yakni keterampilannya untuk dia menyebar dakwah, menyebarkan pengumuman dakwah. Bisa dia dengan sekarang dengan alat-alat yang bisa memperluas dakwah. Semuanya ikut andil dalam bagian
terselenggaranya dakwah dan tersebar luasnya dakwah ilallah, dia termasuk ikut bagi itu andil bagian daripada dakwah. Maka jangan ada alasan orang yang mereka ini saya tidak bisa berdakwah. Ambillah bagian yang menjadi yang Anda bisa ikut peran di dalam dunia dakwah, sehingga ada gerget bagaimana tersebarnya dakwah di tengah-tengah manusia. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, apa? Alasan yang ketiga. Yang pertama, Pak Ikhwan, dakwah termasuk bagian ubudiyah kita kepada Allah. Yang kedua, termasuk diantara ciri khas mengikut Nabi. Yang ketiga, dakwah ini kebutuhan mutlak manusia. Manusia ini mutlak membutuhkan dakwah. Dari mana? Kebutuhan manusia kepada risalah ini adalah mutlak. Lebih mutlak dibandingkan kebutuhan kepada makan dan minum. Kebutuhan makan minum itu untuk kelangsungan jasad. Kebutuhan manusia dengan risalah untuk kehidupan hati. Dan kehidupan hati lebih mutlak dibandingkan ke kehidupan jasad. Banyak enggak orang yang ikut andil dalam hal memproduksi makanan, produksi minuman, Ikhwan? Sangat banyak, menjadi bisnis yang sangat luas. Dakwah ini adalah proyek besar. Dakwah ini kebutuhan ayat ini, risalah ini adalah kebutuhan mutlaknya manusia. Lebih dia butuhkan dibandingkan dengan makan dan minum. Karena kematian, karena kalau dia terputus dari makan dan minum, maka dia paling-paling dia mati, tapi terputus dari risalah, itu urusannya panjang sampai dari kiamat kelak. Maka kata Imam Ahmad, kalimat yang sering kita dengar insyaAllah, manusia ini, annas yahtajuna ila ta'ami ila ilmi ahwaj min hajatim ila ta'ami wa syarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu ini, risalah, ilmu agama, itu melebihi dibandingkan kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Faina ta'am wa syarab, kalau makan minum itu kebutuhannya sehari maratan atau maratain, bisa sekali atau dua kali. Tapi kalau ilmu biada di anfasi, sepanjang tarikan nafas, Anda bisa betah tidak bernafas berapa lama? 1 jam, 2 jam, mekengkeng. Kebutuhannya tiap detik atau hitungan detik pada nafas kita ini. Bahkan lebih, Umar bin Al-Qayyim katakan, lebih dibutuhkan dibandingkan dengan nafas. Karena orang pedot nafasnya itu mati jasadnya, orang pedot dari ilmu itu urusannya panjang, rusaknya hati, dan itu kehidupannya nanti sengsara di ba'dal mamat, alam barzah, alam akhirat, kehidupan yang panjang. Sehingga kebutuhan manusia kepada risalah ini mutlak. Sedangkan manusia ini lahir dalam keadaan bodoh, tidak mengenal apapun dari risalah ini. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan manusia dari rahim ibu mereka dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan tidak mengetahui apapun sama sekali. Pengetahuan manusia terhadap benda-benda sekitarnya itu semuanya itu dengan ditalkin. Dengan ditalkin. Waktu ibu-ibu gendong, momong anak gendong itu, kan nalkin terus dia itu. Sendok, sego, bubur, wedang, susu, segala macam. Sampai manusia kenal. Termasuk mendapatkan talqin dari orang lain sehingga kenal, oh ini semuanya nama-nama itu kenal, sehingga tahu. Agama ini perlu ditalqinkan juga. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal hari kiamat, mengenal apa yang kita imani dari arkanul iman, mengenal syariat agama, semuanya perlu ditalqinkan satu persatu kepada telinga manusia.
sehingga mereka tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Anda tidak pernah berdakwah dan tidak mengajari manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala, membiarkan mereka bodoh, tidak tahu, tidak paham tentang agama Allah taala. Sehingga mereka bisa mengalami masalah berat dalam kehidupannya dengan tidak memahami agama Allah taala. Sedangkan bersama dengan itu, semenjak manusia lahir ceprot itu sudah dihadapkan dengan musuh abadi sampai hari kiamat. Siapa? Iblis. Iblis sudah proklamasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatik, demi kemuliaan Engkau ya Allah, la aku dan nalahum siratal mustaqim, benar-benar akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis akan berdiri di tengah jalan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, lalu menawarkan jalan-jalan lain agar masuk ke lorong-lorong jalan lain. Iblis sudah sumpah serapah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Semalaatiyanna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan telah membuat target, wala tajidu aktsahum syakirin. Ya Allah, benar-benar akan aku datangi mereka itu dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan targetnya kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Diterangkan oleh para ulama sahabat Nabas, di antaranya iblis mendatangi dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Iblis akan membuat manusia yang pertama lalai dengan kampung akhirat. Dan kalau sudah manusia lalai dengan kampung akhirat, maka dia tidak punya pertimbangan apapun yang berkaitan dengan kehidupan ba'dal mamat. Dan kalau manusia tidak punya pertimbangan kehidupan akhirat, maka dia akan berbuat semaunya, yang penting bisa dan lancar, mampu. Dia tidak ada lagi pertimbangan bagaimana nanti saya setelah matinya. Enggak ada pertimbangan. Lupa tentang kehidupan akhirat, dibuat lupa oleh iblis, dan tidak berpikir tentang kampung akhirat. Hidup dengan orang punya pertimbangan kampung akhirat. Semua omongan dia, semua perbuatan dia akan dia timbang-timbang bagaimana, atau apakah merugikan atau menguntungkan kelak di hari yaumul akhir. Maka ketika Nabi ingin membangun masyarakat yang hebat, yang amal kebaikannya hebat, yang dalam menjauhi maksiat hebat, yang dalam menerima musibah itu hebat, yang diletakkan pertama kali pondasi, yaitu yang harus tertanam di dalam hati manusia tentang Allah dan kampung akhirat. Ini yang paling utama, mesti tertanam dalam hati manusia, karena semua kerusakan hidup, semua penyimpangan itu porosnya adalah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kunci yang dikatakan Nabiullah Nuh. Selama 950 tahun berdakwah Nabiullah Nuh, siang malam, sirran wa alaniatan, telah berdakwah dengan al-aut, targhib dan tarhib. Tapi hasilnya mereka ini wala yaitu illa fajiran kafara, bahkan mereka tidak melahirkan anak kecuali sudah disiapkan dari awal untuk menjadi generasi yang kafir, yang fajir. Apa kata Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqar. Kalian ini memang benar-benar kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Kuncinya di sini. Orang apabila hatinya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan harap dia akan punya pemuliaan, pengagungan terhadap agama Allah
dan akan punya pertimbangan-pertimbangan dengan perbuatan mereka ini yang berkaitan dengan Allah, sehingga terjadinya syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, semuanya sumbernya berkurangnya, tipisnya atau bahkan hilangnya kadar pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Disinilah awal mula Nabi mengapa mesti mendakwahkan tauhid, karena tauhid ini menanamkan pengagungan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lihatlah hasilnya bagaimana para sahabat, ketundukan mereka, ketundukan yang totalitas terhadap syariat agama Allah Ta'ala. Mereka total militan, tahan banting dengan segala musibah yang menimpa mereka. Itu karena ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Orang kalau gatok, kecanduan, gatok rokok umumnya, gatok rokok sehari 20 dus atau 20 bungkus, kebal kebul, itu untuk menghentikan rokok ini setengah mati. Mending orang mangan, orang ngombe ketimbang orang rokok. Sebetulnya kalau diniati bisa. Bisa gak kira-kira? Bisa. Contohnya, penyataannya pas poso ya kuat. Besok tekan sore ya kuat. Orang ngemut rokok. Tapi begitu dul, buka itu langsung nyokot rokok. Oh Masya Allah. Orang kalau sudah kecanduan gatok kayak gini, untuk memisahkan itu susah. Sangat susah. Tapi para sahabat sangat gampang. Kenapa? Karena Nabi telah tanamkan dari awal tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khamr itu hiburan pertama para sahabat secara umum dalam kehidupan mereka ketika tertimpa musibah. Tapi ketika Nabi ingin menyampaikan pengharaman khamr, ibaratnya undang-undang pelarangan khamr, Nabi tidak mengalami kesulitan sama sekali. Hanya ngutus satu orang untuk keliling di Madinah menyampaikan pada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Tidak ada satupun telinga sahabat Nabi yang mendengar pengumuman utusan Nabi ini kecuali mereka langsung menghentikan dari minum khamr. Bahkan di antara mereka yang sedang gelasnya di bibir atau gelas khamrnya di bibirnya, maka dia tumpahkan. Dan ketika Allah meminta ini fahal antum muntahun, intahaina ya rab, kami berhenti ya rab, berangkat dari pengagungan mereka kepada Allah Ta'ala, keimanannya telah menjadi jiwa mereka, hawa nafsunya telah terdidik untuk mengikuti bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada karena ada rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Bagaimana gelisahnya seorang wanita Ghamidiyah yang terjatuh dalam perzinaan, api imannya membakar dosanya, membuat gelisah yang tidak pernah merasa tenang, sampai betul-betul bisa digugurkan kotoran dosanya, datang kepada Nabi dalam keadaan hamil, ya Rasulullah tahirni, ya Rasulullah sucikan aku ya Rasulullah. Nabi berpaling dari wanita tersebut sampai Nabi katakan, pulanglah sampai engkau melahirkan. Berapa bulan namanya kawan? Orang hamil rata-rata berapa bulan? 9 bulan, 10 hari. Begitu melahirkan, api imannya ternyata masih membakar dosanya. Dia datang kepada Nabi dengan bayinya yang sudah dilahirkan untuk minta dibersihkan oleh Nabi. Ya Rasulullah tahirni, ini bayi tak kulahirkan. Nabi katakan, pulanglah
susuilah sampai tuntas. Berapa lama menyusui? 2 tahun, waktu yang lebih panjang lagi. Tapi imannya wanita ini ternyata api yang membakar dosanya belum redup, bahkan masih menyala membara. Maka dia bawa bayi yang telah disusuinya, disapihnya itu ke hadapan Nabi, dan tidak lagi alasan Nabi untuk menolak wanita itu. Lihat bagaimana perasaan dosanya membakar dia sehingga membuat dia tidak pernah tenang dengan dosanya. Ini orang yang mereka ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak mengagungkan Allah, yang penting aman, yang penting gak kewenangan menungso, itu aja. Sehingga dia merasa nyaman, tenang dengan apa yang dilakukannya. Ini karena hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, semuanya berpangkal dari karena tidak adanya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka para sahabat begitu tertanam pengagungan kepada Allah Ta'ala, bagaimana Nabi ingin menyampaikan haramnya khamr sangat gampang. Amerika pernah memperundangkan haramnya minuman keras, larangan minuman keras dan sejenisnya itu, dan sudah menghasilkan ibaratnya hartanya sudah madul-madul.

0: keras sampai kemudian disosialisasi dengan media cetak, media elektronik, kemudian dengan mengerahkan pasukan untuk mengawal pengundangan. Pokoknya sudah mabrut-mabrut, sudah banyak yang dia keluarkan, dan berjalan beberapa waktu dalam keadaan dengan hasil gagal total. Gagal total. Kan itu berkaitan dengan nafsu manusia yang susah untuk dipisahkan kecuali dengan iman. Alhamdulillah, ini adalah itu ketika hati telah tertanam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan di antara pertama bagaimana caranya menyesatkan manusia, dibuat lupa dengan kampung akhirat. Sehingga tidak berpikir tentang kampung akhirat. Jadilah dunia menjadi ajang kehidupan mereka untuk memuaskan sepuas-puasnya. Tanpa ada rasa tanggung jawab yang akan dia lakukan nanti setelah kematiannya. Manusia akan dibuat tergila-gila dengan dunia. Sehingga hatinya begitu sangat tergila-gila dengan dunia. Tertipu dengan dunia, maghrur dengan dunia. Kata Ibnu Qayyim, dunia itu kayak wanita pelacur. Ya namanya wanita pelacur, dodol awak, dandan terus utas atus, ukuran pokoknya dandan untuk menarik manusia. Tapi tidak ada laki-laki yang menikmati pelacur yang kemudian berbahagia, enggak ada. Hanya tertipu dengan kecantikan pelacur dan kenikmatan sesaat. Kenikmatan sesaat. Nikmatnya laki-laki berzina dengan pelacur berapa lama? Berapa minggu? Ya semalam sudah belengar, sudah kelengar. Semalam. Habis itu kemudian bentrok dengan keluarganya, bentrok dengan ini istri anaknya, kemudian jatuh di mata tetangga, jatuh di mata masyarakat. Intinya nikmat sesaat. Dunia ini sifatnya kepada manusia begitu. Meresnya itu sampai garing. Peres oleh dunia sampai garing. Tapi menikmati dunia itu sakcerit. Kata orang, orang nyucuk. Tahu enggak? Ranyucuk. Ranyucuk karo gulai. Untuk mengumpulkan dunia itu diperes 24 jam ibaratnya itu. Dia total segala-galanya untuk mengumpulkan dunia. Tapi saat menikmatinya itu hanya sedikit. Nabi ketika menjelaskan ayat Al-Hakumu Takathur, Yaqul Ibnu Adam, mali, mali. Anak Adam mengatakan tiap hari bangun tidur itu hanya bondoku, bondoku, hartaku, hartaku, duniaku, duniaku. Wahai anak Adam, harta Anda itu hanya tiga. Anda menikmati dunia Anda itu hanya tiga. Harta Anda hanya tiga. Satu, ma'akalta fa'abnaita. Dua, wa malabista fa'ablaita. Tiga, wa matasodakta fa'abkaita. Yang Anda makan lalu habis, yang Anda pakai lalu usang, yang Anda sedekahkan itu yang akan kekal. Kalau enggak punya sedekah berarti hanya dua, yang dimakan dan dipakai. Yang dimakan itu ya semua yang masuk ke perut. Mau bakso, tongseng, rengkleng, soto, apalagi semua yang bleng-bleng masuk ke perut, minuman segala macam untuk minuman. Anda punya duit, punya uang. Kuliner sak balik papan ini bisa ditelepon semuanya itu suruh setor kiri, makan minumannya itu bisa dijejer sealun-alun salapangan. Terus sekarang pertanyaannya, waktunya menikmati sing iso mlebu weteng itu ikhwan, yang bisa masuk perut itu berapa kira-kira? Nek soto ya yang mangkok, berapa mangkok? Kalau tengkleng berapa kendil? Anda paksa terus masuk perut sampai mentok telak atau sampai nyundul tenggorokan. Tengkleng kambing iso dadi perengus terus telek. Gak enak. Menikmati enak itu hanya sedikit. Kalau Anda paksa-paksa, Anda berisiko cepat-cepat ambulan untuk ngangkut ke rumah sakit. Ini menikmatinya sedikit, mengumpulkannya itu lama dan penuh resiko, penuh dengan ini kesulitan-kesulitan. Satu, yang Anda makan. Dua, yang Anda pakai. Ya baju, ya mobil, ya rumah dan perabotnya. Itu Anda punya duit bisa mendatangkan yang Anda pakai, yang semuanya KW1. Yang paling top, baju bisa dikumpulkan sampai 10 lemari, sampai mencep-mencep sundul ya ini, sehingga punya sampai 300 setel baju. Terus sekarang bagian menikmati, Anda sekali pakai berapa setel? Ya paling 2 setel, maksimal 3 kalau ingin pakai jas. Kadang yang memang sak setel hanya daleman tok. Pengen ketok sugih biar dikomentari, wong sugih blegedu kaya raya, sekali pakai 10 setel. Orang akan komentar, wong edan miring. Kita menikmati sedikit, sehingga kadang ada baju itu yang antri dipakai setahun sekali. Kadang saklawas urip mung pisan hanya dipakai sekali saja. Numpuk melangkrak nganggur di almari. Menikmati sedikit. Antum bisa bangun rumah sampai WC-nya pun dilapis emas perak kinclong. Antum mau menikmati WC berapa lama ke WC itu? Masuk dikakep terus, dirangkul terus gitu WC-nya. Karena untuk biar bisa menikmati WC, kebutuhan kita banyak, bukan di WC aja, macam-macam. Mobilnya miliaran, jejer 10 di garasi kayak ini showroom mobil. Sekali mau pakai mobil ngerenteng berapa mobil? Ya satu aja, keliling balik papan, masuk 24 jam, mati di mobil antum nanti malam. Ya pakai sepenuhnya kemana, kemudian turun keperluan sebentar, dikit. Ibaratnya makainya itu hanya nyicip-nyicip dikit-dikit gitu aja itu. Kalau hanya gitu makan, pakai, lalu mati. Harta Anda triliunan, lalu Anda mati, gak ada yang disetarakan juga. Yang milik Anda, yang pernah Anda nikmati, yang Anda makan, Anda pakai, sisanya itu milik orang lain, ahli waris. Anda masuk ke kubur hanya dengan kain kafan aja, dan apa yang pernah Anda miliki, Anda nikmati waktu Anda hidup. Dikit. Maka dunia ini kata Allah, mataun kalil, singkat dan sedikit. Waktunya singkat, menikmatinya sedikit. Singkat. Inna yauma inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau Anda umurnya di dunia sekarang ini diberi ke Allah 100 tahun, di zaman kita ikhwan 100 tahun itu sudah melenger untuk zaman kita. 100 tahun itu 1/10 dari 1000, sehingga umur Anda kurang lebih hanya 2,4 jam. Urusan atau ukuran kehidupan kampung akhirat, 2,4 jam singkat. Dan mataun kalil, yang sedikit. Dan dunia dikatakan dunia karena rendah, memang instan, dekat, tapi nilainya rendah. Nabi katakan tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, tidak lebih daripada bangkai kambing yang cacat telinganya, enggak lebih daripada tetesan air yang jemari kita dicelupkan lalu kita angkat, lihatlah yang nempel di jemari kita, tidak lebih daripada mampir berteduh sebentar di bawah pohon, tidak lebih. Bahkan Nabi pernah tanya sahabat, dari apa yang keluar dari perut kita, kotoran yang keluar di perut kita, rendah dan sedikit. Sehingga dunia yang sudah sedikit rendah ini sifatnya mataul ghurur, penuh dengan tipuan, penuh dengan tipuan. Banyak orang kecelik. Tahu kecelik? Apa kecelik? Kecelik itu wis kadung diplayoni ngetipleng, kadung diparani jebule ra ono. Kecelik. Kecelik. Dia bayangkan dunia itu akan memberikan segalanya buat dia. Maka dia kejar mati-matian. Setelah dia dapatkan semuanya sampai tempatnya, gak ada apa-apanya. Semua mimpi-mimpi dia itu kayak buyar, gak ada wujudnya. Dunia, mataul ghurur. Seringnya bahkan orang yang mereka tergila-gila dengan dunia berakhir dengan mengenaskan. Berakhir dengan mengenaskan. Alhamdulillah, ini adalah ini ketika manusia tergila-gila dengan dunia. Kemudian syaitan akan mendatangi manusia di arah kanan kirinya untuk amal taat itu dibayang-bayangkan yang sesuatu yang berat. Sehingga untuk melakukan ketaatan itu mikirnya berulang-ulang, berat. Bayangannya berat. Tapi kalau untuk maksiat itu, walaupun mara bahaya maksiat itu semuanya kelihatan mata kalau dia merenung sedikit, itu dibuat manusia itu oleh setan merem. Merem, gak melihat, gak ketok lagi mara bahayanya. Yang ada itu perasaan kemudu. Tahu gak kemudu? Gak tahu. Kemudu. Dang-dang kudu dilakoni. Kemudu namanya, tahu gak? Sehingga gak lagi pakai ngempet-ngempet, gak lagi pakai bisa ngempet-ngempet. Pia caranya dang kelakon bagaimana dia kuna segera bisa mewujudkan mimpi-mimpi maksiatnya itu. Karena yang ketok moto itu maksiat, kenikmatan yang dijanjikan syaitan. Sehingga manusia betul-betul dibuat ancur-ancuran karena kelalaiannya dengan akhirat, karena kecintanya kepada dunia, karena rasa beratnya melihat ketaatan. Tapi dengan maksud itu kayak gelinding, batu gelinding dari atas, tinggal gelundung gitu aja. Maka untuk berbuat jelek itu gak pakai kursus, gak pakai pengajian, gak pakai motivator untuk membangkitkan berbuat maksiat. Wes karo merem gelinding gitu aja, orang semuanya gampang maksiat. Tapi untuk berbuat taat itu perlu pengajian, perlu motivasi, perlu dia dipompa semangatnya dan seterusnya. Karena memang banyak pengalamannya dan gambarnya berat-berat. Yang manusia itu butuh mutlak butuh risalah. Di antaranya tadi pertama, Pak Ikhwan, manusia terlahir dalam keadaan bodoh. Yang kedua, manusia sejak awal dihadapkan dengan musuh bubuyutannya syaitan. Yang ketiga, manusia itu memang sudah Allah berikan perangkat akal. Dan akal luar biasa. Dan bahkan Islam pun mendudukkan akal dalam kedudukan yang sangat tinggi. Di mana Ikhwan letak Islam mendudukkan akal kedudukan yang sangat tinggi? Di mana? Apa buktinya? Bahwa Islam memberikan kedudukan akal pada kedudukan yang sangat tinggi. Apa buktinya? Silakan. Ini hadiahnya. Apa ya? Akal manusia dan agama kita sangat dihormati sekali dan kedudukannya sangat tinggi. Apa buktinya? Angel. Ada lagi? Gimana? Letakkan kepala bukan di bawah kaki. Mikirnya nggak dengkul loh, mau nganggu. Sirah. Apalagi? Tapi bukan itu. Yang mana ya, Kwan? Di mana letak Islam menghormati akal? Yang teksek gitu. Hah? Dengan akal bisa mengenal segalanya. Enggak juga, enggak. Bisa berdalil dengan akal. Satu lagi yang taksak gitu. Apa Ivan kira-kira? Allah merintahkan kita untuk berpikir. Semuanya gak ada yang salah sih, benar-benar semuanya. Tapi bukan itu yang kita maksudkan. Apa Ivan kira-kira? Tip? Hah? Agama ini tidak akan dibebankan kecuali kepada orang yang berakal. Anda tidak dosa meninggalkan sholat gak dosa, bisa. Kemudian mentem gak dosa, bisa. Syaratnya tetung gemblung, gak berakal. Agama ini hanya Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang yang mereka berakal. Ini menu ini di antara penghormatan Islam kepada akal. Selain yang lain-lainnya, rinciannya yang lain banyak. Tapi ikhwan, akal ini sehebat apapun itu seperti makhluk yang Allah ciptakan, wa khuliqal insanu dha'ifa, akal ini pun juga penuh dengan kelemahan. Akal penuh dengan kelemahan. Di antara kelemahan akal, satu, serba terbatas. Sangat terbatas kemampuan akal. Memang manusia dengan akalnya Masya Allah, sampai bisa kemudian membuat kendaraan yang bisa terbang di udara, menyelam di lautan atau berjalan di atas air, bisa kemudian membuat manusia hidupnya mudah, fasilitas-fasilitas, sampai menemukan berbagai macam penemuan-penemuan untuk kebutuhan hidup mereka lebih mudah. Seakan-akan dunia menjadi satu genggaman di tangannya di zaman teknologi. Dan itu memang merupakan bagian apa yang Allah katakan, alam taro alam taro anallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah telah menaklukkan, menundukkan untuk kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah ciptakan semua yang ada itu dengan amrullah, dengan Allah letakkan hukum-hukum yang ada di sana, agar manusia dengan akalnya dia pelajari, lalu manusia mengolah dan bisa untuk keperluan kehidupan mereka. Itu wilayahnya akal, memang di situ. Tapi akal yang hebat ini, sejenius apapun akal manusia, itu kalau suruh berbicara perkara gaib, itu bukan wilayahnya. Bukan wilayahnya. Semua yang tidak ditempatkan pada tempatnya, itu akan menjadi bahan ketawaan orang. Profesor, doktor dalam bidang yeni fisika, oh itu kalau amalnya diwujudkan itu menjadi amal yang kerja yang hitap-hitapi, yang sangat luar biasa. Terus profesor doktor ini antum bawa ke Tegalan, sawah kon macul. Terus diandebankan dengan petani hariannya memang macul. Orang komentar, kondo ini profesor doktor goblok. Ya memang bukan tempatnya di situ. Antum salah tempat. Antum salah tempat. Sejenius apapun akal manusia, apalagi yang gaib mutlak, yang gaib nisbi saja. Gaib nisbi itu gaib yang gaib pada sebagian orang, gak gaib dari orang yang lainnya. Sekarang di sebelah masjid umpamanya ada rumah tetangga, terus dia gak pernah masuk, gak ada info apa yang di dalam rumah itu. Sejenius apapun akalnya manusia ikhwan, otaknya manusia kayak apapun, kira-kira bisa gak nyebutkan dengan rinci apa yang ada di rumah tetangga itu? Bisa gak? Gak bisa. Kalau dia maksa-maksakan nyebut, ngawur mesti. Ngawur. Maka orang-orang filsafat ini kalau bicara tentang Tuhan, tentang Allah dengan akalnya semata-mata, mesti kayak orang ngomyang, kayak orang gendeng. Dia ngomongnya ngalor ngidul, gak karuan. Karena ngawur. Ngawur bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti alam barzah, alam kubur, alam akhirat, surga, neraka, segala macam. Maka akal membutuhkan bimbingan pelengkap yang menyempurnakan, yaitu risalah. Maka kalau sekolah Islam mengatakan antara akal dengan risalah ini kayak ketemunya mata dengan cahaya, dengan sinar cahaya, sehingga betul-betul akan sempurna fungsi yang ada. Kemudian tiada kelemahan akal, sering tunduk dengan nafsu, sering kalah dengan nafsu. Yang paling tahu bahaya rokok apa, siapa ikhwan? Yang paling tahu bahaya rokok Siapa? Ya, dokter-dokter yang belajar ilmu kesehatan, yang belajar organ tubuh manusia, ilmu berkaitan dengan organ tubuh manusia. Pertanyaannya, ada nggak dokter yang merokok? Oh, jenggotnya segini juga ada yang merokok. Ngerokoknya ini dengan ilmu atau dengan nafsu? Ya, dengan nafsu. Hanya untuk membenarkan nafsunya itu kadang macam-macam alasannya itu. Alah, segera ngerokok ya mati. Ini adalah hanya cacat alasan. Ini akal manusia sering sekali tunduk dengan nafsu. Sehingga ketika manusia dibimbing dengan wahyu, maka akan tutup menjadi sempurna. Kemudian ekonomi bila termasuk kelemahan ini, termasuk dia ini, kenapa manusia butuh risalah? Memang ini Allah meletakkan di dalam diri manusia itu ada nafsu. Dan nafsu ini asalnya nikmat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mataul hayatid dunya. Manusia Allah berikan syahwat, keindahan, kemudian kecintaan, dan ada syahwat, sehingga betul-betul dengan hal ini menjadi sangat lengket sekali. Dia sudah indah memandangnya, sangat mencintai, ada syahwat dengan dunia. Asalnya keberadaan syahwat kita dengan dunia, kepada perempuan, anak-anak, harta benda dengan segala variannya itu keberadaan syahwat dalam diri kita itu asalnya nikmat atau azab? Ikhwan, nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Nikmat, bukan azab. Nikmat atau azab? Azab. Azab, nikmat atau azab? Nikmat lah. Antum kalau enggak punya rasa belas dengan perempuan gimana? Belas. Nanti perempuan dengan kambing podo. Belas enggak ada rasanya, enggak tertarik belas. Dengan punya syahwat kepada wanita, ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Tapi, ikhwan, kalau syahwat ini enggak dibimbing dengan agama, itu akan jadi syahwat liar. Dia melebihi binatang dalam melampiaskan syahwatnya. Kalau buas, buasnya melebihi binatang. Kalau melampias syahwat seks, melebihi binatang. Pokoknya menjadi lebih rendah daripada binatang ketika syahwatnya tidak dikendalikan dengan agama, sehingga hidup menjadi rusak-rusakan gak karuan. Sehingga risalah ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itulah, kalau Anda tidak berdakwah, kita tidak berdakwah, yang Allah berikan ilmu tidak berdakwah, Anda membiarkan manusia bodoh dengan risalah, dimakan di sasaran empuk syaitan, dia akan gelap meraba-raba tentang kehidupan, syahwatnya akan mendominasi dia. Ini adalah malapetaka kehidupan. Maka risalah betul-betul membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam. Kemudian ikhwan, yang keempat, kenapa mesti kita berdakwah?
1: Jam berapa? Setengah 12. 5 menit nih.
0: Yang keempat atau yang kita anggap terakhir, ikhwati billah, kenyataan fenomena kaum muslimin membutuhkan kita bangkit untuk berdakwah. Di depan mata kita, kondisi kaum muslimin diakui atau tidak, seperti yang tergambar dalam hadis Thauban, menjadi keroyokan bangsa-bangsa kufar, sehingga dijadikan akar-akaran, dicabik-cabik, dijadikan rebutan. Dan itulah yang tergambar di dunia Islam pada zaman kita ini. Gak punya kekuatan apapun, sangat lemah, sehingga ketika melihat saudaranya dibantai, dibunuh, kemudian di bumi hanguskan, kita hanya bisa menjerit dan tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa menghentikan semua itu. Ini karena memang kondisi kita sangat lemah. Dan Nabi pun katakan bahwa kehinaan yang menimpa kaum muslimin, la yang zi'uhu hatta yarji'u hatta tarji'u ila dinikum. Karena ini kehinaan yang menimpa muslimin dengan segala macam bentuknya itu tidak akan Allah cabut sampai mereka, sampai kalian kembali kepada agama. Sampai kalian kembali kepada agama. Kembali kepada agama itu ikhwan artinya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu harus pertama kali tahu apa itu Quran dan Sunnah. Harus paham. Dan untuk tahu, untuk berilmu, untuk paham ini mesti harus disebarkannya ilmu, harus berilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu tidak bisa tidak harus belajar. Adanya majelis-majelis taklim, adanya dakwah yang mengajarkan agama sehingga orang berilmu tentang agama, sehingga bisa kembali kepada agama. Solusi yang paling dasar dari upaya untuk membangkitkan umat kembali adalah dengan mengajarkan agama kepada kaum muslimin. Dan itu membutuhkan gerakan dakwah yang disebarkan ke seluruh penjuru, ini ke semua tempat, sehingga masjid-masjid, bagaimana muslimin semuanya terajari oleh ajaran agamanya. Ini baru kita akan bisa kembali kepada agama Allah Ta'ala. Dan ini proyek yang sangat besar. Orang yang tidak pernah diajari agamanya tidak akan pernah kembali kepada agamanya. Jangan salahkan umat ini, mereka mendukung kekafiran, mendukung kesyirikan, mendukung kemunafikan, karena mereka tidak pernah diajarkan agama. Bahkan pelajaran agama di masjid-masjid dibilang hanya tuklam taklim, hanya sunnah belajar-belajar, hanya pengajian-pengajian aja. Bagaimana dikatakan hanya, ini tuh gerakan mendasar untuk mengajari manusia tahu agama sehingga bisa kembali kepada agama. Selama orang tidak pernah paham agama, tidak akan pernah bisa kembali kepada agama Allah Ta'ala. Omahnya dengan dia ngerti, alamatnya enggak tahu, rumahnya itu di mana. Bagaimana akan bisa kembali ke rumahnya? Mesti tahu tentang agama dia, baru dia akan kembali kepada agamanya. Alhamdulillah, ini wakil kenyataan yang ada. Pembicaraan kita sangat panjang dan lebar, tentunya berkaitan dengan masalah dakwah. Akan tapi ini yang kita sampaikan. Dan seorang da'i mesti berias dengan satu ilmu, kedua keikhlasan, ketiga kesabaran di dalam berilmu dan beramal, yang keempat berias dengan akhlakul karimah, yang kelima bersikap

Ta'ala di hadapan para ini manusia yang lainnya, dan menjadi simpanan amal terbaik kita kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketika seluruh harta dan dunia kita tidak bermanfaat lagi kecuali aset amal yang pernah kita lakukan saat kita di dunia ini. Demikian, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kiat-kiat agar hati kita bisa ikhlas dengan diambilnya hak kita? Mohon nasihatnya. Didzalimi itu termasuk musibah. Seperti yang kita sampaikan, orang menerima musibah ini tingkatannya macam-macam. Apa tadi kawan, ada yang ingat gak? Orang menerima musibah ada beberapa tingkatan. Ada yang ingat gak? Orang menerima musibah itu, menghadapi musibah yang menimpa dia, ada beberapa tingkatan. Oke. Satu. Hah? Pertama apa? Hah? Sabar. Kedua menolak. Menolak dulu atau sabar dulu? Yang ketiga ridho, keempat. Iya. Orang terkena musibah itu tingkatannya satu. Silakan ambil. Satu, dia enggak bisa terima. Sehingga pengennya marah-marah. Demo, bakar ban, nyempali pintu, ngerusak pagar, ngobongi gedung, segala macam, enggak sabar. Selisanya keluar dari lisannya itu segala macam umpatan, caci makian, enggak sabar. Kedua, orang sabar. Dia tidak melampiaskan tapi masih merasakan pahitnya musibah. Yang ketiga, ridho. Hatinya sudah mulai bisa berlapang dada karena dia tahu ini yang menimpakan Allah, yang musibah ini datang dari Allah Ta'ala, yang Allah mengendaki kebaikan dari hambanya. Yang keempat, yang dia lihat bukan lagi musibahnya tapi balasan-balasan di balik musibah, sehingga dia bisa mensyukuri apa yang Allah balaskan dari musibah-musibah tersebut. Kayak orang kehilangan uang 1 juta lalu mendapatkan 100 juta, maka yang dilihat ininya, 100 jutanya itu, sehingga dia akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedzaliman orang pada kita begitu diantaranya. Tetapi kata Allah, memang untuk mewujudkan hal yang demikian itu enggak gampang. Wama yulaqaha illa alladziina sabaru wama yulaqaha illa dzu'adzin 'adzim. Tidak akan bisa mewujudkan seperti itu kecuali orang mereka bersabar, dan tidak akan bisa wujudkan seperti itu kecuali orang yang mereka ini memiliki bagian yang sangat agung besar. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mensabari kezaliman orang kepada dirinya. Dia, bagaimana kita menjadi orang yang dari al-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama, mampu menahan marah. Kita didolimi orang rasanya marah, sehingga dadanya itu membara. Tapi kita tahan dalam melampiaskan marah. Lalu dia pun tambah lagi memaafkan, dia maafkan orang yang dolim tadi. Lalu bahkan dia bisa berbuat baik pada orang yang dolim itu. Kalau ini yang terjadi, kehidupan menjadi berubah. Intinya paling enggak, bagaimana kita bisa kiat-kiat bisa bersabar, ya Anda bagaimana meletakkan keyakinan berharap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka apabila kita tidak bisa zuhud dengan dunia, kehilangan dunia, kedzaliman orang para kita berkaitan dengan dunia itu akan terasa sakit dan berat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, zuhud itu akan meringankan musibah-musibah yang menimpa kepada kita. Karena dunia kita pandang hina, rendah dan kecil nilainya. Yang kita pandang besar itu apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan terasa ringan musibah yang ada apabila

0: Bila dia punya keyakinan yang kuat tentang Allah dan punya orientasi yang kuat tentang kampung akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Ada seorang akhwat pernah mengatakan bahwa dia menyukai suami ana. Dia adalah teman ana, sepupu suami ana yang telah memperkenalkan kami. Apakah hati ana penyakit jika ana menghapus nomor si akhwat dan menghapus komunikasi? Saya mencoba melupakan apa yang telah dia katakan, tapi hati ana tidak seperti dulu lagi kepada dia. Ya, fitrahnya wanita begitu. Barang mainannya mau direbut. Sehingga rata-rata yang ngamuk. Ya, semuanya perlu ditata dengan baik-baik. Semuanya perlu ditata dengan baik-baik. Kalau seandainya ya ini kemudian berlanjut, bagaimana bisa berlanjut dengan baik? Apabila ya ini tidak, juga bagaimana juga tidak berlanjut dengan baik-baik? Semuanya perlu ditata dengan baik-baik, sehingga bagaimana kalau jadi ikhlas karena Allah, kalau enggak jadi bagaimana juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu waktu. Wajar ada rasa sakit hati dan seterusnya, sangat wajar. Yang penting bagaimana kemudian menyadari dan kemudian menata diri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ana dan suami ana baru saja belajar bagaimana memilih ustadz yang benar-benar mengajarkan menurut firman Allah Ta'ala, Rasulullah, dan berdasarkan Al-Quran Sunnah. Kata kuncinya itu fas'alu ahli dzikri in kuntum la. Paling praktis ya itu. Kalau tidak tahu, tanya kepada orang yang anda anggap ini terpercaya, anda percaya, anda anggap amanah, anda yakin dia membimbing kepada yang hak, tanya kepada beliau. Siapa kemudian kalau mau mengambil ilmu dari ustaz yang mana, tanya kepada orang yang anda anggap meyakinkan dalam masalah ilmu yang hak ini, apakah recommended atau tidak, sehingga betul-betul kita bisa selamat. Semua yang tidak tahu butuh bimbingan. Jangan sok tahu. Gampanglah, pokoknya kita dengarkan semua, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Berarti anda sudah jagoan, sudah kelasnya jagoan, bisa membedakan semua perkara. Yang para salaf kita ketika dia bertemu dengan ahlul bid'ah, maka telinganya pun dia tutup rapat-rapat, walaupun yang mau dibacakan ayat khawatir dia mengeluarkan syubhat, yang kalau syubhat sudah nyantol di dalam hati itu susah keluarnya. Syalbani, beliau ketika mau membersihkan syubhatnya anak sekelas SMA itu dialog ngedur dari malam sampai menjelang subuh, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sekali dua kali. Itu kelasnya ya ini Syalbani, ibaratnya ngeroknya itu senjatanya itu tajam. Nah kalau kita ketul senjatanya, ketul untuk ngerok itu lebih susah. Artinya hendaknya kita betul-betul hati-hati. Adapun berkaitan dengan ilmu, harus kita perhatikan siapa yang anda ambil ilmunya, karena ilmu itu agama. Al-ilmu dinun, ilmu itu agama. Maka perhatikan dari mana anda mengambil ilmu, karena amal anda, agama anda, ya tergantung ilmu anda. Kenapa ada orang yang mereka itu dengan lancang mudah mulutnya itu mencaci maki Abu Bakar, Umar, bahkan melaknatnya, bahkan dianggap takarruf kepada Allah Ta'ala dengan cara itu? Ya karena ilmunya begitu. Karena ilmunya begitu. Kenapa ada orang ya ini dengan gampang mengkafirkan orang lain, membunuh orang lain? Karena ya ilmunya begitu. Kenapa orang tahu-tahu penguasa, pemerintah, tauhid, kafir? Ya karena ilmunya begitu. Sehingga setiap orang agamanya dibangun dengan ilmunya. Sehingga ilmu sangat menentukan agama seorang. Maka perhatikan dari mana anda jadi mengambil ilmu. Bagaimana meskipun tangga yang bermasalah dengan kita? Ya dengar masalahnya apa dulu. Kalau masalah dunia, ya segera selesaikan. Kalau itu masalah agama, ya bagaimana anda bertindak sebagaimana bimbingan agama kita. Yang terbaik dalam urusan dunia, yang paling mendahulukan untuk menyelesaikan masalah, menyapa, menyelesaikan, berlapang dada, berbuat baik. Dan prinsip di zaman fitnah, kata Nabi, bagaimana kita yang terpenting adalah istiqamah, yang kedua membangun muamalah yang utama. Faman ahabba ayuzakhzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'ti maniyatuhu wa yu'minu billahi wa yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu ayuta ilaih. Barang siapa yang dia ingin diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan hadis ini berkaitan dengan zaman-zaman fitnah, maka hendaklah kematiannya mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, alias hendaklah dia senantiasa istiqomah di atas keimanannya sehingga kematiannya mendatangi sewaktu-waktu dalam keadaan dia beriman, dan tunaikan apa yang menjadi haknya manusia yang dia suka ditunaikan haknya. Adapun ketika hak kita tidak ditunaikan, fas'alullaha huquqakum, mintalah hak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muamalah fadl, muamalah yang sangat utama. Dan Islam mengajarkan antara al-adil wal fadl, antara bagaimana kita berbuat adil dan berbuat utama. Bagaimana cara agar kita bisa istiqomah agar hati tetap terjaga di tengah-tengah lingkungan yang kurang mendukung. Istiqomah perkara berat, tetapi yasirun liman yasarallahu, akan mudah bagi orang Allah mudahkan bagi dia. Di antara faktor yang akan membuat kita terdorong untuk istiqamah atau terjaga untuk istiqamah, yang pertama, jangan pernah tinggalkan ilmu dan majelis ilmu. Karena ilmu ini adalah rohnya keimanan kita, ilmu ini adalah cahaya kehidupan kita, ilmu ini adalah air penyegar yang akan kembali menyegarkan tanaman iman kita. Yang kedua, jangan tinggalkan komunitas teman-teman kita yang baik, karena almaru ala dini khalilih. Agama kita sangat terpengaruh oleh teman dekat kita. Agama kita bagaimana tergantung teman dekat kita siapa. Maka bergaulah dengan komunitas yang betul-betul bisa membawa kita ini senantiasa istiqomah di atas agama Allah Ta'ala. Yang ketiga, jauhi teman-teman yang buruk, karena teman-teman yang buruk ini sangat berdampak. As-sahib-sahib, teman itu menuntun kita, kalau enggak nuntun ke neraka, ya nuntun ke surga. Kemudian yang keempat, yaitu hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Berdoa untuk dibersihkan hatinya, dikukuhkan hatinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan panjang angan berkaitan dengan dunia, karena dunia akan banyak menipu kita. Ini manusia, carilah dunia untuk kendaraan mendapatkan kampung akhirat. Ini ikhwan, mudah-mudahan yang tersampaikan manfaat sedikit dan kurang banyak minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khair. Sekedar menghabiskan hadiah. Pertanyaan pertama. Apa artinya? Qul hadhi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Silakan. Apa artinya ayat tadi, qul hadhi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani? Ada enggak? Enggak ada. Artinya apa? Mana? Gimana artinya? Coba ulangi.
2: Katakanlah misalnya jalan Allah dan Rasul itu adalah jalan paling benar.
1: Ini terima enggak apa-apa, tapi salah. Katakanlah inilah jalanku, aku menyuruh manusia ke jalan Allah, di atas ilmu itulah jalanku dan jalan para pengikutku. Berikutnya, pengajian kita tadi malam, apa alasannya kita perlu memperhatikan hari kita? Silakan yang ingat, yang hadir atau yang ingat, apa alasannya kita perlu memperhatikan hati kita? Enggak ada. Oke. Hati kita menentukan kesempatan kita dunia dan akhirat. Terus lagi, Pak. Kita yang akan Terus apa lagi? Apa lagi?
2: Dan hati kita adalah yang diperhatikan oleh Allah.
1: Apa lagi?
2: Dan hati kita adalah yang memberikan keselamatan. Baik kita berinteraksi kepada Allah yang memberi kepada Allah.
1: Apa lagi? Semalam datang nggak, Pak? Semalam datang? Datang? Yaudah ini. Yang berikutnya, apa diantara alasan kenapa kita berdakwah? Gede loh ini bukunya. Silahkan. Apa? Satu, ya terus. Kedua? Terus. Yang kedua? Ya, terus ketiga. Keempat. Sudah terima aja pokoknya. Yang berikutnya, surat apa yang paling agung di dalam, ayat apa yang paling agung dalam Al-Qur'an Al-Karim? Terus berikutnya, apa artinya lam yalid wa lam yulad? Apa, ikhwan? Ah, demikian, semoga manfaat, ikhwan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
9: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
7: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah, setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdur Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
10: Hadratis sada, yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan yang potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustore.
8: Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Nurun min Al-Qur'an.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:42 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami mimpi yang menyenangkan. Dan ada pula yang pernah terbangun dengan perasaan takut karena bermimpi buruk. Ya kan? Saya yakin semua sahabat Muaz pasti pernah merasakannya. Bahkan tidak sedikit yang ketika bangun tidur langsung membuka telepon genggam, kemudian menceritakan mimpi buruknya kepada keluarga, teman, atau mengunggahnya ke media sosial dengan harapan ada yang menafsirkan. Padahal sahabat Muaz dimanapun Anda berada, Islam telah memberikan tuntunan yang sangat indah tentang bagaimana menyikapi mimpi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-ru'ya salihatu minallah, wal-hulmu minasyaitan." Kata Nabi, mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi buruk berasal dari setan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahabat Muaz mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua mimpi itu memiliki makna yang harus kita cari tafsirnya. Mimpi yang baik merupakan kabar gembira dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk adalah gangguan dari setan yang bertujuan membuat seorang mukmin sedih, takut, dan gelisah. Karena itu sahabat Muaz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan yang sangat jelas, di mana beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Fa'idha ro'a ahadukum ma yakrohu falyanfut an yasarihi thalathan wal yata'awwaz billah minasyaitan wa min syarriha wa la yuhaddis biha ahadan fa'innaha la tadurruhu." Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak disukainya, maka hendaklah dia meludah ringan tanpa ludah, maksudnya ya. Kayak contoh, mohon maaf ya. Kayak gitu ya, kurang lebih. Ya. Hendaklah dia meludah ringan tanpa ludah ke sebelah kirinya 3 kali. Memohon perlindungan kepada Allah dari setan dan dari keburukan mimpi itu, serta jangan menceritakannya kepada siapapun, karena mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, coba kita perhatikan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 4 adab ketika mengalami mimpi buruk. Yang pertama adalah kita meludah ringan ke kiri sebanyak 3 kali, yaitu hembusan ringan tanpa mengeluarkan ludah. Kemudian kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Yang ketiga, tidak menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Ini kalau mimpi buruk ya. Tidak menceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun. Kenapa? Karena setan itu senang jika manusia terus memikirkan mimpi buruknya hingga menjadi ketakutan, was-was, bahkan berprasangka buruk kepada Allah. Dan yang keempat adalah, dalam sebagian riwayat, Nabi SAW juga menganjurkan agar berpindah posisi tidur atau bangun lalu mengerjakan sholat 2 rakaat jika memungkinkan. Ini menjadi sebab ketenangan hati dan semakin jauhnya gangguan setan. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, di zaman sekarang, kebiasaan menceritakan mimpi buruk justru semakin mudah. Ada yang langsung mengirim pesan kepada teman, membuat status di media sosial, bahkan mencari berbagai tafsir dari sumber yang tidak jelas. Padahal, yang diperintahkan oleh Nabi SAW justru sebaliknya. Jangan menyebarkannya. Sebaliknya, apabila seseorang mendapatkan mimpi yang baik, maka Nabi SAW bersabda, "Fa'innaha minallah falyahmadillaha alaiha wal yuhaddis biha." Kata Nabi, sesungguhnya mimpi yang baik berasal dari Allah, maka hendaklah dia memuji Allah karenanya dan boleh menceritakannya. Hadis riwayat Bukhari. Namun para ulama menjelaskan bahwa mimpi yang baik pun hendaknya hanya diceritakan kepada orang yang mencintainya, atau orang soleh, atau orang yang berilmu, bukan pada setiap orang. Hal ini adalah untuk menghindari hasad atau penafsiran yang tidak benar. Maka sahabat mau dimanapun Anda berada, marilah kita jadikan sunnah Nabi SAW sebagai pedoman kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menyikapi mimpi. Jangan kita biarkan mimpi buruk menguasai hati kita, karena seorang mukmin itu bertawakal ya kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Semoga Allah menjaga tidur kita semua ya sahabat muat, menenangkan hati kita dan menjauhkan kita dari gangguan setan, baik ketika terjaga maupun ketika sedang tidur. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sahabat muat, tadi kita telah dengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan Al-Qur'an pilihan yang dibawakan oleh Syekh Ubaidah Muwaffaq hafizahullah taala. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.

0: مغفرة.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
11: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
12: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
13: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
12: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
14: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
12: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
14: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
15: Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
12: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
16: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
19: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawm, ittala'a 'alaina rajulun shadid bayad thiyab شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
19: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustadz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
14: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang

0: ulang, membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan ya kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
1: bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika dalam sujud?
2: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amma ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad du'a, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan para ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatal ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa dan bukan membaca ayat. Ya, Allah alam.
3: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
4: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya, taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tertanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa, dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
5: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab, asalkan yang diambil itu adalah dalil ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindiq. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, gak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya gak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi gak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, gak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang gak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang gak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil yang gak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya gak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini, tapi dia pilih-pilih. Ya nanti akhirnya dia gak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini ini bukan orang awam. Paling tidak dia thalibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
3: Ustadz, bagaimana menasihati suami yang baik kepada temannya namun buruk kepada istrinya?
6: Kalau di hadapan kawan jaim wajar. Jadi orang sama orang lain itu kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan ya yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidupnya. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, Masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong, kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini, karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah, sang istri berusaha untuk sabar, kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-rubah karakternya, ya tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadang-kala keluar kebun binatang, bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar, Barakallahu fiik. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
7: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji, tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
9: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
11: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
10: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
11: Astagfirullah. Cepatnya pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
10: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
14: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah,
15: alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin wa hadzal mukhtasar,
13: bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
16: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah taharah? Karena taharah ini adalah merupakan syarat sah sholat.
13: Rutin setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
17: Aduh, udah diangkat.
18: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
18: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
17: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
18: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
17: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
19: Radio Mu'adz Min Jabal, 94.3 FM.
20: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: kembali terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Bin Jabal
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini dan mengisi ruang dengar sahabat Muaz menemani hari ini di akhir pekan hari Ahad tanggal 20 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juli 2026 Masehi. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabat Muaz di siang hari ini? Ya, akhir pekan tentu kita memanfaatkannya untuk istirahat, untuk liburan bersama keluarga, atau yang paling penting juga sahabat Muaz, jangan lupa bagi sahabat Muaz sekalian yang mungkin saat ini jauh dari orang tua, keluarga, ya maka manfaatkan waktu akhir pekan ini untuk menghubungi keluarga, misalkan menanyakan kabar, ya sekedar menanyakan kabar, kemudian juga keadaan orang-orang di sekitar dan lain-lain sebagainya. Tentunya ini boleh jadi hal yang sederhana tapi bisa bermakna bagi orang-orang atau keluarga kita. Dan sahabat Muaz dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali kita akan mendengarkan bersama program acara yang semoga dengannya kita dapat kembali mengambil faedah dari kisah para sahabat yang mulia. Dan tentunya setiap zaman selalu melahirkan orang-orang yang hebat, namun tidak semua kehebatan mampu mengantarkan seseorang kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikenang karena kekuasaan, ada yang terkenal karena kekayaan, tetapi ada pula yang namanya harum hingga hari ini karena keimanan mereka, akhlak dan pengorbanannya dalam membela Islam. Oleh karena itu, di kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan bersama kembali kisah-kisah tersebut, kisah-kisah yang mengugah jiwa kita dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu
4: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
5: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kita akan menyimak kembali bersama kisah dari salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari suku Bani Abdul Al-Ashal, bagian dari kaum Ansar. Nah, beliau dikenal sebagai pemimpin kaumnya, kemudian ahli membaca Al-Quran, pemberani dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tentunya beberapa hal penting tentang beliau sebelum kita masuk dalam kisahnya. Yang pertama adalah terkait kepemimpinan beliau. Beliau disegani sebagai seorang sosok pemimpin sebelum masuk Islam, bahkan sebelum memeluk Islam, beliau radhiyallahu anhu merupakan tokoh terpandang di kalangan kaumnya. Kemudian ketika masuk Islam melalui dakwah yang bijaksana, ketika Mus'ab ibn Umair diutus Nabi SAW ke Madinah untuk berdakwah, beliau radhiyallahu anhu, sahabat ini, awalnya datang dengan maksud menghentikan dakwah tersebut. Namun kemudian Mus'ab bin Umair memintanya mendengarkan bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Nah, setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hati beliau radhiyallahu anhu luluh dan ia langsung masuk Islam. Keislamannya kemudian menjadi sebab banyak anggota kaumnya ikut masuk Islam. Nah, seperti apa kisah selengkapnya, kita akan cari tahu bersama, kita akan simak dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan ini dia kisah Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu.
4: Usaid ibn Hudair radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Usaid, "Ya Usaid, itu adalah malaikat. Mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an datang dari Mekah ke Yastrib dalam rangka dakwah pertama yang tersohor dalam sejarah Islam. Pertama kali datang, dia menuju ke tempat Asad ibn Zurarah, salah satu tokoh Khazraj. Dari rumah Asad, Mus'ab ibn Umair mulai menjalankan tugasnya, yaitu dakwah kepada Allah dan menyebarkan kenabian Muhammad sebagai Rasulullah. Penduduk Yastrib berbondong-bondong mendatangi majelis dakwah Mus'ab ibn Umair. Maka terpesona oleh tutur katanya yang manis, uraiannya yang jelas, sikapnya yang santun, dan imannya yang mantap menghias wajah cerahnya. Di atas semua itu, yang menarik hati mereka adalah Al-Quran yang dibaca Mus'ab. Setiap dia membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu menawan, hati yang keras pun melunak, air mata yang beku pun menetes. Setiap kali usai satu majelis, ada saja orang yang menyatakan keislamannya dan bergabung dalam kubu iman. Suatu hari As'ad ibn Zurarah bersama tamunya, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, pergi untuk berdakwah di kediaman Badi Abdul Asyal. Keduanya masuk ke salah satu kebun mereka dan duduk di tepi mata air yang sejuk di bawah pepohonan kurma. Tak lama kemudian, berkumpullah jamaah yang sudah memeluk Islam dan orang-orang lain yang ingin mendengarkan. Mus'ab mulai berdakwah dan mengabarkan sesuatu, sementara orang-orang mendengarkan dengan tekun dan penuh minat. Berita tentang kejadian ini masuk ke telinga Usaid ibn Hudair dan Sa'ad ibn Mu'ad yang merupakan pemimpin-pemimpin golongan Aus, yaitu bahwa si tukang dakwah dari Mekah itu masuk ke rumah-rumah mereka, dan yang membuat dia berani adalah keberadaan Asad ibn Zurarah. Berkata Sa'ad ibn Mu'ad kepada Usaid ibn Hudair radhiyallahu an, "Bagaimana engkau ini Usaid? Lekaslah temui pemuda dari Mekah itu. Dia masuk ke daerah kita untuk meracuni pikiran orang-orang yang lemah di kalangan kita. Usir dia. Ancam agar tidak memasuki rumah-rumah kita lagi. Seandainya tidak karena tamu dari putra bibiku, tentu sudah kuatasi sendiri tanpamu." Usaid ibn Hudair radhiyallahu an mengambil tombaknya lalu pergi ke kebun tempat orang-orang berkumpul. Ketika melihat kedatangannya, As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an berkata pelan, "Mus'ab, itu adalah kepala suku dan orang yang paling berakal dan beradab. Namanya Usaid ibn Hudair. Bila dia memeluk Islam, akan ikut di belakangnya barisan keluarganya. Engkaulah yang bisa menariknya. Pakailah cara-cara yang halus." Ketika itu, Usaid sudah berdiri di antara orang-orang. Matanya menatap lurus kepada Mus'ab dan As'ad Dia berkata, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke rumah-rumah kami, lalu membujuk orang-orang yang lemah? Kuminta kalian tinggalkan kampung ini bila kalian masih sayang pada nyawa kalian." Mus'ab radhiyallahu anhu memandang Usaid dengan wajah tenang, cerah dan penuh keimanan. Dengan mantap ia pun berkata, "Ya penguasa, maukah engkau pada sesuatu yang lebih baik dari itu?" "Apa itu?" tanya Usaid. "Duduklah dahulu. Dengarkan kata-kata kami. Kalau engkau setuju pada apa yang kami katakan, maka terimalah. Tetapi kalau tidak, maka kami akan pergi dan tidak kembali kepada kalian." "Adil kau," kata Usaid sambil menancapkan tombaknya ke tanah. Kemudian beliau duduk. Mulailah Mus'ab membeberkan Islam dan hakikatnya. Dia juga membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Terbuka hati Usaid ibn Umair radhiyallahu an. Wajahnya menjadi cerah. Katanya, "Alangkah indahnya apa yang kau katakan, dan alangkah agungnya apa yang kau baca. Bagaimana caranya kalau seseorang hendak masuk Islam?" Jawab Mus'ab, "Dia perlu mensucikan diri, mandi, dan bertukar pakaian yang bersih. Setelah itu, bersyahadat, 'La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.' Kemudian sholat 2 rakaat. Usaid ibn Umair radhiyallahu an pergi mensucikan dirinya, kemudian bersyahadat. Pada hari itu telah bergabung dalam kubu Islam seorang jago pilihan Arab yang ternama dan salah satu tokoh golongan Aus yang sangat diperhitungkan. Di kalangan kaumnya, Usaid radhiyallahu an mendapat julukan Al-Kamil, yang sempurna, karena kecerdasannya serta garis keturunannya yang terhormat. Dia pandai memakai pedang dan pena, tangkas dan jitu dalam membidik. Dia pintar membaca dan menulis, sementara masyarakatnya adalah masyarakat buta huruf. Keislaman Usaid radhiyallahu an menyebabkan keislaman Sa'ad ibn Mu'adz dan keislaman kedua tokoh itu, seluruh golongan Aus memeluk Islam. Sesudahnya Madinah menjadi tempat hijrah Rasulullah dan markas besar kedaulatan Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak mendengar bacaan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, Usaid ibn Hudair sangat antusias membaca Al-Qur'an. Setiap bacaan Al-Qur'an yang disebutnya seperti sambutan orang-orang dahaga kepada mata air yang sejuk di musim kemarau. Membaca Al-Qur'an merupakan kesibukan utamanya yang kini. Dia selalu tampil sebagai mujahid yang siaga dalam setiap pertempuran atau iktikaf membaca Al-Qur'an. Suaranya teramat merdu, lugas bahasanya, dan indah gaya bertuturnya. Lebih senang lagi kalau membaca di tengah malam, pada saat banyak manusia yang matanya terpejam dan jiwa-jiwa merasa tentram. Para sahabat Rasulullah selalu menanti-nanti waktu Usaid membaca Al-Quran. Mereka berebut mendengar tilawahnya. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Usaid ibn Hudair radhiyallahu an. Seperti keindahan dan kemantapannya tatkala turun pertama kali pada Rasulullah, para penghuni langit pun mendengarkannya sebagaimana penghuni bumi. Suatu hari tengah malam, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an duduk di ruang belakang rumahnya. Putranya Yahya tidur di sisinya, sedangkan kuda yang disiapkannya untuk jihad tertambat tak jauh darinya. Malam itu begitu tenang dan langit sangat cerah. Bintang-bintang berkedipan memandangi bumi yang sedang tidur dengan penuh kasih sayang. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an merasa rindu untuk mengharumkan udara yang sejuk itu dengan wewangian Al-Quran. Mulailah dia melantunkan suaranya nan merdu. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Tiba-tiba dia mendengar kudanya berontak dan meringkik keras-keras seperti kesurupan. Bahkan penambatnya nyaris terlepas. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an berhenti membaca. Lalu kudanya ikut diam dan tenang kembali. Sejenak kemudian diteruskan bacaannya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kudanya meronta-ronta kembali, lebih keras dari semula. Dia menghentikan bacaannya dan kudanya pun berhenti memberontak. Merasa penasaran, dia mengulang-ulangnya beberapa kali. Ternyata setiap kali dia membaca, kudanya meronta-ronta dan memberontak. Kalau dia diam, kudanya pun ikut tenang kembali. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an khawatir kudanya menginjak-injak Yahya yang sedang lelap tidurnya. Dihampirinya putranya itu dengan maksud hendak membangunkannya. Tanpa sengaja dia memandang ke langit dan dilihatnya ada gumpalan awan seperti payung yang keindahannya belum pernah dilihat oleh mata. Di bawahnya bergantungan cahaya-cahaya seperti lentera memenuhi langit. Cahaya-cahaya tersebut naik dan naik ke langit sampai akhirnya lenyap dari pandangannya. Pada harinya, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dilihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itu adalah malaikat yang ikut mendengarkan bacaan Al-Quranmu ya Usaid. Anda kau teruskan membaca, niscaya orang-orang akan bisa melihatnya. Sebagaimana kecintaannya kepada kitabullah, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an juga amat mencintai Rasulullah. Bila dia selalu bersih dan kokoh iman tatkala membaca atau mendengarkan Al-Quran, maka demikian pula ketika melihat Rasulullah berbicara atau berpidato. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an senantiasa ingin menyentuhkan tubuhnya kepada tubuh Rasulullah. Dia mendapatkan kesempatan itu pada suatu hari saat berkelakar dan menggembirakan orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya dengan jari seakan mengindahkan kata-katanya. Lalu Usaid pura-pura memprotes. Anda telah menyakitiku wahai Rasulullah. Kalau begitu, balaslah aku Usaid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak berbaju. Sedangkan Anda kini berbaju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Usaid ibn Hudair langsung mendekap tubuh Rasulullah, menyatakan kasih sayangnya. Katanya, demi ayah bundaku Rasulullah, inilah hal yang kuinginkan sejak pertama kali berjumpa dengan Anda, dan kini terlaksana sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimbangi Usaid dengan kasih sayang yang sama. Beliau tak pernah melupakan jasa-jasa Usaid dalam Islam, pembelanya dalam perang Uhud, sampai menyebabkan dia terkena 7 tusukan senjata yang mematikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui kedudukan Usaid.

0: adalah wanita. Rasulullah berkata, "Sayang sekali Usaid, Anda melapor pada saat aku tak memiliki apa-apa. Semua yang ada di tanganku telah kubagi-bagikan. Tapi kalau suatu saat nanti Anda mendengar aku memiliki sesuatu, segera ingatkan aku akan keluarga-keluarga itu." Tak lama kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rezeki sejumlah harta. Beliau lalu membagi-bagikannya kepada keluarga Ansar sebanyak-banyaknya. Usaid radhiyallahu an berkata, "Terima kasih banyak wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku juga mengucapkan terima kasih kepada kalian wahai saudara-saudara Ansar. Semoga Allah membalas dengan balasan yang baik. Kalian orang-orang yang sabar dan mulia. Kalian akan mengalami kesulitan setelah aku. Maka bersabarlah sampai kalian bertemu aku di Danau Haud, yaitu nama danau pada hari kiamat." Usaid ibn Hudair radhiyallahu an berkisah tentang hal lain, yaitu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an memegang kekuasaan. Dia pernah membagi-bagikan harta dan pakaian kepada kaum muslimin, termasuk kepadaku. Sewaktu aku berada di masjid, lewat seorang pemuda Quraisy yang mengenakan kain seperti yang dihadiahkan Umar itu. Pemuda itu sampai menyeretnya karena kepanjangan. Spontan aku mengulangi kata-kata Rasulullah, "Kalian akan mengalami kesulitan setelahku." Benar, benar sekali kata-kata beliau. Rupanya seseorang menyampaikan kata-kata itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sehingga dia segera menemuiku. Waktu itu aku masih sholat. Oleh karena itu dia berkata, "Selesaikan dulu sholatmu Usaid." Setelah aku menyelesaikan sholat, ditetapnya aku sambil bertanya, "Apa yang telah Anda katakan?" Aku kemudian menjelaskan apa yang kulihat dan kukatakan. Kata Umar, "Allah mengampuni Anda. Kain itu kukirimkan untuk fulan dari kaum Ansar, seorang peserta bayat Aqabah, perang Badar, dan perang Uhud. Kemudian dibeli oleh orang Quraisy itu dan dipakai olehnya. Apakah Anda berpendapat bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah itu terjadi pada zamanku?" "Demi Allah, ya Amir Mukminin, kukira tidak terjadi pada zaman Anda." Begitu kataku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an tidak berumur panjang. Dia wafat pada masa Umar dengan meninggalkan hutang sebesar 4.000 dirham. Keluarga dan ahli warisnya merencanakan hendak menjual tanahnya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Ketika mengetahui hal tersebut, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, "Aku tidak akan membiarkan keluarga saudaraku menderita di masyarakat." Lalu dia berbicara dengan si pemberi hutang, yang pada akhirnya dicapai kesepakatan bahwa si pemberi hutang punya hak menyewakan tanah itu selama 4 tahun dengan harga 1.000 dirham per tahunnya, sementara penggarapan tanah tetap menjadi hak ahli waris Usaid ibn Hudair radhiyallahu an. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu

0: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM menemani waktu siang sahabat Muadz sekalian. Dan setiap hari, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dan menjadi kesempatan baru untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Dan salah satu bekal terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang-orang terdekat kita, terlebih kepada anak-anak, adalah mengenalkan mereka kepada Al-Quran sejak dini. Sebab Al-Quran bukan hanya untuk dibaca tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran adalah petunjuk pedoman kehidupan kita. Nah, bersama-sama di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Sahabat Muadz program acara Quran for Kids. Dan kita akan belajar bersama di pembahasan Quran Surah Al-Qariah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
0: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini tentunya dalam program Quran for Kids. Dan kembali kita dapat berjumpa dan belajar bersama bismillahi taala di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pembahasan surah Al-Qari'ah. Dan surah Al-Qari'ah kemarin kita sudah belajar bersama bahwa surah Al-Qari'ah adalah surah yang menceritakan tentang hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Hari ketika semua manusia dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban, dan semua kepada semua yang hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa dahsyatnya pada hari itu. Manusia berlarian ke sana kemari seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung yang selama ini kita lihat kokoh pun nanti pada hari kiamat, hari yang begitu dahsyat, berubah seperti bulu yang berterbangan tertiup angin. Nah, semua itu menunjukkan tentunya bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya setelah di awal ayat kita mendengarkan, kita membaca, kita mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suasana hari kiamat melalui surah Al-Qari'ah ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan apa yang terjadi kepada setiap manusia. Nah, pada hari itu, semua amal kita akan ditimbang. Bukan harta, bukan kepintaran, bukan juga banyaknya mainan dan pakaian yang kita miliki. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal kebaikan dan amal keburukan yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Nah, pada ayat di kesempatan siang hari ini yang kita akan bahas bersama adik-adik adalah ayat ke-6. Namun sebelum itu, sebelum ayat ke-6 dan ke-7 ya, dan sebelum itu, sebelum kita masuk di pembahasan Quran Surah Al-Qari'ah di ayat ke-6 dan ke-7 ini, terlebih dahulu seperti biasa kita akan mendengarkan murotal dari Quran Surah Al-Qari'ah. Oleh karena itu jangan kemana-mana adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat muslimin pun Anda berada, tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan langsung masuk di pembahasan Quran Al-Qari'ah, Al-Quran Surah Al-Qari'ah di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7.
0: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama-sama dalam program Quran for Kids di siang hari ini, dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan Quran surah Al-Qari'ah di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini kita mendapatkan informasi tentang timbangan. Nah, adik-adik pernah tidak melihat timbangan? Dan tentu mendengar kata timbangan semoga tidak asing ya. Timbangan yang biasa mungkin adik-adik lihat ketika ibu di rumah mungkin sedang membuat kue menggunakan timbangan, timbangan digital ataupun mungkin masih timbangan yang konvensional. Atau mungkin ketika adik-adik pergi ke pasar melihat orang menimbang dengan timbangan digital, lebih baik sekarang menggunakan timbangan digital, maka itulah timbangan yang digunakan untuk mengetahui mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, atau ini beratnya berapa. Nah, dalam Quran surah Al-Qari'ah di ayat ke-6 dan ke-7 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang timbangan kebaikannya lebih berat akan mendapatkan kehidupan yang sangat membahagiakan. Maksudnya, orang yang selama hidupnya terus berbuat kebaikan, istiqomah, tidak putus-putus ya, rajin berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyayangi orang tua, menghormati kedua orang tua, patuh dan taat kepada mereka, senantiasa sholat 5 waktu, berkata jujur, suka berbagi, dan suka menolong sesama, maka kebaikan-kebaikan itu akan diakumulasi, akan dikumpulkan, disatukan, ditimbang, dan ini tentunya yang menjadikan seseorang nantinya mendapatkan kehidupan yang sangat membahagiakan. Sebagai balasannya, kemudian atas kebaikan-kebaikan tadi yang sudah dikumpulkan semasa di dunia, ditimbang, nah balasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan di surga. Dan di sana, di surga, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa takut, dan semua kenikmatan telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Dan tentunya di kehidupan akhirat di surga nanti tidak ada lagi rasa capek, adik-adik. Karena kita sudah menghabiskan capek kita di dunia ini. Kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan amal soleh. Maka oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita anak-anak yang berlomba-lomba menambah timbangan kebaikan kita selama kita di dunia ini. Mulailah dari hal-hal sederhana, seperti misalkan kita ketika kita bertemu dengan teman, kita senantiasa mengucapkan salam. Assalamualaikum teman, assalamualaikum ibu misalkan, atau ayah, atau umi, atau abi ya. Ketika bertemu mereka, kemudian juga misalkan kita belajar dengan sungguh-sungguh, karena belajar ini adik-adik adalah salah satu cara yang dapat ditempuh dan paling mudah atau paling cepat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar saat ini, belajar ilmu agama, belajar Al-Qur'an, maka kita sedang menempuh jalan menuju surga. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita beramal soleh, beramal baik semasa di dunia ini, kita manfaatkan ya dengan hal-hal sederhana tadi seperti mengucapkan salam, senyum, ya, kemudian kita melakukan lagi kebaikan-kebaikan lain seperti menuntut ilmu agama, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita, salat, berbakti kepada orang tua dan lain-lain sebagainya. Dan semoga ini menjadi kebaikan yang kita lakukan dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pembahasan di Quran Surah Al-Qariyah di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7 ini. Namun sebelum itu, jangan kemana-mana karena kita akan masih melanjutkan pembahasan di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7 ini dari Quran Surah Al-Qariyah. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Masbin Jabal 94.3 FM.
0: Quran for Kids.

0: na tabrak maki. Eh, kita pala, Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Parahmang.
1: Hey, begitu mi, Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede, rantasak na kuliah.
1: Kami tu, eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Masih di Radio Mas Bin Jawal Kendari, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam program Quran for Kids bersama-sama. Alhamdulillah telah kita belajar tentang Quran surah Al-Qariyah di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7 tadi. Dan dari ayat ini kita mengetahui bahwa orang yang timbangan kebaikannya lebih berat nanti akan mendapatkan kehidupan yang penuh kebahagiaan di surga. Nah, oleh karena itu, jangan pernah bosan berbuat baik. Walaupun kebaikannya mungkin kita lihat kecil. Seperti misalkan kita hanya mengucapkan salam kepada sesama muslim yang kita temui. Atau mungkin kita sekedar senyum kepada teman-teman kita. Atau kita membantu orang tua atau membantu orang lain yang sedang kesulitan. Atau misalkan adik-adik, kita misalkan membuang sampah pada tempatnya. Atau menyingkirkan penghalang di jalan. Misalkan ada batu begitu ya, yang kita pikir ini mungkin bisa jadi kalau tidak disingkirkan akan membuat orang lain jatuh. Maka kita singkirkan. Maka kebaikan-kebaikan kecil itu, walaupun dia nilainya kecil, bismillah ta'ala, semuanya akan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua adik-adik untuk terus melakukan amal soleh, menjadikan timbangan kebaikan kita semakin berat dan kelak mengumpulkan kita semuanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pertemuan kita, pembahasan kita di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7 dari Quran surah Al-Qari'ah di program Quran for Kids di siang hari ini. Dan terus berbuat baik dan jangan lupa mengamalkan setiap pelajaran yang kita dapatkan setiap harinya. Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan tetaplah dengarkan Radio Mas Bin Jawal Kendari, program Quran for Kids setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Radio Mas Bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
8: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah, sekira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
12: 94.3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta." Kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak. Ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak. Apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
2: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam, ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
3: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
2: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
4: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
2: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah, di akhir pekan seperti ini, sahabat Muaz, menjadi momen yang paling berharga tentunya untuk kita duduk bersantai bersama keluarga. Apalagi mungkin biasanya momen bersama keluarga itu dinikmati dengan makan bersama. Terlebih saat ini kita mungkin bagi sebagian sahabat Mas yang mengetahui bahwa anak-anak saat ini itu sedang berada di musim libur sekolahnya. Oleh karena itu paling cocok memang kalau dimanfaatkan momen-momen seperti ini, libur sekolah akhir pekan, adalah kumpul bersama keluarga sambil makan bareng. Nah, salah satu tempat makan yang cocok untuk sahabat Muaz kunjungi, apalagi lagi ada promo mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, ada promo Juli Holiday. Di Kampung Bakau, nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Cocok untuk makan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan Asri. Nah, promo ini sahabat Mas dimanapun Anda berada berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lupa manfaatkan momen libur sekolah ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan sampai terlewat, catat promonya, yaitu Juli Holiday. Hanya berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eco Cleaner Kendari. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, sahabat Mos dapat mengunjungi Instagramnya di @kampungbakau_kendari atau TikToknya Kampung Bakau, atau hubungi nomor berikut 0813-5628-2465 atau nomor lainnya 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eco Cleaner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Sahabat Mos dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, Bismillahi Ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Mos, program kajian siang, dan kembali kita akan belajar bersama di pembahasan kitab Hadiyun Nabawi Fitamuli Manasi dengan judulnya yaitu Berprasangka Baik Kepada Orang Lain. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mos Bin Jabal Kendari, dan bersama-sama langsung saja kita akan simak kajian kitab Hadiyun Nabawi fi Ta'amuli Manasi berikut ini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة يقولكن الله تبارك وتعالى kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya, salawat serta salam semoga tercurahkan untuk nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hadiyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'annas, petunjuk Nabawi alaihi salatu wassalam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Furaih Al-Bahlan hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke pembahasan المطلب الثالث yang ketiga, yaitu حسن ظنه صلى الله عليه وسلم بمن نسب إليه الخطأ أو بمن نسب إليه الخطأ. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berprasangka baik kepada orang yang dikatakan bersalah atau melakukan kesalahan. ينبغي لمن أوتي شهامة في طباعه وسخاوة في أخلاقه أن يحسن الظن بأخيه إذا سمع عنه سوءا. Sudah seharusnya bagi orang-orang yang dimiliki, yang orang-orang yang diberikan sifat-sifat atau karakter yang baik dan akhlak yang mulia, untuk dia berprasangka baik kepada saudaranya ketika dia mendengarkan keburukan tentang saudaranya. Fahadha adabun da'a ilaihi rabbuna fi kitabih. Ini akhlak yang Allah subhanahu wa ta'ala menyerukannya, menuntunkannya kepada kita agar kita berhias diri dengan akhlak ini. Allah sebutkan di dalam kitabnya, dalam surat An-Nur ayat yang ke-12, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Ayat ini berbicara tentang fitnah keji yang dihembuskan oleh orang-orang munafik yang menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berselingkuh. Na'udzubillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengajarkan kepada kita tentang sikap orang-orang berimah ketika mendengarkan desas-desus yang seperti itu. Laula idh sami'tumuhu, andai ketika kalian mendengarkan kabar tersebut, kabar burung desas-desus yang menimpa keluarga Rasulullah SAW, istri beliau Aisyah, dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira, andai kata orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, mereka berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Padahal di sini berbicara tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan yang diisukan berselingkuh bersama Safwan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ini kasusnya terjadi pada Aisyah dan Safwan. Namun Allah berfirman, dhannal mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khaira, andaikan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Ya, karena sekali lagi orang-orang yang beriman ini satu tubuh, diumpamakan oleh Rasulullah SAW satu tubuh. Ya, ketika satu tubuh tersakiti maka yang lain juga tersakiti. Jika ada kabar buruk berbicara tentang anggota tubuh kita atau saudara mukmin kita, maka pada hakikatnya itu adalah kabar buruk juga tentang kita, karena kita satu tubuh. Maka sebagaimana kita menginginkan orang berprasangka baik kepada kita, kita pun harus berprasangka baik kepada saudara mukmin kita. Ini maksudnya ayat ini. Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan kenapa mereka ketika mendengarkan desas-desus itu, mereka tidak mengatakan ini adalah kedustaan yang nyata, wujud prasangka baik kita kepada saudara mukmin kita, apalagi ini menimpa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Aisyah, putri dari orang, putri dari laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq. Walaitaka tajidu man yasma'u fayaskut wala yushi'u ma sami'ahu. Andai kata engkau menemukan orang yang mendengar desas-desus itu, dia diam, tidak bicara, maka tentu ini lebih baik. Sekalipun kita tentu juga tidak menginginkan kabar atau gosip-gosip yang tidak mengenakkan tentang kita itu didengar oleh orang. Namun kalaupun didengar oleh orang, andai kata dia diam, maka ini tentu lebih baik. Namun yang terjadi ternyata mereka menyebarluaskannya, mereka memperbincangkannya di majlis-majlis ghibah. Na'udzubillah. Wala yushi'u ma sami'ahu, andai kata dia tidak menyebarkannya. Wa hadzal adab al-Qur'ani tarawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'amila bihi. Adab yang mulia ini, adab Qur'ani ini diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam kehidupan beliau. Fa fi hadithatil ifki, pada kejadian hadithatul ifki, kabar dusta yang menimpa Aisyah, yuta'anu sallallahu alaihi wasallam fi 'irdhihi. Kehormatan Rasul alaihi salatu wasallam ini sedang ditusuk dengan adanya kabar tersebut. Bayangkan, istri seorang nabi berselingkuh, itu kabar yang menyebar. Wa talaqqat tuhma 'ala ahabbi nisa'ihi wa yutahammu as-su' fi rajulin min ashabihi. Kemudian yang menjadi korban kabar dusta ini, gosip ini, adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menimpa salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi kan ceritanya itu Aisyah itu pernah qadarullah ketinggalan rombongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, ada sahabat yang bernama Safwan. Ya. Safwan bin Al-Mu'attal. Dia jalan paling belakang. Tiba-tiba menemukan seorang wanita ketinggalan rombongan. Wanita ini sedang tertidur. Tiba-tiba ketika dia lihat, astagfirullah, ini Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanda sama beliau. Akhirnya enggak ada orang, mustahil mau ditinggalin. Maka dimintalah untuk naik Aisyah. Aisyah juga kaget ketika terbangun, ternyata melihat Safwan bin Al-Mu'attal. Kaget, segera dia menggunakan niqab atau cadar. Kemudian beliau naik ke unta, kemudian Safwan jalan kaki yang menggiring unta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ketika masuk Madinah, dilihat, dan yang melihat adalah orang-orang munafik, maka disitulah mereka mulai menyebarkan gosip dan desas-desus. Jadi korbannya ini adalah Aisyah dan Safwan ibn al-Mu'attal. Namun apa sikap Rasulullah SAW? Perhatikan, Nabi SAW mengatakan, man ya'dhuruni min rajulin balagani adhahu fi ahli, fawallahi ma alimtum ala ahli illa khaira, waqad dhakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, demi Allah, aku tidak mengetahui pada diri Aisyah itu kecuali kebaikan. Ini ungkapan husnudzan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Aisyah. Waqad dzakaru rajulan ma 'alimtu 'alaihi illa khairan. Mereka juga memperbincangkan tentang seorang laki-laki yang dituduhkan berzina atau berselingkuh dengan Aisyah. Saya tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Ini tentang, dia berbicara tentang Safwan bin Al-Mu'attal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi hadithatil ifki aydan yas'alu rasuluna sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh. Ketika kejadian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada Zainab bintu Jahsh, madunya Aisyah, saingannya Aisyah. Kalau kita baca-baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama, jadi istri-istri Rasulullah itu ada dua kubu. Ya biasa cemburu ya, satu sama lain cemburu. Ada kubunya Aisyah, ada kubunya Zainab. Ini pernah bertengkar dua-duanya ini di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dan Zainab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Zainab bintu Jahsh tentang Aisyah. Apa kata Zainab? Mungkin orang kan membayangkan, oh ini kesempatan Zainab akan menjatuhkan Aisyah untuk mendapatkan perhatian lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata Zainab? Ya, beliau ditanya, "Ya Zainab, Mada alimti au ra'aiti? Wahai Zainab, apa yang engkau lihat, bagaimana pendapatmu terkait kabar ini, desas-desus ini? Fahal qalat Zainab hadhihi fursatan tubtahal wa mawqifun yustaghal, fasa'adhkuru min masawi jarati ma yazhadu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fiha. Apakah Aisyah, apakah Zainab ketika itu menganggap ini sebagai kesempatan emas untuk menyebutkan keburukan saingannya lah ya, supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mencintai Aisyah? Tidak. Justru Zainab mengatakan, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma 'alimtu 'alayha illa khaira. Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Demi Allah, aku tidak mengetahui pada diri Aisyah itu kecuali kebaikan. Coba lihat. Justru dibela Aisyah. Qalat Aisyah. Maka pada kejadian ini diceritakan oleh Aisyah, dan Aisyah selalu mengenang ucapannya Zainab ini yang selalu membela dia, yang membela dia pada kondisi ini, padahal sebelumnya pernah bertengkar di hadapannya Rasulullah SAW. Wahiy allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asamaha Allahu bil wara. Disebut Zainab ini oleh Aisyah, dia ini wanita yang menyaingi saya, menyamai saya di antara istri-istri Rasul yang lain. Dan Allah pada kejadian hadisatul ifki benar-benar melindungi Zainab dengan sifat wara. Dipuji juga Zainab oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun Zainab ini punya saudari namanya Hamnah bintu Jahsin. Ya, dia tentu bela kakaknya, bela Zainab. Hamnah ini termasuk salah seorang wanita yang tergelincir. Termasuk dia ikut-ikutan bicara, menyebarkan desas-desus ini. Aisyah mengatakan tentang Hamnah ini, wa tafiqat ukhtuha Hamnatu tuharibu laha fahalakat fi man halaka. Hamnah ini justru tidak seperti saudarinya Zainab. Oh, dia gencar keliling ke sana kemari untuk menyebarkan desas-desus dan kabar burung ini demi menolong kakaknya Zainab, supaya Zainab ini lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada Aisyah, begitu ya. Supaya Rasulullah SAW tidak lagi mencintai Aisyah. Fahalakat fi man halaka. Maka dia yang termasuk disebutkan dalam Al-Quran itu mendapatkan jatah dosa, bahkan bukan dosa biasa, dosa besar, karena yang dituduh ini adalah salah seorang ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ibu kita sendiri saja kalau dituduh seperti ini kita tidak terima, apalagi ini adalah ibunya orang-orang beriman, seluruh orang beriman sampai hari kiamat. Apalagi ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan keburukan kepada istri-istri Rasulullah itu sama saja tuduhan keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil mendidik istri-istrinya. Na'udzubillah. Namun para sahabah dan para sahabiyat, kita tahu mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kisah ini juga memberikan pelajaran kepada kita, kalau di zaman Nabi saja ada desas-desus yang seperti ini, dan bahkan sebagian sahabat Nabi, sahabiat, tergelincir melakukan kesalahan terkait hal ini, maka apalagi di zaman ini, apalagi di zaman ini, apalagi perempuan-perempuan di zaman ini, atau bahkan mungkin istri-istri kita. Maka di sini kita perlu selalu menegakkan nasihat. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Di sini juga terlihat bagaimana husnudzannya Zainab bintu Jahsy kepada madunya sendiri, kepada saingannya sendiri. Dan sikap inilah yang harus ditiru juga oleh wanita-wanita mukminah yang lain. Ada kisah yang lain. وهكذا فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك. Dan ini, kisah ini terkait Mu'adz bin Jabal ketika perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun tidak terjadi perang sebenarnya, hanya perang untuk perang melawan hawa nafsu sendiri. Ya. Karena ketika itu terjadi musim panas dan pohon kurma sudah siap untuk dipanen. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan diri menuju Tabuk, menuju perbatasan negeri Syam, karena ada isu orang-orang Romawi akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW berinisiatif untuk menghadapi mereka di luar Madinah, di utaranya Madinah. Itu perjalanan sebulan, perjalanannya saja itu sebulan. Perjalanan ke sana, kalau bolak-balik ya 2 bulan. Tapi Nabi SAW tentu akan menetap juga di sana. Itu musim.

ya, dan dua sahabatnya juga ini tidak ikut perang Tabuk tanpa ada uzur, namun mereka mengaku kami salah wahai Rasul. Adapun orang-orang munafik yang lain tuh macam-macam kedustaannya, bersumpah atas nama Allah, kami begini, kami begitu, kami ada uzur, tidak bisa ikut. Akhirnya diberi uzur oleh Rasulullah SAW. Kecuali yang tiga ini termasuk Ka'ab bin Malik, mereka mengaku dan minta maaf kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika di Tabuk atau dalam perjalanan ke Tabuk, Rasulullah bertanya, Ka'ab bin Malik mana? Kenapa enggak ikut? Apa uzurnya? Semua orang mengemukakan uzurnya, tapi Ka'ab bin Malik enggak muncul. Faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadhar fi atifaihi. Wahai Rasul, ya ungkapannya kira-kira dia ditahan oleh kecintaannya kepada dunia lah, kira-kira begitu. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini bi'sa ma qulta, dia mengatakan sungguh buruk apa yang engkau katakan. Dia bela Ka'ab bin Malik, dibela. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, ma 'alimna 'alaihi illa khaira. Kami tidak mengetahui pada diri Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Dia orang baik wahai Rasul. Dia orang beriman, bukan orang munafik. Dibela oleh Mu'adz bin Jabal. Ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sikapnya Mu'adz ini juga selalu dikenang oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat Rasulullah SAW yang diberikan usia panjang sampai di usia tuanya. Ketika dia penglihatannya sudah tidak berfungsi lagi, buta dia di usia tuanya, dia selalu menceritakan kisah perang Tabuk ini. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat memboikot dia selama 50 hari. Kemudian Allah menurunkan ayat khusus tentang mereka bertiga ini, Ka'ab bin Malik dan kedua temannya, bahwasanya Allah mengampuni mereka, memaafkan mereka. Ini kisah ini selalu diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, dan tidak lupa dia menceritakan sikapnya Mu'adz bin Jabal yang membela dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, la tadhunna bi kalimatin kharajat min akhika al-mu'min illa khaira. Jangan pernah kalian berprasangka buruk. Jangan pernah kalian berprasangka terkait suatu kalimat yang keluar dari saudara kalian yang mukmin kecuali kalian berprasangka baik. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmadan. Ya, misalkan saudara kita mengucapkan satu kalimat yang mungkin tergambar, oh itu sesuatu yang buruk, dia sudah melakukan maksiat ini, maksiat itu misalkan. Namun masih ada kemungkinan makna yang lain, maka jangan kita bawa dia kepada makna yang buruk. Ya. Apalagi jika kalimat-kalimat seperti itu muncul dari para ulama. Para ulama juga manusia, para ustadz juga manusia. Terkadang di mimbar-mimbar atau di kajiannya tergelincir ucapannya, salah ucap. Sehingga apalagi kalau didengar separuh ya, itu bisa bermakna tidak baik. Namun selama kita mengenal ulama tersebut atau ustadz tersebut, ahlus sunnah, dia selalu mengajak kepada al-haq, maka hendaknya kita memberikan uzur, ya. Jangan justru kita ceritakan ustaz ini bicara begini, bicara begitu, ya. Akhirnya menjatuhkan kredibilitas si ustaz tersebut, justru dakwahnya tidak lagi mau diterima oleh orang-orang awam misalkan. Justru orang berilmu, para ulama kita harus lebih besar lagi kita memberikan uzur kalau mereka mengucapkan kalimat yang mungkin keliru, ya, harus diberikan uzur. Ya mungkin salah ucap atau ada ucapan sebelumnya yang tidak saya dengar sehingga saya salah faham misalnya.

0: jangan justru menjadi penyebar fitnah. Wa yata'akkadu ihsanu dhann fi man i'tada minhu an-nas suhulatul akhlaq wa jamalul af'al wa salasatut tiba'. Kita harus lebih-lebih lagi memberikan husnul dhann kepada orang yang justru dikenal akhlaknya baik, perbuatannya suka membantu, misalkan perbuatan-perbuatannya itu baik, sifat-sifatnya mulia. Tiba-tiba misalkan sekali tergelincir melakukan kesalahan, jangan kita langsung memvonis bahwasanya dia orang jahat, orang buruk misalkan, padahal satu kali melakukan kesalahan. Dan itu pun kesalahan yang kita anggap kesalahan, boleh jadi dia memiliki uzur ya, atau boleh jadi kita salah faham. Maka yang harus dikedepankan adalah husnudzon kepada saudara. Nabi SAW, jangankan kepada orang beriman ya, kepada binatang pun berprasangka baik Rasulullah SAW. Pernah dikisahkan di kisah Hudaybiyah. Jadi Nabi itu kan punya unta, namanya, nama untanya itu Qaswa, Al-Qaswa. Ketika di Hudaybiyah itu sempat untanya itu mogok lah gitu, uring-uringan, gak mau jalan apa segala macam. Sahabat Nabi yang bertugas untuk mengurus unta Qaswa ini, ya mungkin kerepotan, kecapean begitu ya. Ada yang mengatakan, akhirnya sahabat-sahabat Nabi ada yang mengatakan, khala'atil Qaswa, khala'atil Qaswa. Ini Qaswa ini mogok, dasar enggak benar ini, gitulah ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma khala'atil Qaswa." Oh enggak, ini unta ini enggak begitu. Dia ini unta baik-baik. Wa madzaka laha bi khuluq? Akhlaknya bukan seperti ini. Akhlaknya baik kok unta ini. Walakin habasa habisul fil. Namun dia sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah menahan gajah-gajahnya Abraha itu. Ya memang Allah yang menghendaki dia sedang mogok seperti ini. Tapi akhlaknya tidak seperti ini. Sampai unta pun dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengantar istri beliau di waktu malam, Safiyyah bintu Huyai, diantar pulang gitu karena Safiyyah menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di masjid di waktu malam. Ketika pulang, diantar pulang oleh Nabi, beliau berjalan berdua. Tiba-tiba ada sahabat, dua orang sahabat Nabi itu yang melihat Rasulullah SAW bersama seorang wanita di malam yang gelap. Kemudian keduanya ini berjalan cepat, dikejar oleh Rasulullah SAW. Ala rislikuma, tunggu sebentar, pelan-pelan. Innaha Safiyyatu bintu Huyai, ini istri saya, Safiyyah bintu Huyai. Kemudian sahabat, kedua sahabat itu mengucapkan, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah wahai Rasul, mustahil kami berprasangka buruk kepada engkau. Ya rupanya kedua sahabat itu berjalan cepat supaya Rasulullah SAW tidak merasa sungkan begitu. Namun Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia seperti darah yang berjalan dalam tubuh mereka. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Saya khawatir syaitan menghembuskan atau mencampakkan keburukan pada hati kalian berdua. Atau saya khawatir syaitan membisikkan keburukan pada hati kalian berdua. Ini juga termasuk salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupaya mencegah munculnya buruk sangka. Jadi kita juga harus berupaya mencegah munculnya buruk sangka kepada saudara kita. Itu sebabnya kita dilarang untuk misalnya dekat-dekat tempat maksiat. Jangan dekat-dekat, sekalipun misalkan kebetulan lewat ya, itu harus diperhitungkan baik-baik. Kalau ada jalan lain, lebih pilih jalan lain. Ya. Karena kalau kita kebetulan lewat, kemudian macet di situ, kita berhenti di situ, ada jamaah pengajian yang lain yang ngelihat kita, oh ini ada apa ini kok di tempat seperti ini nih? Akhirnya muncul su'udzon. Nah, kita pun dituntut untuk mencegah su'udzon itu jangan sampai terjadi. Ditutup celahnya, ya, tindakan preventif. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau klarifikasi langsung, dikejar dua sahabatnya itu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan su'udzon yang kemungkinan bisa terjadi. Namun kedua sahabat tadi mengucapkan subhanallah ya Rasulullah, menunjukkan mereka berprasangka baik kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka lari cepat itu justru kepingin Rasul supaya tidak sungkan, tidak merasa enggak enak begitu ya. Ini akhlaknya para sahabat. Taib, ini beberapa contoh jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan taufik untuk mengamalkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hadirat sada. Yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari tempatnya?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
9: Umur kita hanya umur kita hanya 60 tahun sampai 70
10: tahun. Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60
9: sampai 70 tahun.
10: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
9: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah. Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri. Lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
1: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
0: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
2: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
0: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Ahmad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudaraku, saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Semua kita pasti menambahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian berpasang-pasangan, agar kalian meraih kedamaian, kecintaan, dan saling kasih sayang. Namun, bagaimanakah caranya? Apa kiat-kiat yang mesti kita lakukan untuk meraih keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah? Ada beberapa tips dan kiat yang perlu diperhatikan bagi kita agar meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, niat yang tulus. Niatkan di dalam pernikahan kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk membendengi diri kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena niat yang tulus merupakan pondasi dasar untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Dan barang siapa yang niatnya tulus di dalam pernikahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya dalam berumah tangga. Allah berfirman, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Jika kedua pasangan suami istri menginginkan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada keduanya dalam kebaikan. Yang kedua, tips yang kedua adalah meneladani rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur terbaik bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kalian, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ayat ini merupakan dasar bagi kita semuanya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tutur katanya, perbuatannya, dan setiap keadaannya. Termasuk, bagaimana dalam berumah tangga, bagaimana membangun dan menata rumah tangga, kita perlu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ketulusan cinta beliau, bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana cara beliau dalam mengatasi problematika rumah tangga, kita perlu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Yang ketiga, di antara kiat membangun rumah tangga yang bahagia adalah akhlak yang baik, akhlak yang indah, sebagaimana diajarkan oleh Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya dan saya adalah yang paling baik dengan keluarga saya. Maka suatu hal yang sangat mengherankan jika ada seorang suami, kepala rumah tangga yang begitu baik dengan orang lain, tetapi dengan istri dan anak-anaknya, dia kurang baik dan kurang menunjukkan akhlak yang baik. Yang keempat, di antara kiat untuk meraih rumah tangga yang bahagia adalah saling tolong-menolong dan saling memaafkan, toleransi, lapang dada atas kekurangan pasangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan tolong dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in sahita minha syai'an radiya minhal akhir. Janganlah seorang mukmin menghina mukminah wanita. Jika dia benci salah satu sifatnya, pasti dia akan ridho, senang dengan akhlak tipe yang ada pada dirinya, pada sifat lainnya. Yang terakhir, di antara kiat untuk membangun rumah tangga yang bahagia adalah bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kepada kita keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa di antara doa orang-orang yang beriman adalah mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah istri dan anak-anak kami penyejuk mata, permata bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imam. Saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada, jika kita mampu mengamalkan 5 tips dan kiat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kebahagiaan dalam rumah tangga. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan istri dan anak-anak kita penyejuk mata dan permata bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM
1: Radio Muaz Binjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal.

0: FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: قدوات نبوية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
10: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
11: داري أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
14: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
13: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
15: A few moments later.
14: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
13: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
16: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
17: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
18: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
17: Iya kasihan, mungkin gak pikir gak ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
18: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
17: Betul sekali Mito Hai.
19: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Azkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Radio Mu'adh bin Jabal
5: Kendari, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan bersama-sama kembali akan menemani sahabat Mu'adh sekalian lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Quran, sahabat Mu'adh, adalah petunjuk hidup yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tentunya sebagai cahaya bagi kita semua umat manusia. Di dalam terdapat tuntunan, nasihat, kabar gembira serta pengingat yang senantiasa mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Tak heran jika Al-Qur'an juga disebut sebagai penawar bagi hati yang gelisah, penyejuk bagi jiwa yang lelah, dan sebagai sumber ketenangan bagi siapa saja yang menantikan ketenangan. Dan sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, oleh karena itu bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adh, program acara Murotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adh bin Jabal Kendari, 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Radio Mu'adh bin Jabal.
7: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Mu'adh sekalian dalam program acara Murotal by Request. Dan di kesempatan sore hari ini, kembali tentunya sahabat Mu'adh dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Dan mengawali perjumpaan kita di kesempatan Murotal by Request, bersama-sama kita akan mendengarkan lantunan surah As-Saff dengan korenya yaitu Syekh Wadi Al-Yamani Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah As-Saff ini. Dan juga kami ulangi untuk sahabat Mu'adh yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by Request, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Dan langsung saja, ini dia surah As-Saff dengan korinya Syekh Wadi Al-Yamani Hafizahullahu Ta'ala.
7: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah bersama-sama telah kita dengarkan bersama yaitu lantunan surah As-Saff dengan korenya tadi Syekh Wadi Al-Yamani hafizahullahu taala. Dan selanjutnya langsung saja kita akan masuk di requestan sahabat semua sekalian yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Datang dari Ade Sidik di Anggoya yang merequest Quran surah At-Takwir dengan korenya Syekh Ziyad Patel hafizahullahu taala. Dan tentu kita akan langsung memasukkannya ke playlist kita dan akan mendengarkan bersama requestan Ade Sidik di Anggoya yaitu surah At-Takwir dengan korenya Syekh Ziyad Patel hafizahullahu taala. Dan surah At-Takwir ini sahabat muat merupakan surah yang mengingatkan kita tentang banyak hal ya. Memberikan gambaran tentang hari kiamat yang sangat dahsyat. Kemudian perihal pertanggungjawaban amalan kita tentang kemuliaan Al-Quran dan juga Malaikat Jibril. Serta penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang benar. Dan di akhir, pada bagian akhir dari surah At-Takwir ini, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan bahwa akan ajakan untuk memilih jalan yang benar. Dan di akhir surah At-Takwir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan ini bagi seluruh alam. Nah, ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia tentu tidak dibiarkan tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberi pilihan tetapi juga memberi petunjuk yang jelas melalui wahyunya. Seperti seorang yang berjalan di kegelapan, maka ia boleh saja melangkah kemanapun, tetapi tanpa cahaya ia akan mudah tersesat. Maka kemudian Al-Quran hadir sebagai cahaya itu yang menunjukkan jalan mana yang benar, mana yang membawa pada kebinasaan. Karena itu sahabat teman dimanapun Anda berada, memilih jalan hidup bukan sekedar tentang bebas atau tidak bebas, tetapi tentang sejauh mana kita mau menerima cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ini sebagai pegangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu sahabat muslim dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lantunan dari surah At-Takwir yang direquest oleh Ade Sidik di Anggoya di kesempatan sore hari ini. Dan juga untuk sahabat muslim dimanapun Anda berada yang turut ingin mendengarkan requestan atau surah pilihannya, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852 5550943. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia surah At-Takwir, surah ke-81 di dalam Al-Quran dengan korenya Syekh Ziyad Patel hafizahullahu ta'ala.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih di Radio Mas Bin Jawal Kendari menemani waktu sore sahabat semua sekalian dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi lantunan surah At-Takwir surah ke-81 dengan koringnya Syekh Ziyad Patel Hafizahullahu Ta'ala yang direquest oleh saudara kita yaitu Ade Sidik di Anggoy ya. Dan selanjutnya kita akan kembali mendengarkan lantunan surah berikutnya yaitu surah Al-Jumu'ah. Dan ini menarik sekali sahabat muat, surah Al-Jumu'ah di dalamnya bercerita tentang atau memberikan informasi berita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tugas Rasul, kemudian juga tentang perumpamaan kaum yang diberi ilmu tapi tidak mengamalkannya. Nah, ini adalah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat penting untuk kita renungkan, karena di dalam surah ini ada sebuah kaum yang dahulu diberi kitab suci yaitu Taurat, kemudian mereka memiliki ilmu, mereka mengetahui kebenaran dan mereka memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya ilmu itu tidak mereka amalkan dengan benar. Mereka hanya menjadikan pengetahuan itu sebagai informasi, bukan pedoman hidup. Mereka tahu mana yang benar, tetapi tidak melaksanakannya dalam perbuatan sehari-hari. Nah, perumpamaan ini bukan sekedar menceritakan masa lalu tentunya, tetapi menjadi cermin bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwa ilmu itu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dijalani, dilaksanakan, diaplikasikan. Sebab ilmu yang tidak diamalkan ibarat cahaya yang tidak menerangi, hanya berhenti sebagai pengetahuan tanpa memberi perubahan pada diri. Maka dari itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, setiap ilmu yang kita pelajari, terutama ilmu agama, hendaknya membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak kita, dan tercermin dalam sikap serta perbuatan kita sehari-harinya. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama lantunan Quran Surah Al-Jum'ah dengan korinya itu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizahullahu Ta'ala dan juga Quran Surah Al-Munafikun. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal by Request. Dan tidak lupa pula kami mengajak kepada seluruh sahabat muat sekalian dimanapun Anda berada yang turut ingin mendengarkan lantunan surah favoritnya, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia Quran Surah Al-Jum'ah dan Quran Surah Al-Munafikun berikut ini.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sahabat muda, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat muda sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama beberapa lantunan surah di kesempatan Murotal by request ini, yaitu surah Al-Munafiqun. Terakhir tadi kita dengarkan surah yang terdapat di juz 28 di dalam Al-Qur'an, dan ini tentunya menggambarkan bagaimana sifat orang-orang munafik yang mengucapkan iman dengan lisan tapi hatinya tidak sesuai dengan amalnya, bahkan sering menjadikan agama hanya sebagai formalitas. Dan selanjutnya sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita akan kembali mendengarkan lantunan Quran surah Adz-Dzariyat dengan korinya itu Syekh Bandar Balela Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kita bersama-sama akan kembali dalam program Murotal by Request dan mendengarkan bersama Bismillahi Ta'ala Quran Surah Adz-Dzariyat.
0: Murotal by Request.

0: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
0: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
1: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
0: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
1: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
0: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang, Miki Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits,

0: Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi.
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id.
4: Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Murotal by request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Masih menemani sahabat Muas kalian di kesempatan sore hari ini, tentunya di Radio Muas Bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal by Request. Dan di kesempatan sore hari ini sahabat Muas, kembali kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tentunya, yang mengingatkan kita agar manusia tidak hidup dalam kelalaian. Setiap ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tentunya merupakan tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan melalui alam semesta. Nah, semuanya bukan tanpa tujuan. Itu semua adalah peringatan sekaligus ajakan untuk kita berpikir dan mengambil pelajaran. Nah, di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by Request, kita akan mendengarkan satu surah di mana di akhir surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia agar tidak lalai dalam kehidupannya dan mengajak manusia untuk berpikir dan mengambil pelajaran dari semua tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk merenung, melihat kembali kehidupan yang kita jalani, bahwa dunia ini tidak terjadi begitu saja, tapi ada Sang Pencipta yang maha mengatur segala sesuatu, dari hembusan angin, luasnya langit, hingga perjalanan hidup manusia, semuanya mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua kemudian orang mau mengambil pelajaran. Hanya mereka yang mau membuka hati dan menggunakan akalnya dengan benar akan memahami pesan-pesan itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ayat-ayatnya menjadi peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Maka tugas kita sahabat Muat bukan hanya mendengar, tetapi juga merenungi. Bukan hanya melihat, tetapi juga memahami. Agar setiap ayat yang kita ketahui benar-benar membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir ayat ini, penjelasan ini merupakan akhir penjelasan dari Quran Surah Adz-Dzariyat, yang bersama-sama kita akan dengarkan di kesempatan Murotal by Request sore hari ini. Dan juga untuk sahabat semua dimanapun Anda berada yang turut ingin mendengarkan requestan yang ingin didengarkan dari surah favoritnya, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di via pesan WhatsApp di 0852-55-500-943. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama Quran Surah Adz-Dzariyat berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
5: Murotal by request.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Waz

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya dalam program acara Murotal by request. Dan bersama-sama telah kita dengarkan bersama beberapa lantunan surah di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya kita akan kembali mendengarkan salah satu surah yang mengingatkan kita tentang bagaimana kita seharusnya menerima kebenaran. Dalam kehidupan kita tentunya sering kita dihadapi pada dua hal, menerima kebenaran atau berpaling daripadanya. Ada orang yang ketika diingatkan langsung membuka hati. Namun ada juga sahabat muat yang meskipun sudah berkali-kali diingatkan, tapi tetap enggan untuk berubah. Dan Al-Quran banyak sekali menceritakan kisah-kisah seperti ini sebagai pelajaran bagi kita semua agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan salah satu kisah yang sangat menyentuh tentang kesabaran dalam menyampaikan kebenaran adalah kisah yang datang dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan ini disebutkan di dalam Quran surah Nuh, dan Quran surah Nuh ini di request oleh adik kita yaitu Ade Sidik di Anggoya yang merequest Quran surah Nuh dengan korinya Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahallahu taala. Oleh karena itu akan kita dengarkan bersama lantunan Quran surah Nuh ini. Oleh karena itu sahabat muat dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Dan untuk sahabat muat sekalian yang ingin mendengarkan requestan surah yang ingin didengarkan pula, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah Nuh berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih di Radio Muat, Binjai Awal Kendari menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama requestan dari sahabat Muat sekalian dari Quran Surah Nuh dengan koringnya Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullahu Ta'ala. Dan tidak terasa sahabat Muat, dimanapun Anda berada, waktu terus berjalan dan kita ternyata telah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program Murotal by Request ini. Di penghujung kebersamaan kita hari ini, kita akan mendengarkan bersama satu surah yang sangat singkat namun maknanya begitu dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, Allah bersumpah dengan waktu, sebuah nikmat yang seringkali kita lalai dalam memanfaatkannya. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Nah, ini adalah peringatan yang sangat tegas bahwa setiap detik yang kita jalani akan dimintai pertanggungjawaban. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali dan setiap amal yang kita lakukan akan menjadi penentu apakah kita termasuk orang yang beruntung atau merugi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak membiarkan manusia dalam kerugian kecuali mereka yang memiliki empat perkara, yaitu orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, surah ini seakan menjadi rangkuman kehidupan seorang muslim, bahwa iman harus dibuktikan dengan amal, dan amal harus dijaga dengan saling mengingatkan dalam kebaikan serta kesabaran. Dan semoga kita semua, termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjaga waktu, mengisi usia dengan amal soleh, dan saling terus menasihati dalam kebenaran dan kesabaran hingga akhir kehidupan kita. Sampai jumpa dalam kesempatan program Murotal by Request lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muat setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya hanya di Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mari bersama-sama kita dengarkan surah penutup di akhir perjumpaan kita, yaitu surah ke-103, surah Al-Asr.
0: Murotal by request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Radio Muadz bin Jabal.
7: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari, menemani sore sahabat Muadz kalian. Kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz, program acara kajian anak-anak, di mana bersama-sama kembali kita akan mendengarkan kajian anak muslim ceria dengan judulnya Alhamdulillah Aku Disayang Allah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, langsung saja kita dengarkan bersama isi kajiannya. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Nah adik-adik, di surat At-Tin ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi adik-adik, yang menciptakan tubuh kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menciptakan tubuh kita dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya.
9: Kak Erlan, di surat At-Tin tadi berarti itu jadi dalil ya Kak Erlan, kalau Allah yang menciptakan tubuh kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
8: Iya adik-adik. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Tin. Bahkan ketika Allah menyebutkan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan bersumpah terlebih dahulu. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Sinai. Wahadhal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, dan juga demi negeri yang aman ini. Adik-adik, Allah sampai bersumpah 4 kali Bayangkan, Allah bersumpah 4 kali hanya ingin mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi pesan ayat yang 4 di surat At-Tin ini adalah pesan yang penting. Sampai-sampai Allah mengawali dengan beberapa sumpah terlebih dahulu untuk menegaskan kepada kita pentingnya pesan ini. Dan kita jadi mengerti dan memahami sekarang bahwa Allah yang sudah menciptakan tubuh kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu artinya Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah aku disayang Allah. Nah, kita sekarang baca halaman yang berikutnya yuk. Halaman yang 3 dan 4. Siapa yang mau baca? Nah, Masya Allah rame banget yang mau baca ya. Baik, Kak Erlan panggil. Ada Dek Bella Putri. Semoga dipanggil Kak Erlan dari Bandung. Assalamualaikum Bella Putri.
3: Waalaikumsalam Kak Erlan.
8: Oh, Kak Erlan apa Kak Agung? Kak Erlan. Kak Agung yang ada di belakang tuh. Lagi gini. Ya, Bella Putri, silakan dibaca di halaman yang 3 dan 4. Allah memberikan.
3: Iya, Kak Erlan. Allah memberikan 2 mata sehingga aku bisa melihat.
8: Iya, Allah memberikan 2 mata sehingga aku bisa melihat. Nah, coba adik-adik perhatikan. Ada gambar seorang anak laki-laki tuh lagi di atas balon udara ya. Masya Allah, lagi ada di atas angkasa. Dia sedang melihat-lihat indahnya pemandangan. Wow, indah banget. Ada gunung, ada sawah, ada pohon, ada sungai. Wah, wow, Masya Allah. Adik-adik, dia bisa melihat karena punya mata. Siapa yang memberikan kita mata? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya adik-adik ya. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Balad. Ada yang sudah hafal surat Al-Balad? Allah berfirman di surat Al-Balad ayat yang 8. Alam naj'al lahu aynain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Jadi yang memberi kita mata siapa adik-adik? Allah yang memberi kita mata. Adik-adik tahu nggak apa aja sih fungsi mata? Coba Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama Dek Keira Nur Aida. Assalamualaikum Keira. Masya Allah, Kaira. Kairan mau tanya dong, Kaira tahu nggak fungsi mata kita itu apa aja sih fungsi mata?
3: Melihat.
8: Untuk melihat, melihat apa kira-kira?
3: Melihat Al-Quran.
8: Melihat Al-Quran, Masya Allah. Untuk membaca ya, terus apa lagi?
3: Melihat kajian.
8: Melihat kajian. Kajian siapa yang biasanya sering dilihat? Dek Kaira. Oh, Kak Erlan. Terus untuk melihat apa lagi biasanya mata ini digunakan?
3: Melihat kebaikan.
8: Melihat kebaikan. Tontonan-tontonan yang bermanfaat ya, gitu maksudnya ya?
3: Ya.
8: Iya, Masya Allah. Mumtazah Kaira. Barakallahu fiik. Adik-adik, mata kita banyak fungsinya untuk melihat benda dengan beraneka bentuk dan rupa. Lihat meja, meja bentuknya kotak. Lihat Kak Erlan, kalau Kak Erlan bentuknya apa?
9: Aku mau ngomong bulat, tapi gimana ya?
8: Enak aja, masa bulat emangnya bakso? Adik-adik, kita bisa melihat dengan mata dan kita bisa melihat beraneka ragam bentuk dan rupa. Bahkan dengan mata juga kita bisa melihat beraneka macam warna. Adik-adik bisa lihat, ada orang yang kulitnya putih. Seperti siapa? Hah?
9: Seperti manusia silver.
8: Ya, kalau manusia silver mah warnanya abu-abu dong. Warnanya silver dong, namanya juga manusia silver. Adik-adik, kita bisa melihat warna-warna yang berbeda-beda. Nah, itulah fungsi mata. Dan mata bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, adik-adik sekalian. Mata bisa kita pakai untuk membaca buku, menonton sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk tilawah Al-Quran, menyaksikan dan merenungi, mentadaburi pemandangan-pemandangan. Ya, adik-adik ya. Bahkan adik-adik, mata itu akan memudahkan kita untuk mengerjakan berbagai macam kegiatan. Coba adik-adik, kalau kita jalan tapi nggak pakai mata, kita jalan tapi nggak sambil melihat, kira-kira susah nggak adik-adik? Repot nggak kira-kira? Repot dan susah ya. Kalau jalan nggak bisa lihat, nanti bisa kejedut. Jadi benjol deh jidatnya. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata ini sangat bermanfaat sekali untuk memudahkan segala urusan kita. Kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kita mata. Allah baik banget. Allah sayang banget sama kita. Allah memberikan kita dua mata sehingga kita bisa melihat. Maka gunakanlah mata ini untuk segala sesuatu yang bermanfaat. Tidak boleh menggunakan mata untuk hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang memberikan bahaya dan hal-hal yang bisa membuat kita jadi terlalaikan. Adik-adik, gunakan mata ini sebaik-baiknya karena Allah yang sudah memberikan nikmat mata ini kepada kita. Dan jangan gunakan untuk hal-hal yang buruk. Gak boleh gunakan mata untuk bermaksiat.
9: Contohnya apa, Kak Erlan?
8: Ngintip orang mandi, boleh gak? Gak boleh, mata kok dipakai buat ngintip. Gak boleh, dosa ya. Gak boleh juga matanya digunakan untuk nonton hal-hal yang terlarang. Nonton film-film sihir, gak boleh ya. Nonton film-film yang berbau hal-hal kesyirikan, gak boleh ya adik-adik ya. Gunakan mata ini sebaik-baiknya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata-mata siapa saja yang berkhianat. Allah tahu siapa yang memakai matanya untuk hal-hal yang jahat. Maka adik-adik, gunakan mata kita sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang nakal dan salah. Karena Allah juga melihat apa yang kita perbuat.
9: Allah bisa melihat, Kak Erlan?
8: Iya, kita sebagai manusia bisa melihat. Allah yang menciptakan kita, Allah itu punya nama Al-Basir. Tadi Kak Erlan sudah sebut ya di kajian sesi pertama. Al-Basir artinya maha melihat. Allah juga bisa melihat, manusia juga bisa melihat. Tapi melihatnya Allah itu berbeda dengan bagaimana cara makhluk melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jadi kita nggak bisa membayangkan ya adik-adik ya. Tapi kita harus yakini kalau Allah itu maha melihat. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang sudah memberikan kita mata. Lomba duduk rapi. Shhh. Adik-adik, Kak Erlan mau tanya dulu deh. Suara Kak Erlan masih terdengar jelas kan ya? Gambarnya jelas nggak di kalian? Semoga jelas ya. Coba bantu di kolom chat dong adik-adik. Ketik di kolom chat gimana, jelas atau tidak. Alhamdulillah. Jelas ya? Tayyib, barakallahu fikum. Kalau begitu kita lanjutkan lagi ya kajiannya ya. Alhamdulillah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwa yang menciptakan tubuh kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya adalah Allah. Ini bukti kalau kita disayang Allah. Kairan juga sudah jelaskan bahwa Allah memberikan kita dua mata sehingga bisa melihat. Allah memberikan kita mata, itu juga tanda kalau Allah sayang sekali kepada kita. Dan sekarang kita akan baca di halaman yang berikutnya. Siapa yang mau baca ya? Kak Erlan panggil ada Nisa dan Hafidh. Ya Allah semoga tunjuk Kak Erlan. Amin. Assalamualaikum Nisa dan Hafidh.
10: Waalaikumsalam Kak Erlan.
8: Masya Allah. Silakan Dek Nisa dibaca. Allah memberikan.
10: Memberikan akal dan otak sehingga aku bisa mengingat.
8: Iya Masya Allah. Adik-adik coba deh perhatikan. Di halaman yang sebelumnya, halaman 3-4 dan juga halaman 5-6. Ini kalimatnya hampir-hampir mirip nih, kedengarannya jadi enak. Allah memberikan dua mata sehingga aku bisa melihat. Nah, terus di halaman berikutnya Kak Erlan bilang, Allah memberikan akal dan otak sehingga aku bisa mengingat. Nah, akhirannya sama-sama at. Nah, adik-adik lihat deh, gambar yang ada di halaman ke-6. Tuh adik-adik, ada anak perempuan, pipinya tembem banget ya. Kok kayak pipinya Kak Erlan ya. Tapi pipinya ada warna merah-merahnya tuh. Adik-adik, dia tampak sedang membaca buku dan menghafalkan isi buku. Dia sedang mengingat-ingat pelajaran yang sedang dia baca. Adik-adik, yang memudahkan kita untuk mengingat sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan kita untuk memahami suatu ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan akal dan otak kepada kita semua. Adik-adik, kalau kita tidak dikaruniai akal oleh Allah, kita tidak akan bisa berpikir. Kita tidak akan bisa memahami dan kita tidak akan bisa mengingat sesuatu. Maka adik-adik, kalau misalnya nih kita mungkin dimudahkan untuk paham. Alhamdulillah dimudahkan cepat mengingat. Dimudahkan untuk cepat menghafal. Ya adik-adik ya. Itu semua bukan karena kehebatan kita. Tapi itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang sudah merezekikan kita, Allah yang sudah memberikan rezeki dan karunia berupa akal dan otak sehingga kita bisa menghafal, memahami, dan mengingat. Makanya adik-adik, kita harus jadi makin cinta kepada Allah dengan merenungi segala macam karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita akan jadi semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku disayang Allah. Nah, coba kita bilang bareng-bareng yuk. Kak Erlan panggil Dek Kila dan Vira. Assalamualaikum Kila dan Vira.
11: Waalaikumsalam, Kak.
8: Nah, coba Dek Kila dan Vira bilang bareng Kak Erlan yuk. Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah.
8: Aku disayang.
11: Aku disayang.
8: Allah.
11: Allah.
8: Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih ya, Dek Kila dan Vira. Dan Kak Erlan sekarang panggil dari rumah mengaji Umi. Masya Allah, ini dari Karawaci katanya lagi pada nonton bareng nih nyimak kajian hari ini. Assalamualaikum adik-adik semua. Kedengeran gak suaranya? Coba. Suaranya kecil sekali tapi kayaknya kelihatan rame banget ya di sana ya. Coba Kak Erlan mau lihat. Masya Allah, nonton bareng ya di sana ya. Coba adik-adik bilang bareng-bareng yuk. Dihidupkan dulu speakernya kali ya. Nah, Kak Erlan unmute dulu. Masya Allah. Tayyib. Nah, coba adik-adik bilang alhamdulillah. Aku disayang Allah. Masya Allah, mumtazun, barakallahu fikum. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, aku disayang Allah.
9: Karen, dari mana kita bisa tahu kalau Allah sayang kita?
8: Lah, dari tadi kita bahas bersama-sama adik-adik. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita akal dan otak sehingga bisa mengingat ya. Allah juga sudah ciptakan tubuh kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu bukti dan pertanda kalau Allah itu sayang banget sama kita. Alhamdulillah, aku disayang Allah. Yuk, kalau gitu kita lanjutin lagi. Mulai seru nih adik-adik ya. Makin tambah seru nih kajian kita. Sekarang kita lihat yuk di halaman berikutnya. Ada seorang anak lagi mangap tuh adik-adik ya. Itu lagi mangap apa lagi senyum adik-adik? Hah? Lagi senyum ya, bukan lagi mangap. Emangnya mau makan dia? Masa speaker murotalnya mau dimakan adik-adik? Itu mangap maksudnya lagi senyum. Cuma giginya belum kelihatan ya. Masih ompong kayaknya. Adik-adik lihat, dia lagi tersenyum. Dia lagi senang dan bahagia.
9: Kenapa gitu Karlan?
8: Karena dia sedang mendengarkan suara murotal Al-Quran. Itu adik-adik yang gambar warna hijau, itu adalah speaker murotal. Masya Allah. Adik-adik, mendengarkan ayat Al-Quran itu bikin hati jadi bahagia dan senang. Allah berfirman, Kul bifadlillah wa rahmatih fabidhalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat dan karunia dari Allah, maka dengan hal tersebut hendaklah mereka berbahagia. Adik-adik, dengan mendengarkan Al-Quran, dengan kita terbiasa belajar membaca Al-Quran, maka akan membuat kita jadi bahagia dan senang. Bahkan lebih dari itu, hati juga akan semakin tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang, termasuk dengan membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan jadi tenteram dan tenang hatinya. Masya Allah. Maka wajar nih ada anak laki-laki jadi tersenyum. Hah? Gitu ya. Dia tersenyum adik-adik. Yuk kita baca di halaman ini keterangannya apa. Kak Erlan panggil ada De Aisyah Kalila Afendi. Assalamualaikum Aisyah Kalila.
12: Waalaikumsalam.
8: Tayyib. Aisyah silakan dibaca. Allah memberikan.
12: Allah memberikan kedua telinga sehingga aku bisa mendengar indahnya lantunan Al-Quran.
8: Masya Allah, jazakillah khairan deh Aisyah sudah membacakan buat kita semua. Adik-adik, yang memberikan kita dua telinga sehingga kita bisa mendengar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Qalilan ma tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran. Nah, adik-adik, Allah sudah ciptakan telinga buat kita sehingga kita bisa mendengar. Coba Kak Erlan tanya, kira-kira fungsi telinga ini untuk mendengar apa saja ya, adik-adik? Kak Erlan panggil Dek Zofroyan dari Batam. Assalamualaikum, Royan. Ada Dek Royan? Masya Allah, Royan.

0: Mendengarkan kajian. Kajian siapa yang biasa Royan dengarkan?
1: Kaelan.
0: Oh, Kak Erlan lagi. Tayyip. Terus apa lagi? Fungsinya telinga. Mendengar apa lagi ya kira-kira? Mendengarkan orang yang sedang berbicara. Betul nggak, Royan? Kalau ada yang sedang berbicara, didengarkan. Guru sedang menerangkan, didengarkan. Ya, jangan malah tidak menggunakan telinga ketika guru sedang mengajarkan. Gurunya lagi cerita-cerita, malah ngorok. Ini bukan dengar suara guru, dengar suara ngorok namanya. Terima kasih ya Royan, jazakallah khairan. Bagus sekali jawabannya ya. Jadi adik-adik, di antara fungsi telinga, mendengar lantunan ayat Al-Quran, mendengarkan azan, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan suara orang yang sedang berbicara, termasuk guru-guru kita, dan juga mendengarkan panggilan orang tua. Kalau orang tua memanggil, dengerin dan langsung jawab. Adek, ya Umi. Ya, langsung datangi Umi. Kalau dipanggil, kita mendengar, maka kita memenuhi panggilan tersebut adik-adik. Jangan malah dipanggil, pura-pura nggak dengar. Boleh nggak? Adek, sini dong. Pura-pura ngorok lagi. Boleh nggak kayak gitu adik-adik? Nggak boleh. Kalau dipanggil orang tua harus bersegera untuk mendatangi dan memenuhi panggilannya. Seperti kisahnya Haywah bin Syureh. Dia seorang ulama. Dia dipanggil orang tuanya. Dia langsung nyaut adik-adik. Dia langsung penuhi panggilan orang tua. Dia gunakan telinganya untuk mendengar suara panggilan ibunya, yang mana waktu itu ibunya menyuruh Haiwah untuk kasih makan ayam. Akhirnya Haiwah pun langsung memberi makan ayam. Adik-adik, telinga yang Allah berikan gunakanlah untuk mendengar sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nggak boleh gunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya adik-adik ya, nggak boleh dengerin hal-hal yang membuat kita lalai. Ya, nggak boleh dengerin hal-hal yang membuat kita jadi males baca Al-Quran.
1: Contohnya apa, Kak Erlan?
0: Misalnya dengerin apa ya yang lagi terkenal sekarang di kalangan anak-anak ya. Nih misalnya nih, nggak boleh dengerin musik-musik lagu-lagu Korea. Banyak nih anak-anak yang lagi suka dengan orang-orang Korea, dengan lagu-lagu orang Korea. Nggak boleh adik-adik ya. Nggak boleh, ini melalaikan kita. Ya adik-adik ya, gunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat. Ya adik-adik ya.
1: Siap, Kak Erlan. Oke deh.
0: Nggak boleh juga dengerin hal-hal yang sifatnya perkataan kasar, perkataan kotor, ngomong jorok, itu jangan didengarkan ya adik-adik ya. Makanya kalian juga harus pilih tontonan nih. Sekarang nih anak-anak banyak yang buka YouTube, tapi ketika buka YouTube nontonin orang-orang yang nggak benar. Yang di situ dia ngomong jorok, ngomong kasar, nah, suka ngeprank-ngeprank nggak jelas ya adik-adik ya. Tontonan-tontonan yang kayak gini, suara-suara yang kalian dengarkan di tontonan tersebut, jangan kalian nikmati, jangan kalian saksikan, jangan kalian dengarkan. Paham adik-adik?
1: Paham, Kak Erlan.
0: Gunakan nikmat telinga yang Allah berikan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan telinga tersebut pada hal-hal yang bermanfaat. Lomba duduk rapi. Shhh. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Baik adik-adik, kalau kita sudah meyakini dan mengetahui Allah yang memberikan telinga buat kita, berarti Allah baik nggak?
1: Aku jadi tambah cinta sama Allah, Kak Erlan. Allah tuh sayang banget ya sama aku.
0: Iya.
1: Buktinya aku dikasih telinga.

0: Betul adik-adik, kalau kita nggak punya telinga, kita nggak bisa mendengarkan suara-suara, kita nggak bisa mendengarkan bunyi-bunyi, kita nggak bisa mendengarkan panggilan-panggilan. Maka adik-adik, Allah baik banget sama kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Sekarang kita akan bahas halaman yang berikutnya. Sambil kita membahas, Kak Erlan juga mau sampaikan ya. Kita sebagai manusia punya telinga, maka kita bisa mendengar.
1: Kalau Allah bisa mendengar nggak?
0: Bisa. Allah juga maha mendengar. Tadi sudah kita bahas di sesi yang pertama, Allah itu as-sami', Allah itu maha mendengar. Tapi mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia itu berbeda. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Baik adik-adik, berarti kita sudah ini ya banyak belajar ya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang kepada kita. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mata sehingga bisa melihat. Alhamdulillah, Allah juga beri kita akal dan otak sehingga bisa mengingat. Allah juga memberikan dua telinga sehingga kita bisa mendengar. Dan adik-adik, Allah juga memberikan hidung kepada kita. Nah, kira-kira siapa yang mau baca nih ya halaman yang berikutnya? Oh, Kak Erlan panggil ada. Kak Erlan lower all hand dulu ya. Biar Kak Erlan bisa lihat siapa yang tunjuknya paling awal. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Kak Erlan panggil ada De Azam Almerhirita dari Sukabumi BPBD DSSKE. Assalamualaikum Azam.
2: Waalaikumsalam Kak Erlan.
0: Masya Allah. Apa kepanjangan dari BPBD DSSKE? Artinya apa itu? Kok ke mute lagi? Coba dihidupkan speakernya Azam. Nah, sudah. Azam, apa arti BPBDDSSKE?
2: Belum pernah baca dan dipanggil sama sekali, Kak Erlan.
0: Masya Allah. Jadi BPBDDSSKE kepanjangan dari belum pernah baca. Terus? Dan dipanggil sama sekali Kak Erlan. Gitu ya? Baik, alhamdulillah sekarang sudah dipanggil. Silakan dibaca deh Azam. Allah memberikan.
2: Allah memberikan hidung sehingga aku bisa mencium aroma
0: wangi. Oh, Masya Allah. Itu kalau yang anak perempuan lagi mencium aroma apa ya Azam? Coba lihat Azam. Itu anak perempuan yang pakai jilbab itu sedang menghirup aroma apa ya? Oh, mie pakai bakso ya? Berarti yang perempuan lagi menghirup aroma masakan bundanya. Masya Allah. Terus kalau yang anak laki-laki sedang menghirup apa ya itu De Azam? Menghirup aroma apa? Parfum. Masya Allah. Adik-adik, gambar ini punya makna yang sangat luar biasa ya. Yang pertama, kita harus menghargai ibu yang sudah capek-capek menghidangkan makanan buat kita. Lihat tuh anak perempuannya tersenyum. Karena ibunya sudah menghidangkan makanan. Dia tersenyum karena dia mencium dan menghirup aroma masakan yang segar. Lihat adik-adik, nikmat banget ya. Itu ada mie pakai bakso, itu yang bulat-bulat di atas mie apa ya adik-adik? Batu bukan sih itu? Hah? Bukan batu ya? Bukan. Apa dong? Telur? Hah? Telurnya nggak dikupas emang? Itu bakso adik-adik. Bakso bulat ya, Masya Allah. Terus ada yang warna putih apa ya itu ya yang warna putih ya? Tahu. Tahunya enggak digoreng emang. Ya, pokoknya ini masakan yang nikmat dan lezat ya, Masya Allah. Adik-adik, dengan hidung Kita bisa mencium aroma masakan Bunda. Adik-adik, tiap kalian mencium aroma masakan Bunda, ucapkan doa kebaikan buat Bunda.
1: Jazakillah khairan Bunda. Sudah masakin makanan yang enak banget buat aku.
0: Gitu adik-adik ya. Berterima kasih kepada Bunda. Masak itu capek loh adik-adik ya. Masak itu capek nggak? Kalian pernah masak nggak adik-adik? Pernah? Masak itu capek nggak? Capek. Kak Erlan pernah mencoba masak. Lama banget ternyata adik-adik. Adik-adik, Bunda yang masak itu sudah mengorbankan banyak waktu dan tenaga. Maka kalian habiskan makanan ya. Jangan disisakan karena Bunda yang sudah masak dan menghidangkan makanan itu sudah berkorban banyak hal. Maka hargai Bunda dan ucapkan terima kasih kepada Bunda kita dan habiskan makanan yang sudah dihidangkan dan disiapkan buat kita. Nah, adik-adik, sekali-kali perlu deh ngerasain masak ya. Masak itu bukan cuma hanya untuk anak-anak perempuan. Anak laki-laki juga harus bisa masak karena itu kebutuhan dasar setiap manusia. Ya adik-adik ya, latihan masak.
1: Karen, aku udah jago masak loh.
0: Masak apa yang kalian suka?
1: Masak air.
0: Masak air mah gampang banget. Air ditaruh di panci, dipanasin. Jadi airnya mendidih. Yang lain dong, yang masaknya agak sulit.
1: Pernah Kak Erlan, aku masak kari ayam, masak rendang, masak ayam geprek, masak soto kari, masak ayam bawang.
0: Wih, jago banget.
1: Iya, tapi dalam bentuk mie. Soalnya itu Indomie rasa ayam, Indomie rasa rendang, Indomie rasa soto bakso.
0: Jadi masak mie nih.
1: Iya, Kailan.
0: Ya, latihan lagi, tingkatin kemampuannya adik-adik. Kapan-kapan kita latihan bareng yuk. Kita latihan masak bersama. Mau gak? Masak-masak bareng Kak Erlan. Mau? Mau ya? Masya Allah, nanti kita bagi tugas. Oke, kita bagi tugas. Adik-adik yang masak, Kak Erlan yang makan. Setuju gak? Hah? Setuju ya? Adik-adik yang masak, Kak Erlan yang makan. Setuju?
1: Enak banget Kak Erlan, aku yang masak, Kak Erlan yang makan.
0: Ya udah, dituker kalau gitu, dibalik ya, dibalik. Kak Erlan yang makan, kalian yang masak.
1: Hah? Kok sama aja?
0: Ya, pokoknya kita harus latihan masak bareng-bareng ya adik-adik ya. Toyib. Jadi adik-adik, hidung ini bisa digunakan untuk menghirup dan mencium aroma masakan yang sudah dibuat Bunda di rumah. Termasuk pula, hidung ini bisa kita gunakan untuk menghirup aroma parfum ayah. Karena laki-laki itu disunahkan pakai parfum. Nah, laki-laki disunahkan pakai parfum adik-adik. Kalau ke masjid ya, kalau keluar rumah. Nah, adik-adik terbiasa nanti akan mencium wangi parfum dari ayah. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan hidung itu fungsinya bukan cuma untuk menghirup aroma wewangian, tapi hidung juga digunakan untuk bernafas. Adik-adik, kalau kita nggak punya hidung, kita akan sulit untuk bernafas. Coba adik-adik, kalau hidungnya ditahan lama, bisa nggak kira-kira nafas? Coba kalian pegang hidungnya sekarang. Tahan selama 1 jam. Kuat nggak kira-kira?
1: Kak Erlan, kalau nggak nafas, hidungnya ditahan 1 jam bisa... bisa meninggal Kairan.
0: Iya adik-adik. Makanya kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kita hidung. Itu tandanya kita disayang Allah. Allah baik banget sama kita. Allah berikan hidung kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah aku disayang Allah. Nah, sekarang kita akan mempelajari kembali tanda-tanda Allah sayang sama kita. Apa itu? Allah memberikan dua tangan dan Allah juga memberikan dua kaki. Yuk kita baca. Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama Khadijah. Assalamualaikum Khadijah. Ada adik Khadijah? Nama akunya Khadijah, panggil aku dong Kak Erlan. Parung panjang. Assalamualaikum Khadijah. Sudah ada? Jawab dulu salamnya. Kalau Kak Erlan silahkan baca Khadijah. Allah memberikan Lanjut, Allah memberikan
2: dua kaki sehingga aku
0: bisa berjalan. Mumtazah Khadijah, barakallahu fiik. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, Allah juga memberikan kepada kita dua tangan. Sehingga dengan dua tangan ini kita bisa membantu teman. Lihat tuh gambarnya. Ada seorang anak perempuan berjilbab ungu yang sedang membantu teman yang temannya itu sedang kelaparan. Dikasih kue donat. Nah, kelihatan adik-adik ya. Yang anak perempuan berjilbab merah jambu, ya, perutnya lagi keroncongan. Lihat tuh, ada suaranya. Oh, itu suara buang angin apa suara lapar ya? Nah, pokoknya adik-adik, itu anak yang berjilbab ungu, ceritanya dia lagi membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, adik-adik, gunakan dua tangan ini untuk membantu teman, untuk memberi, untuk berbagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
1: Maksudnya apa, Kak Erlan?
0: Orang yang memberi tangannya di atas kan ya, itu lebih baik daripada orang yang menerima. Jadi adik-adik, kita harus semangat untuk membantu teman ya. Al-yadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla. Hadis ini adalah motivasi agar kita semangat untuk berbagi. Oleh karenanya adik-adik semua dirahmati oleh Allah, jangan pelit, jangan kikir, gak boleh sungkan untuk membantu teman. Gak boleh ragu untuk meringankan beban dari teman yang sedang kesusahan. Kalau kita lihat ada teman yang sepertinya sedang lupa bawa bekal, kita bagi makanan yang kita punya. Gunakan tangan ini untuk memberi. Itu cara kita mensyukuri nikmat dari Allah Rabbul Izzati. Nah, hadirin semua dirahmati oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pula ya memberikan kita dua kaki sehingga kita bisa menggunakan dua kaki tersebut untuk berjalan. Lihat nih adik-adik ya. Kira-kira nih anak laki-laki sama ayahnya mau pergi jalan kemana ya adik-adik ya? Itu bangunan apa sih yang ada kubah-kubahnya? Itu masjid. Mereka mau gunakan kaki untuk melangkah pergi menuju masjid. Adik-adik, gunakan kaki yang Allah beri untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Pergi ke masjid, pergi ke sekolah, pergi ke tempat kajian. Ya adik-adik ya. Dengan begitu kaki yang Allah beri kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Apalagi buat yang laki-laki nih, usahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khotwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berwudu di rumahnya kemudian dia berjalan menuju masjid untuk menunaikan kewajiban sholat, maka adik-adik, langkah kakinya itu akan mendatangkan keutamaan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah kaki akan menghapuskan dosa, satu langkah kaki yang lain akan meninggikan derajatnya. Tuh adik-adik, ini keutamaan buat orang yang pergi sholat berjamaah ke masjid. Tiap langkahnya akan menggugurkan dosa dan meninggikan derajat kita. Kalian sih masih anak-anak ya, belum ada dosa. Nanti kalau sudah baligh, sudah dewasa, baru nanti akan tercatat berbuat dosa kalau memang kalian mengerjakan sebuah kesalahan. Tapi kalau masih kecil, kalian belum punya dosa. Tapi meskipun demikian, kalian akan bisa ditinggikan derajatnya kalau sudah terbiasa melangkahkan kaki pergi ke masjid ataupun musola. Dan adik-adik, langkah kaki yang kita gunakan untuk pergi ke sekolah, untuk pergi ke majelis ilmu, ya, itu semua akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk belajar ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.
3: Adik 94,3 FM.
4: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Halo Sobat Fitness.
9: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
10: Epis, apa kau bikin itu?
9: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
10: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
9: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
10: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
11: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
9: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
12: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
13: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
12: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
13: 16 tahun, waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
12: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
13: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
12: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
14: Radio Muaz bin Jabal.
12: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
14: Radio Muad bin Jabal.
15: Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
16: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
17: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
4: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
5: Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
4: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik.
1: Wallahu a'lam.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
9: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
10: Yeay.
9: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
11: Saya, Kak Amin.
9: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
11: Ketuhanan Yang Maha Esa.
9: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
12: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
12: Harus adil dan beradab.
9: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
13: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
9: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
14: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
15: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
2: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
15: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
2: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomu'adz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
17: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
16: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
10: قدوات نبوية.
18: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
18: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib, bismillahi ta'ala, kembali kita akan mendengarkan lanjutan kajian kitab Manzumah Sulam Al-Usul Ila Ilmi Al-Usul bersama dengan Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Di mana kajian ini, sahabat Muat, bertempat di Masjid Al-Furqan Kendari, Jalan Jenderal Aha Nasution, Kambu, Kota Kendari. Oleh karena itu, sahabat Muat, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak kajian ini agar ilmu yang kita dengarkan dapat kita amalkan kemudian di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari, karena sesaat lagi bersama-sama kita akan mendengarkan kajian Islam ilmiah kitab Manzumah Sulam al-Wusul ila ilmi al-Wusul bersama dengan Al-Ustadz Zain Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullahu Ta'ala.
7: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
20: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Manzuma Sulam al-Wusul ila Ilm al-Usul bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Kambu, Kota Kendari.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan kajian kitab Manzuma Sulam Al-Wusul Ila Ilm Al-Usul bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Kambu, Kota Kendari.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan kajian kitab Manzuma Sulam Al-Wusul Ila Ilm Al-Usul bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Kambu, Kota Kendari.

0: Jemaah serta pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selayaknya kita bersyukur dan memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah mampukan kita untuk dapat bersama memenuhi panggilan-Nya, berdiri dalam barisan kaum muslimin dalam menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Begitupun salawat dan salam agar senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti petunjuknya. Dan Alhamdulillah, kembali di malam ini Allah mudahkan untuk kita dapat bersama dalam majelis ilmu, tentunya bersama dengan guru kita, Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, yakni dalam kajian rutin kita di setiap hari Ahad, dengan pembahasan kitab Manzuma Sulamul Usul, yakni syair pembahasan pokok-pokok ilmu tauhid dan juga ittiba rasul. Dan nantinya untuk jamaah yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita di malam hari ini dapat mengajukannya di akhir kesempatan. Dan oleh karenanya mari bersama kita menyimak kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, dan kepadanya kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa uhayyikum بتحياتي أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga bagi kita sekalian, dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian di malam hari yang berbahagia ini, diberikannya taufik kepada kita sekalian untuk kembali bermajlis, bertafaqquh fiddin, membahas ilmu terbaik dan termulia yang dikaji oleh seorang hamba, yaitu ilmu tentang tauhid. Dan malam hari yang berbahagia ini biidznillahi ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Manzumah Sulamul Wusul ila Mabahisi Ilmil Usul fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul karya Al-Imam Ahmad Al-Hakami Hafid Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan pada pasal bahwa tauhid terbagi menjadi dua macam. Lalu kemudian penulis rahimahullah di halaman ke-36 beliau mengatakan awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi. Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengenal Ar-Rahman yang dengan mengesakkan idh huwa min kullil awamiri a'dhamu wa huwa naw'ani ayyan may yafhamu, karena hal ini termasuk persoalan yang paling agung. Ada dua tauhid wahai orang yang paham, isbatu dhatir rabbi jalla wa ala asma'ihil husna sifatihil ula, penetapan akan zat rabbi Allah jalla wa ala, juga menetapkan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang agung. Sampai di sini pembahasan kita di pertemuan yang lalu, dan biidznillahi ta'ala akan kita lanjutkan di bait yang ke-27 pada malam hari yang berbahagia ini. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa annahu rabbul jalilul akbaru al-khaliqul bari'ul musawwiru, bahwasannya Allah adalah Rabb yang maha mulia, yang maha besar, maha pencipta, maha merancang, dan maha membentuk. Ya. Ikhwatal

0: Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah di dalam bait-bait sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan wajibnya kita mempelajari tauhid dan wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, maka di bait yang ke-27 ini penulis rahimahullahu taala mulai menjelaskan kepada kita sekalian tentang tauhid rububiyah. Beliau mengatakan wa annahu rabbu al-jalilul akbaru, bahwasannya Allah itu adalah Rabb. Ya, Rabb maknanya adalah al-malik, al-khaliq, as-sayyid, al-mudabbir, al-murabbi li jami'i khalqihi bin ni'am. Pengertian Rabb artinya Allah itu maharaja, Allah subhanahu wa ta'ala itu pencipta, pemilik dan pengatur Allah dan pengatur alam semesta. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Rabb artinya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Ini makna daripada Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, Rabb artinya pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Ya, di sini disebutkan wa annahu rabbul jalil, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Rabb al jalil, yang maha mulia. Ya, al jalilul akbaru, yang maha mulia lagi maha besar. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-jalal wal kibriya. Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia dan maha agung, seperti disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala namanya, yang maha agung lagi maha mulia. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Ya, kemahaagungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala baik di langit atau di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini penulis mengatakan al khaliqul bari'ul musawwir. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu al khaliq. Al khaliq maha pencipta. Al-Bari ini juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di sini oleh penterjemah dikatakan maha perancang. Al-Musawwir disebutkan oleh penterjemah di sini adalah Al-Musawwir maknanya maha membentuk. Ya, nampaknya penterjemah juga agak kesulitan untuk mendapatkan kata penterjemah atau kata terjemahan yang tepat untuk mengartikan al-khaliqul bari'ul musawwir, di mana tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr secara berurutan. Di ayat 24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ya, sekilas tiga nama ini memiliki makna yang sama. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Sekilas tiga nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna yang sama, yaitu maha pencipta. Tetapi manakala kita baca penjelasan para ulama rahimahumullahu taala yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan bahwa masing-masing memiliki makna khusus, sehingga tidak sekedar sinonim, tetapi justru menyebutkan atau ketiganya menunjukkan tahapan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki konotasi khusus, walaupun tidak keluar dari arti Maha Pencipta. Ya, kita perhatikan nama demi nama dari tiga nama itu. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Ya. Tetapi ini adalah merupakan tahapan awal penciptaan. Maka kata-kata Al-Khalqu pengertiannya juga bisa bermakna mengukur, menentukan, menetapkan sesuatu dengan ukuran yang sempurna. Apa maknanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menciptakan seluruh makhluk sesuai dengan ilmu, hikmah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifatnya, telah menetapkan ukurannya, telah menentukan ajalnya, telah menentukan nasibnya dan seluruh keadaannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu itu biqadar, menciptakan sesuatu dengan penuh ukuran. Jadi artinya menunjukkan kemahasempurnaan ilmu, kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebelum makhluk itu Allah ciptakan. Ya. Al-Bari secara bahasa diambilkan kata-kata baro'a yang artinya juga menciptakan, mewujudkan. Ya, kalau di sini mananya adalah merancang, katanya gitu kan. Mengeluarkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apa maknanya bagi nama Allah Subhanahu wa taala? Al-Bari artinya Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan makhluk sesuai dengan ketetapannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala rancang, Allah tetapkan takdir ukuran-ukurannya dalam proses al-khalq, lalu Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya, menciptakannya dari rancangan semula menjadi ada. Itulah Al-Bari. Paham? Jadi perbedaannya, kalau Al-Khaliq itu Allah Maha Menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan setiap kadar dan ketetapan makhluk sebelum Allah ciptakan. Begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, setelah Allah merancang, mengatur, menetapkan, maka inilah proses al-bara, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sesuai dengan ketetapan-ketetapannya, sehingga wujud itu, sehingga makhluk itu kemudian terwujud. Ya. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mengatakan al-khaliqu huwal muqaddir wal bari'u al-munaffidh lima qaddarolah. Al-khaliq itu al-muqaddir, yang menetapkan. Sedangkan al-bari adalah al-munaffidh lima qaddarahu, yang melaksanakan apa yang telah ditetapkannya. Ya, sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan Nabi Adam alaihi salam, maka ketetapan itu diambil dari kata-kata makna al-khalq. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan Nabi Adam, ya berapa usianya, bagaimana rizkinya, ya. Ini namanya apa? Al-khalq. Begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah sehingga menjadi makhluk hidup, maka itulah al-bari. Makna dari nama Allah Subhanahu wa taala al-bari. Al-musawwir, kalau di sini oleh penerjemah disebutkan maha membentuk. Al-musawwir maknanya diambilkan dari kata-kata sawwara. Sawwara yusawwiru. Taswir sekarang, menggambar. Ya, maksud daripada musawwir di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bentuk dan rupa kepada setiap makhluk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang membentuk penciptaan kita, bagaimana wajah kita, bagaimana warna kulit kita, tinggi badan kita, suara kita, sidik jari kita, iris mata kita, ya bahkan karakter fisik dan karakter akhlak yang berbeda-beda pada setiap makhluk, tidak ada satu makhluk pun yang sama. Dan itu adalah merupakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sidik jari ini ada enggak yang samanya? Tidak ada samanya. Sidik jari, iris mata, ada yang sama? Tidak ada. Subhanallah, miliaran manusia tidak ada yang sama. Ya, sidik jari. Sekarang orang sudah tidak perlu lagi, di negara-negara yang maju saat ini, bahkan kita tidak perlu identitas, cukup dari iris mata saja. Ya. Saya pernah pergi ke Dubai. Di bandara itu tidak lagi diperiksa paspor. Cukup lihatin aja mata begitu. Langsung dia tahu kita punya visa apa tidak, visa apa yang kita pakai. Ya, cukup dari iris mata saja mereka sudah tahu kita masuk, kita keluar, dan tidak lagi perlu dilihatin paspor, cukup dengan iris mata sudah selesai. Ya. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa berbohong sekarang itu. Ya, dulu di sampai awal tahun 2000-an kan di misalnya di Mekah, di Madinah, terkadang kita dapatkan peminta-minta. Kalau kita mau ke masjid banyak orang minta-minta. Ya, sulit juga diidentifikasi karena mereka ini juga di drop. Ya, ada orang yang ngedrop dari negara-negara Afrika atau dari negara Asia gitu, datang sampai di sana minta-minta. Ya, mereka ketangkap, habis itu dipulangkan ke negeri masing-masing. Nanti mereka balik lagi itu, ganti lagi paspor, sudah selesai. Sekarang gak bisa. Sekarang alhamdulillah, di misalnya Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, hampir tidak ada lagi pengemis. Kenapa? Karena begitu mereka sudah dipulangkan ke negara masing-masing, mereka tidak bisa masuk lagi. Sudah kena blacklist. Dilihat saja iris matanya, sudah ketahuan. Nah, ini adalah salah satu konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Musawwir. Ya, oleh sebab itu tiga nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki hubungan yang sangat erat. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan ketiga nama Allah, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru, ini adalah menunjukkan gambaran kesempurnaan proses penciptaan. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan manusia, tahapan pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seluruh sifat manusia tersebut. Mendesain. Ya, mendesain terlebih dahulu bagaimana manusia itu, maka ini adalah salah satu makna al-khalq. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mewujudkan makhluk ciptaannya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan tadi. Maka inilah makna dari apa? Al-Bari. Kemudian di tahapan ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bentuk. Ya, memberikan bentuk yang indah dan sempurna. Allah berikan rincian-rinciannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan si fulan ini, bagaimana wajahnya, bagaimana warna kulitnya, seberapa tinggi badannya, bagaimana suaranya, bagaimana IQ-nya, apa seleranya, apakah dia bahagia atau tidak. Ini adalah makna al-musawwir. Ya, jadi tiga nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga secara garis besar Al-Khaliq adalah yang maha menciptakan seluruh makhluk dengan ketetapan-ketetapannya. Al-Bari adalah yang menyempurnakan penciptaan dan membedakan seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada sampai terwujud, yang menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedangkan al-musawwir adalah yang memberikan bentuk pada setiap makhluk yang sesuai dengan hikmahnya. Dan ini semua tentu menunjukkan akan kemahaluasan ilmu, kekuasaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya penulis rahimahullah mengatakan, ya, baril baraya munshi'ul khalaiqi, dialah Allah yang merancang semua makhluk, menyusun dengan detailnya, mubdi'uhum bila misalin sabiq. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk pertama kalinya tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, Allah Azza wa Jal bari'ul baraya. Ya, bait ini, ya, pada paragraf ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita sekalian lebih lanjut tentang makna al-khalqu wal ijad, tentang makna penciptaan. Sehingga di sini beliau mengatakan baril baraya, Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan dan merancang seluruh makhluk. Seluruh makhluk atau seluruh ciptaan Allah berarti makhluknya, baik dari kalangan malaikat, jin, manusia, binatang, ya, langit, bumi, gunung-gunung, lautan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai. Dialah Allah Rabb kalian yang menciptakan segala sesuatu. Baril baraya munshi'ul khalaiq. Munshi'ul khalaiq yang menyusun detail makhluk ciptaannya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang menyusun, menentukan, menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang dikehendakinya, dengan tanpa ada contoh sebelumnya, dan sebelum itu makhluk itu tidak ada sesuatu apapun, bukan apa-apa. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah tiba satu masa kepada manusia yang mana pada saat itu dia bukan merupakan sesuatu yang disebut. Sebelum kita lahir tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, membentuk dan menyempurnakan penciptaan kita sekalian. Baril baraya munshi'ul khalaiq mubdi'uhum bila misalin sabiq. Dan ini adalah merupakan bait yang sangat agung. Ya, mubdi'uhum bila misalin sabiq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan tanpa ada acuan contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ciptaannya dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Tidak menyontek. Tidak, ya, meniru makhluk ciptaan sebelumnya. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya badi'us samawati wal ar. Badi'us samawati wal ar. Allah pencipta langit dan bumi dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak mencontoh apa gitu, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu ada yang dinamakan dalam agama dengan istilah apa? Bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya, bid'ah itu diambilkan kata-kata badi', bada'a. Bada'a itu artinya melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu orang yang mengada-ada di dalam agama, yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan apa? Pelaku bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia telah melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu beliau bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam beragama, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ardh." Allah pencipta langit dan bumi dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan setelah menjelaskan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian penulis mengatakan al-awwalul mubdi'u bila tidak. Ya. Penulis rahimahullah kemudian mengatakan al-awwalul mubdi'u bila tidak. Dialah Allah al-awwal. Ya, al-awwal yang maha awal. Yang maha pertama. Al-mubdi'. Ya, yang maha memulai bila betidai dengan atau tiada yang memulainya atau tidak ada yang mendahului, wal akhirul baqi bila intihai, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha akhir dan al baqi yang maha kekal tiada penghabisan. Ya, baik. Ya, kita bahas bait ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala al-awwalu. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha awal. Yang maha pertama, dan nama al-awwal ini adalah merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini telah ditetapkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Kita ketahui bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifi, artinya berdasarkan dalil. Kita tidak boleh menetapkan nama bagi Allah kecuali jika ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh menisbatkan satu nama dan sifat pun kepada Allah jika tidak ada dalilnya. Oleh sebab itu, nama Allah Subhanahu wa taala bersifat tauqifi. Sebagai contoh misalnya, ada seorang pria datang kepada Abu Musa, berdatang kepada Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah sebelum beliau kembali ke madhab salaf. Beliau bertanya, apakah Al-Aqil itu nama Allah ataukah bukan? Tapi apa artinya Al-Aqil? Al-Aqil itu orang yang berakal. Apakah Allah memiliki nama Al-Aqil yang maha berakal? Saat itu Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah beliau mengatakan, berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Sampai satu pekan lamanya orang ini kembali datang kepada Abul Hasan rahimahullah. Katanya, bagaimana jawabannya? Abul Hasan kemudian mengatakan, ya, Al-Aqil bukan nama di antara nama-nama Allah. Kenapa demikian? Kata beliau, karena Al-Aqil diambilkan dari kata-kata Al-Aql. Akal. Akal itu artinya akal. Ya, akal artinya akal. Arti daripada akal secara bahasa itu artinya Al-Man'u. melarang. Kenapa akal dikatakan akal? Karena dia yang melarang dan mengendalikan pemiliknya dari perbuatan buruk. Jadi apa yang membedakan antara orang berakal dengan orang gila? Antara orang gila dengan orang normal, apa bedanya? Yang membedakannya akal kan? Kenapa? Karena orang gila dia tidak memiliki akal. Tidak ada yang bisa menghalangi dan mengendalikan dia dari perbuatan buruk. Oleh sebab itu, di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan iqal. Iqal itu adalah tali yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengikat apa? Untuk mengikat unta. Jadi unta agar tidak kemana-mana, agar bisa dituntun, maka diikat dengan tali yang ini dinamakan dengan apa? Iqal. Kenapa dikatakan iqal? Karena dia melarang unta tersebut untuk pergi kemana-mana. Kalau sekarang iqal itu kan dipakai atau dijadikan aksesoris oleh orang Arab untuk memakai sorban mereka. Kalau orang pakai sorban, antum biasa lihat ada tali hitam yang melilit di kepalanya, itu namanya apa? Iqal. Ya, bahasa pasarannya iqal. Iqal diambilkan dari kata-kata iqal tadi, tali untuk mengendalikan unta. Ya, konon sejarahnya dahulu orang Arab kan penggembala. Ketika mereka sedang menggembala unta gitu, akhirnya untanya dilepas, talinya iseng-iseng diletakkan di kepala. Dilihat sama temannya, bagus juga kok pakai itu. Katanya, coba saya pakai juga. Betul, bagus. Kalau begitu kita pakai ini saja. Akhirnya kemudian ditetapkanlah itu menjadi salah satu aksesoris pakaian mereka. Sehingga walaupun tidak dipakai untuk mengikat unta, namanya tetap iqal. Maka oleh sebab itu katanya Allah tidak bisa kita berikan nama al-aqil, karena makna al-aqil diambilkan dari kata akal. Akal artinya al-man'u, larangan. Sedangkan Allah tidak ada yang bisa melarangnya. Dengan demikian al-aqil bukan nama Allah. Akhirnya pemuda ini yang bertanya kepada Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, beliau kemudian mengatakan, wahai imam, sebenarnya masalahnya sederhana. Al-aqil bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala karena nama itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah itu aja. Ya, tidak perlu kemudian kita lari ke akal, iqal, dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ kemudian Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullah, beliau kembali kepada madhab salaf. Bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat apa? Tauqifi. Harus berdasarkan dalil. Ya, al-awwal ini nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awwalul mubdi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhir. Ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha awal, engkau maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Ya, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pertama, berarti apa yang datang setelah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-mubdi'u bila tidak Allah subhanahu wa ta'ala, al-mubdi yang memulai ciptaan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Al-mubdi'u bila tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ibtida. Ibtida artinya yang apa namanya, al-mubdi yang tidak ada yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukan nama Allah. Al-mubdi bila tidak, ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sini Al-Hafidh atau Hafidh Al-Hakami rahimahullah, beliau ingin menjelaskan. Jadi ini min babil ikhbar, bukan min babil asma'. Sama tadi seperti Baril Baraya Munsyiul Khalaiq, ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah bentuk penjelasan daripada makna yang disebutkan di bait sebelumnya, Al Khaliqul Bari'u Al Musawwir. Ya, demikian pula pada kata ini, Al Awwalu Al Mubdi Bila Ibtida. Al Mubdi Bila Ibtida ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ingin menjelaskan makna dari al-awwal. Ya, al-awwalu yang maha awal, Allah yang mengawali semua penciptaan dengan tanpa ada yang mendahuluinya. Wal-akhirul baqi bilantiha. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah al-akhir yang maha akhir. Ya, al-baqi yang maha kekal bilantiha dengan tanpa penghabisan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, al-akhir, Allah Subhanahu wa taala yang maha akhir. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha abadi. Yang di sini disebutkan al-baqi bilantiha. Ini juga bukan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi ini adalah merupakan bentuk penjelasan dari, ya, dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Akhir. Al-Akhir dialah Allah yang maha akhir sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai, dan engkau maha akhir. Tidak ada sesuatu pun yang datang atau tidak ada sesuatu pun yang kekal setelahmu. Al-baqi bilantiha, artinya Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditimpa oleh kematian. Allah Subhanahu wa taala terhindar dari kefanaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lenyap dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi al-baqi bilantiha wal mubdi'u bilantiha ini bukan dua nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah min babi al-ikhbar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala beliau berkata, al ahadul fardul qadirul azali. Ya. Beliau mengatakan dialah al ahad. Allah Subhanahu wa taala itu maha esa. Al fardul qadirul azali. Al-Fard yang maha sendiri. Al-Qadirul Azali yang maha mampu atau maha kuasa. Al-Azali yang maha dahulu. As-Samadul Barrul Muhaiminul Ali. Dialah As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Al-Bar, pemilik kebaikan. Al-Muhaimin yang maha mengawasi. Al-Ali yang maha tinggi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga menyebutkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan al-ahadu. Allah Subhanahu wa taala itu maha esa. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah segala puji, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa. Ya, al-ahad adalah yang maha esa. Al-ahad artinya al-munfarid bil kamalil mutlak, yang maha esa dengan kesempurnaan yang mutlak. Alladzi la nadhira lahu wa la mathila wa la syarik, sehingga tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang semisalnya dan tidak ada sekutu baginya. Ya, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan Al-Ahad Al-Munfarid Bijami'i Sifatil Kamal, yang maha sempurna, ya, ya, yang maha esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala maha esa dalam kerububiahannya, keuluhiahannya, dan asma wa sifatnya. Oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk memalingkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya Al-Ahad dengan Al-Wahid? Ya, Al-Ahad, ya, Al-Ahad dia lebih tegas daripada Al-Wahid. Al-Wahid menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sendiri. Artinya di sana dinafikan adanya syarik atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Ahad jauh lebih tegas daripada itu. Allah Subhanahu wa taala maha esa, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyekutuinya, dan tidak ada yang menyamainya sedikit pun juga. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu maha esa. Ya. Al-Ahadul Fardu. Al-Fardu, apakah ini nama Allah Subhanahu wa taala ataukah bukan? Ada dua pendapat para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan Al-Fardu ini adalah menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW di antara doa beliau, ya, Allahumma antallahu al-ahadus al-ahadul fardus samad. Al-Fardu, sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, namun jumhur mengatakan sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Al-Fardu ini adalah bukan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. La yasbut annahu min asma'illahi azza wajal. Dan kaidah yang telah disampaikan tadi bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tauqifiyah, harus berdasarkan dalil yang sahih. Ya, tetapi dari segi maknanya bahwa Al-Fardu ini adalah sahih dalam artian kata menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sendiri. Ya. Jadi Al-Fardu menurut banyak para ulama dia tidak termasuk ke dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ya Al-Fardu ini nama Allah. Ya, oleh sebab itu kalau di Indonesia Al-Fardu itu nama apa? Nama mobil, Al-Fard. Ya, ternyata saya baca itu Al-Fard itu ternyata diambil, apa artinya Al-Fard? Al-Fard diambilkan dari bahasa Arab. Ya, ada bintang yang selalu kelihatan di langit ketika bintang-bintang tidak terlihat, hanya ada bintang satu yang terlihat biasanya. Itulah bahasa Arabnya Al-Fardu. Ya, kenapa katanya dikatakan seperti itu? Karena di jalanan kalau dia muncul seakan-akan hanya dia. Gitu ya. Al-Fardu. Jadi dia itu adalah yang maha sendiri. Dari segi maknanya dia sahih. Oleh sebab itu di sini wallahu taala alam wal ilmu indallah, bahwa yang dimaksud dengan Al-Fardu yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, Al-Fardu di sini adalah merupakan ikhbar, bukan dari bab nama tetapi dari bab ikhbar. Beliau ingin menjelaskan makna dari Al-Ahad. Al-Ahadul Fardu, Al-Ahadul Fardul Qadiru. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam nas, dalam banyak ayat suci Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan yang sempurna
1: sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan dan melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditimpa oleh kelemahan, tidak ditimpa oleh kesusahan, tidak ditimpa oleh kekurangan dan keaiban. Oleh sebab itu Allah azza wa jal ketika menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Allah subhanahu wa ta'ala cukup mengatakan kun, jadilah. Maka apa yang dikehendakinya pun terjadi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan manusia dari alam kuburnya, yang membolak-balikan hati, yang merubah situasi dan kondisi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik. Kemudian di sini Syekh Hafidz Hakami mengatakan al-azali. Al-azali. Al-azali artinya maha dahulu. Al-azali mirip atau sinonim dengan kata-kata al-awwal. Hanyasannya al-awwal kita tetapkan tadi bahwa dia adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azali dia bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya al-azali ya maknanya adalah yang maha mendahulu. Tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini bukan nama Allah. Ini adalah dari bab ikhbar. Ya, atau penjelasan dari makna al-awwal. Ya. Oleh sebab itu di sini makna azali artinya la bidayata li wujudihi. Ya, tidak ada awal keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala kalau kata orang Kendari sudah ada memang. Inilah yang namanya apa? Azali. Ya. Tetapi dia bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan adalah al-awwal. Nabi SAW bersabda, Allahumma antal awwal. Allahumma antal awwal falaysa qoblaka syai. Ya Allah, sungguhnya engkau maha awal. Maha pertama. Dan tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Ya. Oleh sebab itu, yang lebih tepat kita katakan al-awwal. Bukan al-azali, karena al-azali bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama tidak mengatakan bahwa ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-somad. Allah subhanahu wa ta'ala itu as-somad. Dan ini adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Allahus somad. As-somad telah banyak dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang maknanya. Dan penjelasan para ulama tentang makna as-somad sangat berdekatan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, as-somad artinya as-sayyid alladhi kamula fi sudadihi. As-somad artinya sayyid, ya pemimpin. Yang maha sempurna kepemimpinannya. Al-azim alladhi kamula fi azamatihi. Yang maha agung, yang keagungannya maha sempurna. Ya, al-alim alladhi kamula fi ilmihi. Yang maha mengetahui, yang ilmunya maha sempurna. Demikian juga Ibnu Abbas mengatakan, as-samad alladhi yasmudu ilaihil khalaiq fi hawa ijiha. As-somad artinya tempat bergantung semua makhluk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi as-somad ya yang maha dibutuhkan. Sementara dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Dan sifat somadiyah ini harus dimiliki oleh Tuhan. Dan ini adalah bagian daripada penegasan juga dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-ahad, maha esa. Oleh sebab itu dalam surat al-ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Allahus somad. Allah subhanahu wa ta'ala tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk bergantung kepadanya. Semua makhluk membutuhkannya. Sementara dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Tuhan itu harus memiliki sifat somadiyah. Kalau ada Tuhan tetapi tidak memiliki sifat somadiyah, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala membantah ketuhanan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an, Allah hanya membantahnya dengan dua kata. Ya, kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa itu makan makanan. Itu sudah membantah, menggugurkan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Kok ada Tuhan makan? Kalau Tuhan makan, minum, berarti Tuhan membutuhkan makanan dan minuman. Kalau namanya membutuhkan sesuatu, berarti dia bergantung pada sesuatu. Membutuhkan sesuatu, tidak layaklah menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu mesti as-somad. Tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi dibutuhkan oleh segala sesuatu. Inilah somad. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini juga menunjukkan makna atau menyempurnakan makna as-somad. Lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan. Karena bagian dari kesempurnaan somadiyah, dia tidak memiliki anak. Tuhan tidak memiliki anak. Bagian dari kesempurnaan Tuhan, Tuhan itu tidak boleh punya anak. Kalau manusia, bagian dari kesempurnaan manusia itu dia punya anak, punya keturunan. Kenapa manusia perlu anak dan keturunan? Antum, kenapa antum, alasan antum, kenapa antum ingin punya anak? Karena kita akan mengalami masa tua. Ketika kita mengalami masa tua, apabila kita nanti fisik kita sudah lemah, kalau kita punya anak, maka akan ada yang membantu kita, mendampingi kita, melayani kita. Setelah kita meninggal dunia, ya, setelah kita meninggal dunia, kita butuh adanya orang yang melanjutkan perjuangan kita. Menyambung tali estafet, ya, perjuangan dan pengorbanan kita di dunia ini. Maka kita membutuhkan anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala al-awwalu wal akhiru. Al-akhir falaisa ba'daka syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah fana, tidak akan pernah meninggal dunia. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan anak? Oleh sebab itu lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bapa. Allah Subhanahu wa taala beranak atau diperanakan, itu bertentangan dengan konsep apa? Al-Ahad. Bertentangan dengan konsep

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Berbuat baik kepadamu. Ayat ini kata beliau ayat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Walaupun orang itu banyak memiliki dosa dan kesalahan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Baik, sekarang kita banyak dosa enggak? Kita banyak kesalahan enggak? Banyak. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Kalau ada orang mengatakan dirinya tidak punya dosa, itu pembohong besar. Semua orang punya dosa dan kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah menghentikan kebaikan dari kita? Tidak. Allah terus memberikan kebaikan dan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Maka walau kita bergelimpangan dengan dosa dan kesalahan, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah engkau kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kalau antum mau berbuat baik, jangan lihat orang itu baik atau buruk. Yang penting antum terus berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada dirimu, padahal kamu itu adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah. Karena kalaupun seandainya orang yang kita mau berikan kebaikan itu memiliki dosa dan kesalahan, kekurangan, maka harapannya justru dengan kita berbuat baik kepadanya, ya, itu menjadi penyebab, ya, terbukanya pintu kebaikan bagi orang tersebut. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini ayat sangat luar biasa kata beliau. Saya bilang luar biasa. Ini tadabur ya hasil pentadaburan yang sangat luar biasa. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita penuh dosa, penuh kesalahan, penuh keaiban, tapi Allah terus berbuat baik kepada kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, jangan kemudian banyak pertimbangan orang ini begini dan begitu, begini dan begitu. Kalau antum punya kebaikan yang bisa antum berikan, maka berikanlah kepada orang lain.

taubat dan istighfar kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam rizki yang tak terhingga kepada kita sekalian. Maka setiap kenikmatan apapun yang kita rasakan, semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-bar, al-muhaimin. Di sini kemudian penulis mengatakan al-muhaimin. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha mengawasi. Al-muhaimin ditafsirkan oleh para ulama salaf. Al-muhaimin maknanya, salah satu maknanya adalah asyahid ala khalqihi, yang maha menyaksikan makhluk ciptaannya. Ar-raqibu alaihim, yang maha mengawasi makhluk ciptaannya. Al-hafidh lahum, yang menjaga mereka. Ini makna al-muhaimin. Ya, al-mutalli ala a'malihim. Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengawasi dan menyaksikan amal perbuatan mereka. Ini semua makna al-muhaimin. Sehingga dengan demikian, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Baik itu sesuatu yang tampak ataupun yang tersembunyi. Tidak ada satu pergerakan kecuali diketahui oleh Allah. Tidak ada satu bisikan, ya, kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengetahuan kita bahwa Allah al-muhaimin, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha menyaksikan, melahirkan sifat muraqabatullah. Akan menjadikan seorang mukmin senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan al-ali, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang maha tinggi, ya, dan ini adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam firman-Nya, wa huwal aliyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Dan ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa maha tinggi di sini menunjukkan ulumudzat dan uluwul qadar, uluwul qahr, wa uluwul sifat, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi baik dari segi zatnya, kemahakuasaannya, ya, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi kedudukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu maha tinggi, maha kuasa di atas makhluk ciptaannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama yang telah kita bahas ini, ya, apabila diketahui oleh seorang hamba, maka seorang hamba akan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah itu Al-Ahad, Allah itu Maha Esa. Ketika kita mengetahui Allah Maha Esa, maka berarti kita harus mengesakan niat dan tujuan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu As-Samad, maka akan menjadikan seorang hamba hanya akan berharap kepada Allah, hanya akan bertawakal, hanya akan menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua urusannya. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah azza wa jal itu al-bar, maha pemilik kebaikan, maka seorang hamba dia akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, selalu berharap kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah itu al-muhaimin, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menyaksikan, maha menjaga, maha mengawasi, maka seorang hamba akan selalu memiliki sifat malu dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan tersembunyi, karena dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasinya. Dan ketika seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu al-ali, yang maha tinggi, maka dia akan senantiasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hatinya senantiasa dipenuhi dengan pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya, maka dia akan masuk surga. Maka makna ihsa' di situ bukan hanya sekedar
yang menghafalkannya, tetapi

0: dia mempelajarinya, mengetahui maknanya, dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, binillahi taala, pembahasan bait yang ke-31 dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, barakallahu fiik Ustaz. Dan selanjutnya kami persilakan untuk para jamaah yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk satu pertanyaan di malam hari ini. Jika baik, jika tidak ada mungkin
0: ada.
1: Baik, jika tidak ada, kita akan mengangkat satu pertanyaan yang telah dikirimkan via WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah diperbolehkan menjadikan nama Allah sebagai nama orang seperti yang kita dapati Rahman, Aziz, dan juga lain sebagainya Ustaz?
0: Nah, ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh kita ya jadikan nama bagi makhluk. Tetapi hukum asalnya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh digunakan untuk makhluk kecuali menunjukkan pada penghambaan. Kecuali ada beberapa nama. Ya, seperti misalnya ya nama Rashid atau Aziz. Ya, itu diperbolehkan untuk digunakan bagi makhluk. Karena di dalam beberapa ayat suci Al-Quran mengisyaratkan akan hal itu. Tetapi hukum asalnya tidak diperbolehkan. Kecuali jika kita mendahuluinya dengan makna penghambaan. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan seterusnya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menamakan anaknya dengan nama Rahman misalnya. Karena ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling khusus. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan tidak ada yang menamakan ya dirinya dengan Rahman dari kalangan manusia kecuali Rahmanul Yamamah. Kecuali Rahmanul Yamamah yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab adalah nabi palsu yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan dirinya Rahmanul Yamamah. Ya. Maha pengasih dari negeri Yamamah. Saya mengatakan rahimallahu Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Andaikan beliau pernah ke Sulawesi, maka beliau akan mengetahui bahwa di Sulawesi banyak yang menamakan dirinya Rahman. Ya kan, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, Syekh Utsaimin beliau mengatakan, saya hanya mengetahui ada orang yang menamakan dirinya Rahman sebelum selain daripada Allah kecuali Rahmanul Yamamah, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, maka saya katakan, semoga Allah merahmati Syekh Utsaimin. Andaikan beliau pernah berkunjung ke Sulawesi, beliau akan mengetahui bahwa banyak di Sulawesi yang namanya Rahman. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, yang benar harusnya kita mengucapkan. Ya, semestinya kita mengucapkan Abdurrahman, ya menamakan anak kita dengan Abdurrahman. Wallahu taala alam.
1: Baik. Mungkin masih ada pertanyaan dari jamaah? Jika tidak ada, maka kita cukupkan. Tafadhal.
0: Wa fikum barakallah.

0: نعم تفضل. ايه سن
1: ولا نعرف أن هذا

0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pertama kaidah di dalam menunaikan perintah dan wasiat dari makhluk telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq, kepada sang pencipta. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perbuatan yang ma'ruf, pada sesuatu yang ma'ruf, dibenarkan oleh syariat. Ya. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk mentaati seseorang dalam kemaksiatan atau dalam menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Termasuk wasiat yang disampaikan oleh orang tua kita, walau orang tua kita itu sudah meninggal. Walaupun dia menguatkan wasiatnya itu melalui notaris di atas materai, pakai sidik jari dan lain sebagainya, maka dia tidak boleh untuk ditunaikan jika wasiatnya itu bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian di dalam memberikan dakwah dan nasihat kepada orang tua tentu perlu kesabaran, perlu hikmah, ya, dan perlu metode terbaik yang harus kita pakai. Kalau seandainya saja ketika kita mendakwahi ahlul kitab, berdiskusi dengan mereka harus billati hiya ahsan, dengan cara terbaik, maka mendakwahi orang tua jauh lebih, harus lebih baik daripada itu. Dan menasehati ini bukan pekerjaan sehari dua hari. Karena kaitannya adalah berkenaan dengan masalah taufik. Jika Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan dalam memberikan nasihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita sekalian dan kepada orang yang berikan nasihat. Antum sudah berapa lama memberikan nasihat kepada orang tua? Saya tanya, kurang lebih. Sehingga antum seakan-akan saat ini sudah menyerah. Saya kayaknya tidak bisa memberikan nasihat kepada orang tua. Iya, maksudnya sudah mulai, anulah, mulai memberikan masukan. Sudah sering. Mentah. Iya, karena itu adalah hidayah itu kan ada dua. Ada hidayah dilalah wal irsyad dan ada hidayah taufik. Yang antum punya hanya hidayah irsyad. Hidayah taufik milik Allah. Maka oleh sebab itu di samping kita memberikan hidayah irsyad, bimbingan, arahan, nasihat, dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, harus diiringi dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah taufik kepada orang yang kita nasihati. Gimana? Bisa jadi banyak faktor, tetapi yang jelas hidayah taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya berikan, kenapa saya tanya? Ya, kenapa saya tanya antum sudah berapa tahun sehingga antum saat ini seakan mengatakan saya tidak bisa memberikan nasihat. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arlah, bagaimana hebatnya beliau ketika mendakwahi orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Utsman bin Affan lewat masuk Islam lewat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Taib, 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, berapa orang dari mereka yang masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq? Banyak. Mayoritas orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Sekarang saya tanya, kapan orang tua Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam? Pernah dengar dalam sirah atau baca dalam sirah Nabawiyah? Hah? Pada saat Fathu Makkah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam itu pada saat kota Makkah ditaklukan. Sehingga beliau dibawa langsung menghadap kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan rambutnya itu sudah semuanya putih. Rambutnya putih, alisnya putih, janggut kumisnya putih. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa orang tua Abu Bakar ini oleh anaknya itu Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mengapa beliau kamu bawa ke sini? Semestinya kita yang datang kepada beliau." Hanya yang saya garis bawahi di sini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apakah tidak memberikan dakwah, tidak mendakwahi, tidak menasehati orang tuanya dari sejak beliau masuk Islam? Orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dan dakwah dari kita itu siapa? Orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita dan orang yang paling berhak untuk kita selamatkan dari api neraka. Saya ngebayangin tuh Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan ya. Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 13, baik. Fathu Makkah itu tahun berapa? Tahun ke-8. Berarti 13 ditambah 8. Berapa? 21. 21 tahun orang tua Abu Bakar As-Siddiq baru masuk Islam. Padahal Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah itu hidayah. Ya, oleh sebab itu kemarin ada salah seorang ikhwa berkunjung ke rumah salah seorang ustadz begitu. Dia kaget. Dia cerita sama saya, ternyata ustadz fulan ujiannya lumayan besar juga. Saya bilang, kenapa? Saya datang ke rumahnya, tiba-tiba saya lihat ada akhwat tidak pakai jilbab keluar masuk begitu. Baru si ustadznya juga kayaknya, katanya biasa saja, berarti kan itu kayak mahramnya, katanya kayaknya mirip-mirip gitu perempuan. Akhirnya kemudian saya tanya, siapa itu ustaz? Katanya itu adalah adik kandung saya. Sudah saya nasihati berbagai macam cara, metode disampaikan, tapi belum juga Allah bukakan pintu hidayah. Sebenarnya begitulah namanya hidayah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendakwahi orang tuanya selama 21 tahun. Baru setelah 21 tahun itu orang tuanya mau menerima hidayah dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan berputus asa. Ya, selain kita mendakwahinya, juga mintalah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita tersebut. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban. Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara قال لا تغضب رواه البخاري.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
15: Al-amru bi ihsani adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
14: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws رضي الله عنه dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
14: Dari Abu Zar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
16: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Hadirati sada, yurja intibah.
18: Halo, assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
18: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
19: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
18: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
20: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
21: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama Fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
22: Anda sedang mendengarkan Radio
23: Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
24: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
25: Ustadz menjawab.
26: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
27: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
28: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
29: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
30: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
31: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya. Dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, La nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
32: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu'alam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap membayar zakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
1: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan, dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia. Ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik. Ya, tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan. Ya, kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik. Ya, sesuatu yang sangat baik. Apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan, ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafe Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kafe XMTK, Kafe Andonohu samping Indomaret, Kafe Baruga depan Mitramart, Kafe Puatu samping Akademi Gizi, Kafe Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kafe Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kafe Fried Chicken. Soal rasa, Kafe juaranya. Kafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah. Cepatnya pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Masih bersama kami di Radio Muad Menjabal Kendari 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:35. Nah sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini banyak kita lihat fenomena orang saling berdebat. Baik itu berdebat dalam hal-hal syariat atau mungkin berdebat dalam hal-hal penting, bahkan dalam hal-hal yang tidak penting atau yang apa akhir-akhir ini sedang banyak diperdebatkan terkait dengan permainan sepak bola. Nah, sahabat muat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jangan menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berdebat, sahabat muat, akan menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Padahal kita diperintahkan untuk menjadi saudara seiman, sahabat muat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, tinggalkanlah mira' atau jidal, mendebat karena ragu-ragu dan menentang, itu karena manfaatnya sedikit. Dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara." Masya Allah, sahabat muat. Sikap kita hendaknya mengalah atau meninggalkan perdebatan, sahabat muat. Kita biasa mendengar ada istilah mengalah untuk menang, mundur selangkah untuk melompat jauh ke depan. Ini merupakan sebuah kemenangan, sahabat muat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal ia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas surga. Masya Allah, sahabat muat. Hendaknya kita selalu menghindari yang namanya perdebatan, karena jangan sampai ini menjadi pemecah persaudaraan kita kepada sesama kaum muslimin. Baik, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat menarik tentunya, yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadai yang akan kami perdengarkan di pertemuan yang ke-9. Jadi jangan kemana-mana dulu, dengarkan terus Radio Muad Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Naam. Hadirin dan hadirat pemirsa Muas TV dimanapun kita berada, dan juga ikhwah sekalian yang alhamdulillah masih senantiasa berada di pertemuan kita kali ini, yang qadarullah beberapa pekan yang lalu Masya Allah kita harus diuji gitu, untuk pada Allah ada libur ya, sehingga kita bisa melanjutkan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang dimana sebelum kita masuk dalam pembahasan kita kali ini, mari kita mengingat sekalian firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Sesungguhnya telah beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya mereka telah beruntung, orang-orang mukmin. Siapa mereka ciri-cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashiyun, yaitu mereka-mereka hum fi salatihim, yang di dalam salatnya khashiyun. Apa artinya khashiy? Khusyuk. Artinya dalam salatnya mereka khusyuk. Salah satu alternatif yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya bagaimana cara kita mendapatkan kekhusyuan dalam salat, yaitu adalah dengan mempelajari bahasa Arab, yaitu dengan mengetahui artinya, mengetahui bahasa Arab, sehingga dengan niat agar lebih khusyuk beribadah, semoga pembelajaran kita kali ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dua pekan yang lalu ketika ada daurah di ICM, di hari terakhir di antara masyayikh yang menyampaikan nasihat ketika menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika itu ada seorang ikhwah yang membaca mutun atau nas dari yang Syekh Syarah yang jelaskan. Tetapi qadarullah dia salah. Ini yang menarik. Naam. Sehingga ketika dia salah, dan salahnya boleh dikatakan agak sedikit membuat makna yang lain. Lalu Syekh mengatakan, "Alaikum antutkinul lughatal arabiyyah." Kalian harus mutkinkan bahasa Arab. Kenapa? Kata Syekh. "Li'anna al-lughatal arabiyyah antum la tafhamuna al-Qur'an wa sunnah illa bil lughatil arabiyyah. Bil lughatil jayyidah." Kalian tidak akan paham dengan paham yang baik Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi SAW, sampai kalian memutkinkan bahasa Arab. Nah, sehingga Masya Allah, ketika saya mendapatkan kalimat tersebut, saya langsung catat di buku. Langsung saya ingatkan, karena memang hal tersebut sudah banyak. Para ulama, para masyayikh yang mengatakan bahwasanya kita harus senantiasa bersungguh-sungguh, bermujahadah. Nah. Apalagi kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatkan ini adalah bukti kita sebagai kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bayangkan Abu Bakar As-Siddiq sampai rela menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, masuk ke Gua Hira dan digigit ketika Nabi SAW akan beristirahat, yang sampai diabadikan di Al-Quran, idhuma fil gor idhiyakulu lisohibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan masih banyak lagi. Semoga ini kita dicatat sebagai perjuangan kita dalam mencintai Nabi SAW, mencintai bahasanya juga. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, kita kembali ke pembahasan kita. Sudah sampai di mana? Kita kemarin sudah di akhir ya, ada tugas kan? Ada PR. Insyaallah. Kita pindah. Insyaallah. Alhamdulillah kita sudah akan beralih ke bab 3, tapi sebelum itu kita jawab dulu tugas-tugasnya. Tafadhal Abu Hatim. Wahid. Mikrofon. Ya, tapi sebelum itu, karena kita masih di bab 2, mari kita sama-sama merojah. Saking pentingnya merojah, kita harus merojah agar mufradat kita kembali. Tafadhal, kita baca sama-sama dulu. Al-hiwar awal. Mana al-hiwar? Percakapan. Al-awal?
13: Pertama.
12: Tafadhal, yang di tengah maju ke depan saja boleh? Supaya lebih ini. Naqra wahid isnain. Baina man? Baina Ali wa Ammar. Wahid Isnain Salasa.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Hadhihi suratul usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha wali Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi Isa wa huwa talib. Wa man hadhihi? هذه أختي عبده وهي معلمة وهذا جدي وهذه جدتي ما شاء الله.
12: Das, pada silakan diberikan ke temannya. Kita merojah ya. Umar wa Uthman. Wahid Isnin Selasa.
16: Hal hadhih syajarah. هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس وهذا عمه حمزة
13: حمزة
16: وهذا أبوه أبو طالب وهذه عمته صفية وهذا ابنه قاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه بنته فاطمة وهذه بنته رقية وهذه بنته زينب وهذه بنته أم كلثوم.
12: ممتاز ما شاء الله. Nah, mana syajarah?
13: Pohon.
12: Pohon. ممتاز. Jama min syajarah? Kemarin? Asjar. Nah, asjar ya. Nah. Ammun, mana ammun? Paman. Nah. Amma? Bibi. ممتاز. Ibnun?
13: Anak laki-laki.
12: Anak laki-laki? Ibnatun?
13: Anak perempuan.
12: Masyaallah, anak perempuan. Nah, fadal kita lanjut di halaman berikutnya. Murajaah tafadhal. Naam. Sama-sama. Wahid, isnain salasa.
17: Hadza adhanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad? Sa'dun fil hammami yatawaddo. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا.
12: ما شاء الله. ممتاز. مسجد. لمن مسجد؟ مسجد. نعم. ما جمع من مسجد؟ جمع مساجد. ما شاء الله. pakai mikrofon. ممتاز. مصلى. من مصلى؟ مصلى. نعم. Al-Quran. Nazarah. Mana nazarah? Naam, kacamata. Mi'taf. Naam, mi'taf. Ghurfah. Tas. Hammam.
13: Kamar mandi.
12: Naam. Yatawaddo. Naam. Yaqra.
13: Membaca.
12: Naam. Yusalli. Salat. Naam. Ibu saya, mama. Naam. Ab.
13: Ayah.
12: Naam. Jama' min Masya Allah, ummahat, sering kita dengarkan, ummahat. Ab, jama' min ab, aba, Masya Allah, muntas, aba. Naam, adhan, al-fajr, fajr, subuh. Aulad, anak-anak, naam, Masya Allah, muntas. Masya Allah, kemarin kita sudah tes ya, dengan gambar-gambarnya. Kemarin, Alhamdulillah, sudah, boleh dikata sudah semuanya sudah mungkin dengan mufradatnya. Nah, sekarang kita pindah ke halaman ke tugas kita. Nah. Yeah. Sekali lagi, keistimewaan buku ini adalah beliau datang dengan banyak metode. Penguasaan ada untuk pendengaran dan juga bacaan, tulisan. Nah. Dan beliau tidak langsung ke orang seperti orang katakan bilang grammar kalau bahasa Inggris. Nahu sorofnya tidak dulu. Beliau menjelaskan nanti. Akan ada waktunya. Beliau sekali lagi saya ingatkan, ini sangat bagus bagi pemula. Karena datangnya dari kecil, bagaimana seorang bayi berkembang. Nah, Fadal, kita lanjutkan PR-nya. Ini PR-nya ya. Nah, hadha huwa. Ini PR-nya, sahih? Sahih? Sebelahnya? Halaman sebelah, setelahnya? Oh, sebelumnya? Masya Allah, Jid. Ajib anil as'ilati taliya. Nah, jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, Fadal, siapa yang mau menulis di atas ke depan? Nah, ada yang sudah jawab? Abu Hatim, Masya Allah. Fadal Abu Hatim. Nah. Padahal yang lain juga ada 10 nomor. Sampai nomor 6 saja kan di sini pribadi. Nah, tafadhal. Nanti yang berikutnya akan dapat giliran. Yang kedua, siapa yang mau? Nah. Padahal. Man walidur rasul? Nah. Nah, itu. Jawabannya sudah ada di di percakapan berapa? Al-Hiwarsani 6. Ya. Yang nomor 6 saja, Mas nomor 6. 6 nah, masyaallah. Tas. Rakam Sani, Rakam Salis, fadal. Insyaallah. Langsung namanya saja ya. Nah, ya. Segini. Kita langsung saja namanya. Masya Allah. Fadal. Nah. Fadal, berikutnya. Rakam Salis, Rabi Khamis. Jadi kita akan periksa. Ustaz Hardiansyah. No? Hah? Ini. Aduh, terus di sini amin. Hapus. Amin. Ya. Yang mana antum? Yang di bawahnya. Yang ketiga. Ya. Nah, yang berikutnya, Fadal. Nah, nomor 4, Rakam Rabi, Rakam Khamis sampai nomor 6 ya.

Masya Allah. Ras. Nah, dapat biar tidak pakai harokat. Nah. Padahal yang lain?

0: نعم.
1: خلاص تفضل أخير.
0: نعم.
1: Kalau yang ini pribadi, yang ini nomor 5. Kalau yang nomor 7, 8, 9, 10 pribadi, masing-masing beda. Nah. 6, langsung namanya. Ya, balas. Oke. Nah, insyaallah. Nah. Nah. Jad, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. 6. Kita jawab sama-sama. Man walidur rasul? Apa artinya walid? Bapak, ayah. 6. Mama naman?
2: Allah.
1: 6. Siapa? Man walidur rasul? Waliduhu Abdullah. Ayahnya bernama Abdullah. Sahih? Sahih. 6. Tafadhal, silakan lihat jawabannya temannya. 6. Yang salah. 6. Man walidatur rasul? Mana walidah?
2: Ibu.
1: Ibu, ya. 6. A Aminah, masyaallah. Entas. Rakam salis, man jaddur rasul? Mana jad? Kakek, masyaallah. Entas. Abdul Muthalib, masyaallah. Entas. Sahih? Sahih. 6. Man ammur rasul? Siapa? Paman rasul. Mumtaz. Siapa namanya? Hamzah. Hamzah. Nah. Boleh. Ada kan banyak itu. Nama sal. Kan itu. Khamis. Man ibnur rasul? Mana ibn? Anak. Siapa anak? Laki-laki Nabi Ibrahim. Summa man akhir? Qasim. Summa Abdullah. Nah, man ibnatur rasul? Mana ibnah? Anak perempuan. Fatimah. Nah, masyaallah. Man waliduka? Ah, ini pribadi masing-masing. Siapa ayahmu? Nama ayahmu. Man jadduka? Ah, ini pribadi. Amma man shodiquk? Nah, hadza pribadi. Nah, tafadhal kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, untuk halaman berikutnya sudah dijawab semua? Masya Allah. Oke, sebelumnya kita baca sama-sama. Unzur wastami wakro. Naam. Mana unzur? Unzur, naam. Wastami' mendengarkan. Mentas. Wakro, bacalah. Naam. Jid, baca sama-sama. Walidun. Pakai mikrofon. Naam, agar yang di rumah bisa ikut sama-sama. Walidun.
3: Walidun.
1: Mentas. Walidatun.
3: Walidatun.
1: Akhun.
3: Akhun.
1: Ukhtun.
3: Ukhtun.
1: Ibnun.
3: Ibnun.
1: Ibnatun.
3: Ibnatun.
1: Ammun.
3: Ammun.
1: Ammatun.
3: Ammatun.
1: Jaddun.
3: Jaddun.
1: Jaddatun.
3: Jaddatun.
1: Syajarah.
3: Syajarah.
1: Usrah.
3: Usrah.
1: Masyaallah. Nah, ini untuk ringkasan dari mufrad tadi. Nah, tafadhal silakan maju ke depan lagi. Ah, ini satu orang satu. Tafadhal, semuanya harus dapat ya. Nah. Tafadhal silakan yang belum maju ke depan. Atau yang sudah maju juga langsung boleh. Naam, tafadhal. Ini sil baina kullil kalimatain al mutabiqatain. Undur huna yaqra yaqra. Tafadhal, silakan. Langsung maju. Hubungkan antara dua kalimat yang sama, ya. Masyaallah. Naam, yang maju ada dua spidol. Langsung, tafadhal. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Masya Allah. Fadal, langsung. Mentas. Akhir? Yang lain? Yang belum maju? Padahal? Bismillah. Nah. akan ada dia, akan ada, akan ada, akan ada, akan ada. Semua. Nah. Ya. Jadi ini kalau kita lagi nulis di layar ini belum ada ininya, garisnya, tetap lanjutkan karena itu akan muncul. Nah, padahal siapa lagi? Tinggal dua. Al-Qur'an, musalla. Padahal. Yang belum maju? Atau yang sudah boleh, padahal langsung. Nah. Antum ada lagi yang belum? Padahal. Tinggal satu. Jadi tidak ada jawaban lain. Nah. Masya Allah. Nah, ayo kita pergi sama-sama. Ini gampang ya, karena cuma menghubungkan kalimat yang sama. Nah, yusolli alif sama alif bajim to. Aina to. Oh, sahih to. Yusolli, Masya Allah. Summa usroh alif bajim wow, Masya Allah. Summa ibnah ha, nam. Ar-Rasul Ar-Rasul jim, Masya Allah, mutas. Yakro, ada misal Yakro alif. Masjid alif bajim dal, nam. Syajaroh ya, Masya Allah. Al-Quran zai, nam. Musalla ba, mentas. Ibnun ha, Masya Allah, mentas. Nah, sekarang kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, ini nam. Summa do ikro, summa do alamata x bijani bil kalimatil muhtalifah. Mana kalimat muhtalifah? Kalimat yang berbeda. Ikhtalafah, muhtalifah. Ikhtilaf ulama, biasa sering dengar. Ikhtilaf berarti perbeda, perbedaan. Berarti muhtalifah, berbeda. Nam. Di sini sebagai contoh, ini ada walidah, walid, walid. Yang berbeda adalah walidah. Nam, tafadhol. Nam, langsung maju. Tafadhol. Nam, jawab langsung dua. Atau langsung semuanya aja ya. Nam, langsung semuanya. Masya Allah, mutas. Tafadhol yang berikutnya. Padahal, Masya Allah. Kita periksa nanti ya, sebentar. Nah. Atau satu boleh juga kalau cuma satu. Kalau ragu. Nah. Padahal, siapa lagi yang mau aja? Padahal, tinggal satu. Nah. Insyaallah. Nah, masih ada di bawah sini? Oh, sebentar ya. Nah. Kita pergi sama-sama. Jet. Nah. Yang pertama sudah tadi ya, sebagai misal, contoh. Nomor dua. Sa'id, Sa'id, Sa'idah. Sahih apa to? Sahih. Nah, Sa'idah. Al-kalimatil mukhtalifah, kalimat yang berbeda lah. Sa'idah. Nah, yang berikutnya jaddun, jaddun, jaddah. Jim, sahih? Sahih, Masya Allah. Nah, ibnun, murabi, ibnun, ibnatun, ibnun. Ba, sahih? Sahih, Masya Allah. Nah, tajribur rabi, latihan keempat. Ini juga sama seperti tadi. Nomor dua. Nomor satu. Nah, yaqra'ul Qur'an, taqra'ul Qur'an, yaqra'ul Qur'an. Ba, sahih? Naam. Ini yang berbeda ya. Karena di sini adalah taqra. Sini yaqra', yaqra'. Naam. Terus man anta? Man anti? Man anta, man anti. Ba, sahih? Naam, sahih. Yang terakhir, hadza adzanul 'asr, hadza adzanul 'asr, hadza adzanul fajr. Yang berbeda adalah jim. Naam. Masyaallah. Ini adalah latihan yang boleh dianggap masih mudah dari beliau ya. Sahal juga. Semua juga muda. Nah, sekarang sama-sama at-tadribul khamis. Latihan kelima. Unzur wastami' waqra. Nah. Tafadhal, silakan pegang mikrofonnya. Sama-sama baca. Antum sama-sama baca. Wahid yang dulu. Hadza. Wahid Isnin Selasa.
3: Hadza Ahmad.
0: Wa huwa muhandis.
1: Huwa muhandis. Fadal, silakan yang di sampingnya. Nah, yang ini. Pegangnya. Fadal, Wahid Isnin Selasa.
4: Usman fil masjid yaqra'ul Qur'an.
1: Nah, Usman fil masjid yaqra'ul Qur'an. Tafadhal, yang berikutnya. Wahid Isnin Selasa.
5: Hadza adzanul fajri. Hayya bina ilal masjid.
1: Hayya bina ilal masjid. Nah, yang berikutnya.
4: Fatimatu fil ghurfa tusalli.
1: Tusal, tusalli. Muntas. Berikutnya. Mahmud. Padahal satu orang.
6: Mahmudun fil baiti yatawaddu.
1: Naam, Mahmud fil bait yatawaddu. Masyaallah. Naam. Berikutnya.
7: Hadza akhi Ammar huwa muallim.
1: Huwa muallim. Naam, hadza akhi Ammar huwa muallim. Masyaallah. Yang berikutnya latihannya. Tadrib sil bainal jumlatain al mutabiqatain. Mana al mutabiqatain? Yang ini? Sama tadi yang menghubungkan kalimat yang sama. Nah, kalimat yang sama. Kalau perbedaan berarti mukhtalifah. Kalau yang sama mutabiqatain. Naam, tafadhal. Siapa lagi yang mau maju? Satu orang dua jawaban agar lebih cepat. Naam, tafadhal. Ini sangat gampang. Latihan dari beliau. Naam. Fadal. Setelah ini kita insya Allah tidak akan lama lagi, kita akan pindah ke bab berikutnya. Nah. Nah. Masya Allah, ini anak-anak muda ya yang maju. Nah. Cuma satu. Nah, Fadal dua orang lagi. Nah. Saksan. Nah. Anda jadi ke sini. Nah, padahal akhir. Ustaz Hardiansyah. Auman. Masyaallah. Masih anak muda kembali ya, mutahammis. Nah, kita doakan, kebetulan ada ini teman kita yang qadarullah tidak bisa hadir karena anaknya kecelakaan. Kita doakan semoga diberikan kesehatan, syafahullah syifaan anjira. Dan juga teman-teman kita yang qadarullah sempat izin karena ada uzur, ya, semoga beliau masih bisa mengikut dengan online, kita doakan. Dan juga kepada Abu Mas Duki yang qadarullah, beliau WA saya, mungkin belum bisa ikut kembali karena umur yang sudah 78 kalau nggak salah, hampir 80, dan ada arahan dari dokter agar cepat untuk istirahat sehingga qadarullah dia tidak hadir. Nah, padahal itu masya Allah paling semangat. Nah, semangat diantara walaupun umur 78. Nah, berikutnya, adapun di halaman ini saya jelaskan saja, ini silakan dikerjakan di rumah. Nah, tafadhal silakan ini lihat, ini al-kitabah. Allah, mana kitabah? Katabah. Mana katabah? Menulis. Nah, al-kitabah tulisan. Nah, bagaimana kita menulis huruf ba, ta, dan tha? Perhatikan di sini, kalau di awal dia seperti ini. Yang ini di awal. Terus di tengah dia seperti ini. Artinya ini garis tengahnya. Yang hitam, garis tengah. Nah, terus yang berikutnya kalau di ujung seperti ini. Kalau di pojok, nah, ba. Seperti contohnya di bawah. Kalau di awal, bi khairin. Nah, ini di tengah, tobib. Kalau di ujung, di pojok, tolib. Sama juga ini ta, tha. Bagaimana kalau di depan, di tengah, dan tha. Ini silahkan dikerjakan masing-masing. Nah, di rumah nanti insya Allah diisi masing-masing. Adapun yang ini, tadribul awal mur bi qalamika alal harf. Silahkan ikuti hurufnya. Silahkan ikuti. Ini kan ada yang samar-samar. Silahkan dipertebal pribadi seperti ini. Tuh, diikuti sampai ini juga jadikan tebal. Sama ini juga. Ba, tulis huruf ba sini. Ta sampai ta. Sama. Enam, tiga. Adapun ini sama. Mur bi qalamika alal kalimah. Tabib, tabib, tabib seperti tadi. Yang ini. Yang diikuti juga tobi. Nah, sampai akhir. Nah, dia tobi sampai sini. Tau. Mafhum. Nah, ini adalah latihan untuk menulis karena beliau mengusahakan kita bisa juga untuk menulis dengan tulisan yang benar tentunya. Karena sebagian ada yang salah dalam menulis, asal-asalan. Nah, karena itu mempengaruhi. Ya. Ini sama latihannya ke bawah tapinya. Nah, ke bawah ba ba ba ba ba. Adapun ini sil bainal harfain al mutatabiqatain. Hubungkan kembali mana huruf yang sama. Sebagai contoh ini ba dengan ini. Yang lain silakan. Berikutnya juga ini alif 1 dan 2. Alif mana alif? Silakan yang berikutnya. Naam. Sama berikutnya. Naam. Uktubul harf naqis fil kalimah. Silakan tulis huruf yang naqis. Apa artinya naqis? Kurang. Naam. Yang kurang. Dalam setiap kalimah dan setiap kalimatnya. Tawaddo ini wado berarti ta. Hanya ta. Ta. Ya, sampai di ujung. Ini uktub fid daira al harfil ladzi tantahi yang paling ujungnya. Silakan tulis di lingkaran ini huruf yang paling ujung. Ukhtun anta anti baitun. Apa paling ujungnya? Ta hurufnya, berarti ta. Ini betul-betul masih dasar sekali yang beliau. Memang beliau mengarahkan kita agar mempelajari dengan pelan dan sampai terakhir. Dan sekarang kita pak ini sama to zo dengan hamzah, ya ini sama tadi. Tinggal kita lengkapi pribadi. Silahkan di apa namanya di punya masing-masing di rumah nanti. Adapun ini rencana kita di bagaimana boro-boro? Bagaimana ikhwah? Nah, tinggal kita lihat kesempatan pekan depan. Insya Allah yang di BIM Abu Hatim, masya Allah. Nah, tanggung jawab. Nah, ini adalah latihan untuk dua bab. Memang beliau lagi datang dengan setiap latihan tiap dua bab. Sehingga ini menunjukkan beliau memang harus banyak latihan. Menunjukkan kita harus banyak latihan, banyak praktek sehingga kuasai mufradat. Nah, sekarang kita pindah ke halaman ke bab berikutnya. Masya Allah. Fadl. Al-wahdatu thalitha. Kita baca sama-sama. Al-wahdatu thalitha. Naam. Apa artinya al-wahdah? Entas, bab. Naam. Thalitha, mana thalitha? Tiga. Naam. As-sakan. Iqra'u. As-sakan. Ma mana as-sakan? Tempat tinggal. Entas, as-sakan. Naam. Karena itu di sini ada gambar tangan dan rumah. Nah, kita kembali ke percakapan. Masya Allah. Jid. Nah, sama. Di sini kita akan kembali bersama penguasaan melalui hiwarnya terlebih dahulu. Jid. Nah, kita baca sama-sama. Al-hiwarul awal. Al-hiwarul awal. Nah, silakan digunakan mikrofonnya. Al-hiwarul awal.
8: الحوار الأول.
1: انظر واستمع واعد.
8: انظر واستمع واعد.
1: نعم kita baca sama-sama. أحمد.
8: أحمد.
1: السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: حسان.
8: حسان.
1: وعليكم السلام.
8: وعليكم السلام.
1: أحمد.
8: أحمد.
1: أين تسكن؟
8: أين تسكن؟
1: حسان.
8: حسان.
1: أسكن في حي المطار.
8: أسكن في حي المطار.
1: وأين تسكن أنت؟
8: وأين تسكن أنت؟
1: أحمد.
8: أحمد.
1: أسكن في حي الجامعة.
8: أسكن في حي الجامعة.
1: حسان.
8: حسان.
1: هل تسكن في بيت؟
8: هل تسكن في بيت؟
1: أحمد.
8: أحمد.
1: نعم.
8: نعم.
1: أسكن في بيت.
8: أسكن في بيت.
1: وهل تسكن في بيت؟
8: وهل تسكن في بيت؟
1: حسن.
8: حسن.
1: لا.
8: لا.
1: أسكن في شقة.
8: أسكن في شقة.
1: أحمد.
8: أحمد.
9: أحمد.
1: ما رقم شقتك؟
8: ما رقم شقتك؟
1: حسن.
8: حسن.
1: خمسة.
8: خمسة.
1: وما رقم بيتك؟
8: وما رقم بيتك؟
1: تسعة.
8: تسعة.
1: Rokmun, sahih. Nah, ayo kita baca sama-sama. Tafadhal, mikrofonnya diberikan ke temannya yang lain. Kita baca sama-sama. Nah, Wahid Isnain Salasa.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil madha. Aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi bayti? Naam. أسكن في بيتي وهل تسكن في بيتي لا تسكن في شقة ما رقم شقتي
1: خمسة
10: خمسة وما رقم بيتك
1: تسعة ما شاء الله ممتاز ya. Nah sekarang kita akan bagi mikrofonnya ke sini satu. Nah di sini satu. Nah. Nah huna Ahmad di sini Ahmad wa huna Hasan. Nah, sekaligus yang sudah bisa menghafal, silakan. Ini bagus, karena memang minimal antum hafal satu hiwar minimal. Kalau semuanya bisa, masya Allah. Nah, Ahmad, Hasan, Wahid, Isnain, Salasa.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Semuanya.
10: Aina taskun?
8: Askun fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta?
1: Nah.
10: Askunu fi hayyi jami'ah.
1: Jami'ah. Jami'ah.
10: Hayya jami'ah.
8: Nah. Hal taskunu fi baiti?
10: Naam. Askunu fi baiti.
1: Nah.
10: Wa hal taskunu fi baiti?
8: La. Askunu fi syaqqati.
10: Ma raqmu syaqqatik?
1: Syaqqatik.
8: Khamsah. Wa ma raqmu baitik?
10: Tis'ah.
1: Tis'ah. Masya Allah. Mutas. Sekarang gantian. Tapi yang pegang mikrofon mewakili. Dan semuanya juga harus ikut. Ya. Nah, yang tiga orang di tengah ini mau masuk ke mana? Ke sini atau ke sana? Nah. Ya. Di sini Hasan dan di sini Ahmad. Jadi setengahnya ke sini, setengahnya ke sana. Nah. Yang di tengah bisa dua-duanya. Nah. Wahid Isnain Salasa.
11: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Aina taskunu?
10: Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta?
11: أسكن في حي الجامعة.
10: هل تسكن في بيت؟
11: نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيتي؟
10: لا، أسكن في شقة.
11: ما رقم شقتك؟
10: خمسة. وما رقم بيتك؟
11: تسعة.
1: وما رقم بيتك؟ تسعة. ما شاء الله. Oke. Mungkin sebagian dari kita bertanya, "Ah, kenapa mana mufradat? Apa artinya?" Nah, sekarang kita ambil mufradatnya. Kita harus menguasai dulu perlahan dan kita akan ambil. Fadal. Kita mufrad. Nanti kita akan kembali ke sini. Bagi yang sudah hafal, kita akan maju ke depan. Atau yang belum, nanti akan baca. Nah, mufradat. Jet, sama-sama. Baitun.
10: Baitun.
1: Baitun.
10: Baitun.
1: Nah, apanya bait?
10: Rumah.
1: Rumah. Nah, jamak min baik?
10: Buyut.
1: Buyutun. Ya. Apanya jamak?
10: Lebih dari.
1: Nah, lebih dari. Kalau dalam bahasa Arab lebih dari dua, enam. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya lebih dari satu, ya. Nah, kalau dalam bahasa satu lagi,
10: Miambu.
1: Nah, baitun buyutun. Nah, ini kita ambil buyutun. Ada dalam Al-Qur'an? Apa? Ada yang tahu dalam Al-Qur'an? Masya Allah, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu. Masya Allah, umtas. Ada yang lain? Baitun. Atau ada sering dengar perkataan mungkin? Baiti. Masya Allah, umtas. Baiti jannati. Rumahku adalah surga aku. Nah, bukan neraka aku ya. Nah, baiti jannati. Rumahku. Nah. Syakko, apa namanya syakko?
10: Apartemen.
1: Apartemen. Enggak perlu kita ya, ini kan jamaknya nanti. Rokmun
10: nomor.
1: Nomor. Ya, ini coba lihat tandanya ini. Tanda apa namanya? Tanda panah dalam pintu menunjukkan ke arah nomor. Rokmun nomor. Jid. Nah. Apa jamak dari rokom? Arkom. Baitul Arkom. Nah, itu Mahat namanya Baitul Arkom, tapi itu adalah Arkom nama sahabat. Nah, Rokmun Arkom. Ya, biasanya kalau antum lihat kajian masyayikh atau pamflet yang berbahasa Arab, itu biasanya di paling bawah biasa ada kontak person itu. Kontak person itu Rokmun tulisannya. Rokmun. Coba antum kalau ini buka channel atau dapat postingan, di bawahnya itu biasanya di pojok kalau ada poster kontak person tuh Rokmun. Rokmun, nah ini nomor hubungi. Nah, lanjut Hayyun. Mana Hayyun? Hay. Hah? Kompleks, mentas. Kompleks ya. Atau kalau di Kendari ada enggak kompleks? BTN. Oh, BTN masyaallah mentas. Nah, kompleks. Lorong ya. Nah, kompleks boleh lah. Nah, kompleks ya. Nah, yaskun. Nah, mana yaskun? Askunu. Nah, apanya sakan? Tinggal. Berarti yaskunu dia tinggal. Nah, yaskunu dia tinggal ya. Tinggal. Dari fiilnya ini sakana. Sakana yaskunu. Nanti kita akan pelajari. Nah, la. Apanya la? Tidak. Ini la tidak. Lawannya apa? Naam. Ya. Naam. Naam. Naam. Di dalam Al-Quran, qalu naam. Qalu naam. Fa adzana muadzinun. Ada yang apa? Naam. Al-Mator. Naam, tas. Al-Mator apa? Kendari, Al-Mator, Haluoleo, Semah, Al-Mator, Mator Sultan Hasanuddin, Mada Akhir, Mator Soekarno-Hatta, Semah, apa yang anda tahu? Jeddah, apa arti bahasa anaknya Jeddah? Nah, King Abdul Aziz, Masya Allah, Al-Mator, apa yang lain? Sang Samratulangi. Di mana Zat Samratulangi? Manado, Masya Allah Samratulangi. Yang lain? Anda mungkin pernah pergi. Di mana? Apa? Sao-sao. Ada Masya Allah. Ada bandara di Sao-sao. No. No. Kapal terbang Masya Allah. No. Semoga kedepannya gitu. Nah, Al-Mator. Nah, bandara ya. Al-Mator, bandara. Al-Jami'ah. Jami'ah Haluoleo. Nah, Jami'ah Muhammadiyah. Jami'ah, maksudnya? Yayen. Jami'ah Islamiyah. Yayen Institut. Yayen Institut Agama Islam Negeri. Nah, ya, Al-Jami'ah Kampus atau Universitas. Nah, jami'ah sama juga dengan ini prokit sudah insya Allah mudah-mudahan kedepannya sudah jadi jami'ah juga, mudah-mudahan kita doakan kampus Masya Allah jami'ah. Nah, Kalau di Madinah Al-Jami'ah Islam Madinah. Jami'ah UIM, Universitas Islam Madinah. Al-Jami'ah Islamiyah fil Madinatil Munawwarah. Atau apa kalau Ummul Qura? Jami'ah Ummul Qura. Nah. Qasim ada juga jami'ahnya. Jami'ah ya. Nah, sebelum kita lanjut sini ada pertanyaan untuk mufradnya kosakata? Silakan dilihat apa ada pertanyaan? Lalu kita pindah ke latihan. Ada pertanyaan dari percakapannya atau apa? Khalas, lajat. Mafhum. Nah. Ma mana bait? Rumah, mumtaz. Lanjut syaqqa. Apartemen. Nah. Rokmun? Nomor. Nah. Rokmu hatif, rokmu jawal, nomor HP, nah gitu kan. Hayyun. Kompleks, mumtaz. Yaskunu, sakana yaskunu? Mumtaz, tinggal. La. Tidak. Al-Mator. Bandara, mumtaz. Al-Jami'ah. Universitas. Naam. Masyaallah. Jadi sebelum kita lanjut ke kita kembali ke hiwar, tafadhal silakan kita jawab sil bainal kalimah wa suratul munasibah. Naam. Tidak boleh ada yang lihat ya. Naam. Nah, silakan bagi yang ingin apa namanya? Menguji kepenguasaan mufradat langsung maju ke depan. Satu orang satu. Fadal, masyaallah. Langsung maju ya. Fadal, yang lain berikutnya ada dua ini. Masyaallah.

0: ഹിമാലയം ചാള. നാം അറിയങ്ങളെ നാം പതൽ ജങ്ങൻ തൃപ്പങ്ങാറു ഡാൻ പോളാഞ്ഞ ജങ്ങൻ സംപേ മുങ്ങേച്ചോ. നാം നാം ലഞ്ചത് പതൽ ബക്കിയവായി തിങ്കൾ സാത്തു പതൽ സപ്പയങ് മുഴുവൻ മതി. Naam. Fadal. Atau ingin ada dua kali? Ayo tinggal satu, Fadal. Masya Allah. Masya Allah. Naam, mari kita pergi sama-sama. Kayaknya ada yang salah ini. Sahih? Naam, kita akan lihat sama-sama. Hayyun. Gambar pertama, As-Suratul Ula. Hayyun. Sahih atau khata? Sahih, Masya Allah. Naam. Gambar kedua, Baitun. Sahih? Sahih atau khata? Naam. Sahih, Masya Allah. Berikutnya, Al-Matar. Sahih? Sahih. Yang ini? La. Sahih? Naam. Yang gambar ini? Jami'ah. Sahih? Sahih. Berikutnya? Yaskunu. Sahih? Masya Allah. Saya foto? Foto. Naam. Yang berikutnya? Syakoh. Sahih? Sahih. Rokmun. Saya foto? Foto. Ini yang salah. Apa yang benar? Ini ya muntas, ini grup pandara jawaban ini ya, pengecoh. Berarti ini tidak ada jawabannya. Naam. Ini apa namanya? Pengecoh. Naam. Karena di sini rokmun, apa artinya rokmun? Naam, ini dia. Ya. Sementara ini adalah gambar gurfa, ruangan. Nah. Nah, masalah. Karena mungkin polanya seperti ini XX semuanya. Nah, jadi daripada kosong. Nah, ternyata jebakan. Nah. Ya. Ini adalah jebakan. Nah, tapi Masya Allah sudah menunjukkan sudah kuasai mufradnya. Nah, tafadhal silakan kita kembali ke halaman sebelumnya. Al-Hiwar. Ya, memang kita harus kuasai percakapannya. Nah. Kembali ke baca sama-sama, tafadhal. Baca sama-sama. Naam. Ahmad wa Hasan. Jed. Wahid, Isnin, Salasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aina taskun?
2: Askunu fi hayyil matar.
1: Wa aina taskunu anta?
2: Askunu
1: fi hayyil jami'ah.
2: Hal taskunu
1: fi bait? نعم أسكن في بيت وهل تسكن في بيت
2: لا أسكن في شقة
1: ما رقم شقتك
2: خمسة
1: وما رقم بيتك
0: تسعة ممتاز. نعم kita lihat kembali dari atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun, mana aina? Di mana? Taskun berarti kamu tinggal. Paham? Nah, askunu saya tinggal fi hayyil matar. Mana hayy? Kompleks. Nah, silakan gunakan mikrofonnya. Hayyil matar. Nah. Kompleks bandara. Jadi sekitaran bandara. Nah, wa aina taskunu anta? Dan di mana kamu tinggal? Mumtaz. Askunu, apa artinya askunu? Saya tinggal. Mumtaz. Fi hayyil jami'ah. Kompleks. Kampus atau universitas, Masya Allah, mumtaz. Hal taskunu fi bait, apakah kamu tinggal di rumah, mumtaz, Masya Allah. Naam, iya, askunu fi bait, apa artinya? Saya tinggal di rumah. Naam, wahal taskunu fi bait, naam, dan apakah kamu

0: tinggal di rumah? Naam. Apa jawabannya? La. Tidak. Askunu fi syaqqa. Saya tinggal di apartemen. Kalau di Kendari sudah ada apartemen ya? Nah, hotel kalau yang ada ya. Lain hotel, lain apartemen ya. Belum jadi, Masya Allah. Tapi sudah ada bangunannya. Oh, rencana. Gua sih gambar. Nah. Nanti kan kita dapatkan kalau ini hotel, hotel itu apa? Funduk. Funduk. Apa? Funduk. Funduk itu artinya hotel. Nah, tapi sini syakko apartemen. Nah, ma rok syakotik apartnya rokom? Nomor. Syakko? Apartemen. Jadi sini ma rok musyakotik. Berapa nomor apartemenmu atau ap? Nomor berapa apartemenmu? Nah, khomsa apartnya khomsa? 5. Wahid, isnin, selasa, arba'ah, khomsa. Kita sudah ambilkan kemarin. Nah, wa ma rok mu baitik apartnya bait? Rumah. Nomor rumahmu tis'ah. Apa yang tis'ah? 9. Nah, Masya Allah. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Abu Hatim? Masya Allah. Hah? Belum mutkin, Masya Allah. Tapi sudah hafal, Masya Allah. Ada yang sudah mutkin? Ada yang sudah hafal? Atau maju ke depan sini? Mewakili teman-teman, ya. Nah, tafadol. Siapa? Abu Hatim. Tafadol Abu Hatim. Nanti bisa ini. Dan sebagai tugas seperti biasa, ini tolong dihafalkan. Nah, dikirimkan di grup satu minggu ke depan, Insya Allah. Nah, tafadhal, Masya Allah, Abu Hatim. Bersama siapa? Ustaz Hadiansyah, Masya Allah. Tafadhal, Ustaz. Nah. Yeah. Ya, sama-sama. Siapa yang Ahmad, siapa yang Hasan? Man Ahmad? Ahmad, Hasan, nanti bergantian. Nah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aina taskun?
2: Askunu fi hayyil mator. Wa aina taskun?
1: Askunu fi bait. Askunu fi hayyil jami'ah.
2: Nah. Hal taskunu fi bait?
1: Naam, askunu fi bait. Wa hal taskunu fi bait?
2: La, askunu fil syaqqah.
1: Ma rukmu syaqqatik?
2: Khomsa. Wa ma rukmu baitik?
1: Tis'ah.
0: Masya Allah. Entah, sekarang gantian. Kemudian Ahmad, nah, di sini Hasan, nah, Wahid, Isnin, Selasa.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Aina taskun?
1: Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu ant?
2: Askunu fi hayyil jami'ah.
0: Jami'ah.
2: Jami'ah.
1: Nah. Hal taskunu fi bait?
2: Naam, askunu fil bait. Wa hal taskunu fil bait?
1: La, askunu fi syaqqah.
2: Marok mu fi syaqqah?
0: Marok mu syaqqatik?
2: Marok mu syaqqatik?
1: Entas. Khamsa wa ma rukmu baitik?
2: Tis'ah.
0: Masya Allah, tis'ah. Masya Allah, umtas, barakallahu fiik. Ada yang lain? Menyerah, Masya Allah. Nah, kayaknya yang masih apa? Oh, masya. Nah, yang masih muda-muda kayaknya. Tuh. Nah, kayaknya masih. Nah, bagaimana? Nah, tafadhal, yang terakhir atau perwakilan yang ingin mencoba tapi sambil membaca depan boleh. Mungkin perwakilan? Masya Allah. Nah. Salah satu peserta termuda kita, Masya Allah. Fadhal, yang lain? Ada yang mau temani? Nah. Masya Allah. Nah. Antum Ahmad, ada Hasan, nanti gantian. Fadhal.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Aina taskun?
4: أسكن في حي المطار وأين تسكن أنت؟
3: أسكن في جامع
0: في حي الجامع
3: في حي الجامع.
4: هل تسكن في بيت؟
3: نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في البيت؟
4: لا أسكن في شقة.
3: ما رقم شقتك؟
4: 5. وما رقم بيتك؟
3: 9.
0: نعم. فضل gantian. Sekarang tabadulan هنا أحمد وهنا حسن. واحد اثنين ثلاثة.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Aina taskun?
3: Askunu fi fi hayy al-jami'ah.
0: Matar.
3: Askunu fi hayy al-matar. Wa aina taskunu ant?
4: Askunu fi hayy al-jami'ah.
3: Hal taskunu fi al-bayt?
4: Na'am, askunu fi bayt. Wa hal taskunu fi bayt?
3: La, askunu fi shaqqah.
4: Ma raqamu shaqqatik?
3: خمسة وما رقم بيتك
4: تسعة
0: ما شاء الله ya menunjukkan ini sudah bisa ya masya Allah Fadl masih ada yang terakhir yang ingin mencoba ke depan enam terakhir pasang dua satu pasang terakhir nah Fadl masya Allah kalau tadi yang dari muda-muda mungkin yang dari bapak-bapak nah atau siapa yang ingin Fadl yang maju Fadl terakhir sebelum kita akhiri insyaallah pertemuan. Tidak terasa kita sudah mau hampir sejam. Fadl. Nah. Fadl. Ahmad Hasan. Nah.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Aina taskun?
6: Askun fi hayyil matar.
5: Askunu fi hayyi
0: wa aina?
6: Wa aina taskunu anta?
5: Askunu fi hayyi jami'ah.
0: Jami'ah.
5: Jami'ah.
0: Naam.
6: Hal taskunu fi bait?
5: Naam, askunu fi baitin wa hal taskunu fi baitin?
6: La, askunu fi syaqqah.
5: Ma rakum syaqqah?
6: Khamsah.
0: Khamsah.
6: Wa ma rakum baitik?
5: Sitta. Asaba.
0: Tis'ah. Naam, tis'ah. Nah, masya Allah. Gantian? Abu? Nah, sekarang ini Ahmad Huna Hasan. Fadl?
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Aina taskun?
5: Askunu fi hayyi matar. Wa aina taskunu anta?
6: Askunu fi hayyil jami'ah.
5: Hal taskunu fi baitin?
6: Naam. Askunu fi bait. Wa hal taskunu fi baiti?
5: La, askunu fi syaqqa.
6: Ma rakmu syaqqatik?
5: Khamsa. Wa ma rakum baitika?
6: Tis'ah.
0: Tis'ah. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Jadi, alhamdulillah. Insya Allah, pertemuan ke depan kita akan ambil ini. Hal hiwar sani. Latihan kedua dan juga latihan ketiganya. Insya Allah. Percakapan ketiganya. Jadi. Nah. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, apakah ini akan apa? Ada pertanyaan dari Anto? Berarti sudah paham ya, sudah mengerti mufradatnya, alhamdulillah. Memang jelas mufradatnya, alhamdulillah. Sehingga memudahkan bagi sekalian untuk menghafalnya. Seperti biasa inilah tugasnya dikirim ke grup WhatsApp. Nah, satu minggu waktunya. Insya Allah cukup. Mumpung masih hafal, silakan dikirim. Nah, karena kalau sudah dibiarkan lama berlalu. Sudah luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah kita telah berada di penghujung pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
9: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
11: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
12: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
11: Oh iya, betul.
13: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
14: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
15: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim.

0: meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Umat menjawab kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Menjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Menjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Menjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf yaitu tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina mendakar satu presiden. Pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا.

0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan
1: mati.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yaumatu qallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Estamos atiendo.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah SWT. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada

Syaitan kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada amaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan petunjuk Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan senantiasa pula kita berselawat kepada Khairullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita Rasulullah, yang senantiasa menjadi panutan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kembali Kafilah Orang-orang Bertaubat hadir menemani sahabat Muaz di kesempatan ini dengan menghadirkan sebuah kisah, yaitu Jangan Berkeluh Kesah. Kisah ini menceritakan perjuangan seorang ibu yang hidup bersama dengan suami kurang lebih 10 tahun. Kemudian ia mendapatkan petunjuk dan hidayah. Namun ternyata petunjuk dan hidayah tersebut tidak bersamaan dengan datangnya petunjuk kepada suaminya. Lantas bagaimana kondisi keluarga mereka? Dan bagaimana pula kondisi anak hasil daripada perkawinan mereka? Apakah perpisahan akan menjadi jalan keluar bagi pasangan suami istri tersebut? Mari kita dengarkan kisah selengkapnya. Pada zaman yang penuh dengan kejahilan, pada masa yang penuh dengan kelalaian, atau sebutlah terserah Anda, zaman apa saja sekarang ini, aku hidup dalam masa tidur yang nyenyak, tidur yang berkepanjangan. Di tengah malam yang tidak ada fajar, di tengah kegelapan yang tidak ada sinar, segala kewajiban tidak memiliki arti bagiku. Segala perintah dan larangan tidak punya tempat dalam hidupku. Kehidupan bagiku adalah kenikmatan terus dan kelezatan. Hidup adalah segalanya. Aku selalu bersenandung dan berkicau untuk kehidupan itu. Tawa selalu menemaniku. Lagu-lagu selalu mengalir melalui lidahku, mengalir tanpa batas. Hidup memang tidak mengenal ikatan. Beberapa tahun berlalu, segala yang kuinginkan selalu tersaji di hadapanku. Pada umur yang ke-20, aku mulai tumbuh menjadi sekuntum mawar yang siap dipetik. Siapakah kesatria yang datang? Banyak persyaratan dan kriteria yang harus ia penuhi. Seorang lelaki datang dengan kepulan asap rokok mengerubuni dirinya, didahului pula oleh suara musik. Ia berasal dari masyarakat yang sama, dari masyarakat yang tengah tertidur sebagaimana diriku, berbantalkan dosa-dosa dan berselimutkan kemaksiatan. Burung-burung bergabung pada yang jenisnya sama. Burung yang satu itu membawa diriku terbang ke langit yang hitam, kemaksiatan dan dosa-dosa. Kami pun berkicau dan berdendang. Kami menelan kehidupan ini bulat-bulat, tidak terlihat ujungnya karena saking panjangnya, dan tidak terlihat batasnya karena saking lebarnya. Perhatian kami cuma satu, dan tabiat kami juga saling mengikat, mencari lagu-lagu baru dan memperdebatkan berbagai pertandingan. Demikianlah berlaku 10 tahun masa perkawinanku. Bagaikan hembusan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahku yang sudah kelelahan. Kebahagiaan yang palsu. Tepat tahun ini, aku telah melewati 30 kali musim gugur. Semuanya sudah berlalu, sementara aku masih berjalan di tengah lorong yang gelap. Bagaikan sinar matahari yang menembus kegelapan malam dan memecah belah kegelapan itu. Bagaikan hujan di musim panas, suara guntur, cahaya kilat, semua datang beriringan dengan suara hujan. Mimpi menghiasi rintik-rintik hujan tersebut, kegembiraan dan pelangi. Sebuah kaset dihadiahkan kepadaku oleh salah seorang teman yang paling mulia. Ketika menghadiahkan kaset itu, ia berkata, "Ini berisi pendidikan anak." Aku ingat bahwa aku pernah berbincang-bincang dengannya tentang pendidikan anak beberapa bulan yang lalu. Kemungkinan ia memiliki perhatian dalam urusan itu. Kaset untuk anak-anak. Aku mendengarkannya. Meskipun kaset itu bagikan anak yatim di antara kaset-kaset lainnya yang kumiliki, namun aku mendengarkannya juga. Sekali ya atau dua kali. Aku bukan hanya tertarik, tetapi juga membuatku berkeinginan mencatat beberapa poin penting di atas kertas. Aku tidak mengetahui apa yang diucapkan kaset itu kepadaku. Sebuah ucapan gencar yang menggoyahkan akar-akar kelalaian dan bahkan membangunkan orang yang tidur. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa menerima pengajaran semacam itu pada diriku sendiri. Bahkan, ini adalah perubahan yang cepat sekali. Aku belum pernah sebelumnya menggantikan posisi kaset lagu-lagu dengan kaset semacam ini. Aku meminta kaset-kaset lain. Aku mulai sadar dan terbangun. Aku selama ini dapat mengerti semua perkara kecuali hidayah. Semua itu dari Allah. Dan itu sudah cukup bagiku. Inilah kebangkitanku dan inilah masa tidurku. Inilah kesadaranku dan itulah masa laluku. Akan tetapi yang menyakitkan diriku adalah selama 30 tahun umurku habis. Kenapa umur sepanjang itu tidak kugunakan untuk berbuat ketaatan? Detak jantungku berubah dan denyut kehidupanku juga mulai bertukar. Aku kini sudah terbangun. Siapa orang yang lebih berhak dengan kenikmatan ini dariku? Segala bekas tidurku segera kusingkirkan dari jalan hidupku. Dan segala yang tersimpan dalam rumahku kucampakkan. Demikian juga segala yang masih tergantung dalam hatiku pun segera kuhilangkan. Suamiku berkata dalam keadaan yang sudah dipenuhi rasa khawatir. Engkau mudah terpengaruh. Engkau tidak bisa menimbang-nimbang perkara. Siapa yang menyematkan ke dalam kepalamu bahwa ini haram dan itu haram? Setelah berpuluh-puluh tahun engkau melakukannya, sejak kapan turun fatwa haram itu? Aku berujar, ini adalah agama dan hukum Allah. Selama ini kita, wahai suamiku, berada dalam lorong kegelapan, berjalan di jalan yang licin dan berbahaya. Mulai hari ini, bahkan mulai sekarang juga, engkau harus menjaga solatmu. Namun setan kembali berbicara melalui lidahnya dan mengucapkan, apakah semua itu sekaligus? Aku menjawab, iya, demikianlah. Namun ternyata ia sudah tertidur nyenyak dan terlalu lalai. Ia tidak juga berubah. Aku sudah berusaha dan berusaha. Aku menjelaskan masalahnya kepadanya. Semoga dan mudah-mudahan aku bisa membuatnya takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut kepada hisab dan siksa, juga gelapnya lubang kubur dan berbagai keadaan mencekam kala itu. Akan tetapi ia memiliki hati tak ubahnya sebongkah karang, tidak mau melembut sedikit pun. Di tengah kesedihan yang merundung diriku, rasa takut juga selalu menemani hari-hariku. Satu mataku memandangi anak-anakku, dan sebelah mata yang lain memandangi Fata Morgana. Hidup bersama suami yang tidak sholat. Sementara banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan begini dan begitu. Api seolah membakar diriku. Apakah yang menyebabkan kalian termasuk ke dalam neraka Saqar? Mereka berkata, kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Aku berbicara berkali-kali dengannya. Kuulangi dan kuulangi lagi. Aku juga memperlihatkan kepadanya fatwa para ulama, dahulu maupun sekarang, bahwa orang yang tidak sholat harus dipisahkan dari istrinya karena ia adalah kafir, dan aku tidak akan tinggal bersama orang kafir. Suamiku menengok dengan dingin dan penuh ejekan. Bagaimana dengan anak-anakmu? Bukankah engkau masih mencintainya? Aku menjawab, Allah adalah sebaik-baik pemelihara, dan Allah Maha Pengasih lebih dari para pengasih selainnya. Bagaikan butir-butir yang berterbangan, terlepas dari kulitnya, aku mulai mengalami musibah demi musibah secara berturut-turut. Penghinaan, pelecehan, ancaman, dan intimidasi yang sungguh belum pernah sahabat Muas dapatkan seumur hidup. Seumur hidup. Banyak sekali persoalan yang harus kuhadapi. Di antaranya yang paling berat adalah karena ia tidak sholat. Apa yang dapat diharapkan dari orang yang tidak sholat? Aku hidup dalam putaran gasing yang tidak pernah berhenti, mengganggu tidurku dan selalu dalam kegelisahan yang menghilangkan kenyamanan diriku. Aku menelpon sebagian ulama. Persoalannya bukan pada diriku saja, tapi juga perasaanku dan juga anak-anakku. Ketika aku mengetahui bahwa urusan ini begitu berbahaya, sementara aku harus mentaati Allah dan Rasulnya, aku pun memilih kehidupan akhirat dan surga yang seluas langit dan bumi daripada kehidupan dunia yang fana. Dan aku pun meminta cerai. Sebuah kata pahit yang biasa diterima oleh seorang wanita pun aku rasakan. Berusaha membunuh dan menikam jiwaku, namun hatiku tetap lapang menerimanya. Bahkan lukaku menjadi sembuh dan jiwaku menjadi tenang demi ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Aku menghapus dosa-dosa selama bertahun-tahun yang lalu dan menghilangkan berbagai noda yang kulakukan di masa lalu. Aku mendapatkan ujian berat dalam diriku dan dalam persoalan anak-anakku. Aku berusaha melupakan mereka sewaktu-waktu, namun air mataku mengingatkan diriku pada mereka. Salah seorang kerabat berkata kepadaku, kalau ia tidak juga membawa anak-anakmu segera, hak perwalian ada pada dirimu, karena tidak ada perwalian orang kafir terhadap anak-anak muslim. Dia kafir, sementara anak-anakmu adalah muslim. Aku merasa terhibur dengan kisah Yusuf. Aku berkata pada diriku sendiri, sementara air mataku tidak pernah berhenti mengalir. Siapa yang akan menolongku untuk mendapatkan ketabahan ayah beliau alaihi salam? Pada suatu pagi, rasa sedih mengoyak-ngoyak sinar fajar. Malam terasa demikian panjang, membuat duka semakin parah. Aku harus mengunjungi putriku di sekolahnya. Aku tidak kuat lagi untuk berpisah dengannya. Bara dalam hatiku membakar rasa rinduku padanya. Aku harus melihatnya. Aku khawatir jatuh pingsan karena beratnya menahan rasa rindu ini. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menunjukkan perasaanku kepadanya dan tidak juga menjelaskan perasaanku dan jiwaku kepadanya. Aku akan berdiri tegak. Namun bagaimana mungkin aku akan mampu berdiri sementara aku membawa kembang gula dalam tasku? Aku melewati pintu sekolahnya menghadap dan siap memasukinya. Jantungku tidak pelak lagi, langsung berdebar. Mataku juga tidak bisa lagi memandang ke satu arah. Aku melongok ke kiri dan ke kanan mencari di mana putriku. Ketika aku menghenyakkan tubuhku di atas kursi di samping wanita kepala sekolah itu, kekuatanku kukerahkan, sementara aku mengusap keringat yang mengalir di keningku. Gemetar di ujung-ujung jariku tidak dapat kutahan lagi. Namun, kusembunyikan di belakang tasku. Napasku naik turun, sementara lidahku terasa keluh. Aku merasa amat haus sekali. Di tengah suasana menunggu orang yang kucintai, sang kepala sekolah berbicara dengan lega dan perasaan sukacita. Ia memuji putriku, memuji hafalan Al-Qur'annya. Ia berbicara panjang lebar, sementara aku dengan sabar mendengarnya. Aku berdiri di hadapan wanita itu sementara ia terus berbicara. Sedangkan aku ingin sekali melihat putriku. Jiwaku seolah diajak berbicara sementara hatiku terluka. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku menghadap ke arah pintu bagaikan sinar rembulan yang tertahan oleh awan di langit. Pandangan mataku terhalang, dan air mataku jatuh berderai. Kelemahanku terlihat di hadapan wanita kepala sekolah itu, sehingga suaraku meninggi, namun aku segera mendengar suara yang merdu yang setiap malam selalu akrab di telingaku, yang dikala susah menjadi penghibur hatiku. Sabarlah wahai saudariku, jangan engkau bersedih. Ini adalah cobaan dari Allah untuk melihat kejujuran taubatmu. Allah tidak akan menyanyiakan dirimu selamanya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Godaan, ia adalah godaan dalam agamamu. Aku keluar sambil mengumpat diriku sendiri. Kenapa aku harus datang ke sini? Hari-hari pun berjalan dengan melambat, sementara masa-masaku syarat dengan kesedihan. Aku berusaha mencari tahu kabar mereka. Aku bertanya tentang keadaan mereka. 6 bulan pun berlalu. Pada masa itu aku menanggung duka perpisahan dan merasakan kenikmatan kesabaran. Tiba-tiba, pintu diketuk dari luar. Siapa yang mengetuk pintu di sore-sore begini? Oh, ternyata mereka adalah buah hatiku. Allah telah membawa mereka kepadaku. Mantan suamiku telah menikah lagi dan ingin berlepas diri dari mereka demi kebebasannya. 2 malam berlalu, mataku tak juga puas memandangi mereka. Telingaku tidak pernah mendengar suara yang lebih merdu dari suara mereka. Ciumanku bertubi-tubi menyentuh mereka bagaikan hujan yang menyentuh kulit bumi yang subur dengan tanaman. Aku menyadari bahwa Allah telah mengabulkan doaku. Allah mengembalikan mereka padaku. Namun, masih tersisa persoalan yang lebih besar lagi, yaitu pendidikan mereka. Aku kembali ingat hari kesadaranku. Aku mencari kaset tersebut. Aku memuji Allah atas tobatku ini. Aku telah melewati lorong gelap tersebut. Aku bersabar menghadapi cobaan, dan aku terus memohon keteguhan kepada Allah. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahmad bin Asim mengungkapkan, "Ini adalah sedikit harta yang dingin. Perbaikilah umurmu yang tersisa. Semoga Allah mengampuni segala hal yang telah dilakukan sebelumnya." Demikian kafilah orang-orang bertobat yang kami hadirkan di kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertaubat.

0: dada Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
3: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama-tama tentu kata syukur kita kepada Allah yang mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Pertemuan yang mungkin bagi sebagian pihak adalah pertemuan biasa, rutinitas setiap pekan. Tapi orang-orang yang beriman sadar bahwa ia tidak akan mungkin bisa melangkah dan bertahan dari pekan ke pekan kecuali kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ia akan bersyukur dan ia akan terus bersyukur karena dia tahu bahwa Rabb-nya berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut, aku akan tambah nikmat tersebut, dan jika kalian kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangat pedih. Azabku sangat-sangat pedih. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada malam hari ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama saya ingin mengapresiasi kepada seluruh jamaah yang hadir pada pertemuan yang lalu di tengah-tengah hujan yang cukup deras mengguyur beberapa titik ibu kota, khususnya beberapa akses menuju masjid kita. Tapi teman-teman atau jamaah tetap berusaha untuk hadir, dan itu layak untuk diapresiasi, dan semoga Allah memberikan pahala dan menerima amal ibadah antum semua. Dan sebagaimana kita memberikan uzur bagi yang tidak hadir karena hujan, dan itulah konsep di dunia ilmu, jamaah sekalian, selalu berusaha memberikan uzur, dan seluruh berusaha memberikan uzur. Itu apa sih ngomong-ngomong? Uzur itu apa? Saya ini udah uzur Pak Ustadz, usia udah 70 tahun. Jadi memberikan uzur, memberikan ketuaan, bukan. Uzur itu memaklumi, ya, artinya memberikan atau mencari alasan agar kita bisa punya ilmu maklum yang banyak untuk orang tersebut. Salah tetap salah, kalau misalnya itu sebuah kesalahan. Tapi kenapa sih dia bisa begitu? Oh, mungkin dia lagi capek, dia lagi letih, dia lagi lelah. Itu uzur. Bahkan para ulama mengatakan faltamis li akhika sab'ina udhra, kasih 70 udhur kepada sahabatmu atau kepada saudaramu jika Anda melihat sesuatu yang tidak tepat dari diri dia. 70 udhur. Jadi kalau kita punya sahabat lalu ekspresinya atau first impressionnya di kedatangan sore hari ini jauh dari kata bersahabat, jauh dari kata ramah, humble, itu jangan langsung dikomentarin, tapi kasih uzur. Oh, mungkin dia kecapean hari ini, jadi dia gak mood. Dikasih 70 udur, mungkin dia kecapean. Terus ada yang nyeletuk, enggak kok hari ini hari libur. Lu tahu dia ada di rumah. Oh, berarti enggak masuk. Kalau begitu mungkin dia sedang sakit kepala kali hari ini. Terus ada yang nyeletuk, enggak, gue dokter pribadinya, dia sehat-sehat aja. Oh, berarti bukan sakit kepala. Oh, mungkin dia lagi ada masalah sama istrinya. Gue sahabatnya, dia jomblo mas. Dia gak punya istri. Oh, kalau gitu mungkin ibunya lagi sakit, dia sedih banget sama ibunya. Mas, aku kakaknya, ibu kami udah lama meninggal. Terus 7 alasan, 8 alasan, 9 alasan, 10 alasan, 70 jamaah, 70. 70. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau sampai 70 alasan tidak ada yang tepat, maka Anda yang bermasalah. Bukan dia yang bermasalah, Anda yang bermasalah. Masalah 70 gak dapat satu sekali yang cocok dan tepat, berarti Anda bermasalah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ya, penerapannya di majelis kita kali ini, itu tadi, yang gak hadir pada pertemuan yang lalu, kita kasih uzur selapang-lapangnya. Memang gak mudah. Tapi bagi yang hadir, kita kasih apresiasi. Dan coba kita renungkan ya, kalau kita punya mental seperti ini tuh hidup itu lempeng hadirin, enak gitu loh. Yang berkarya, yang berprestasi, yang punya performa yang bagus kita apresiasi, bukan kita suudonin, bukan kita hasatin, dan yang terlihat kurang oke performanya kita kasih udur buat dia. Itu seorang muslim jemaah sekalian. Ya, dan hadirin yang Allah muliakan, seperti contoh minggu lalu ketika kita, hujan turun lalu kita ingin datang ke kajian rutin kita tapi ada kendala hal tersebut. Kalau memang kita benar-benar enggak bisa datang, benar-benar mungkin sakit atau ada alasan lain, itu enggak ada masalah. Tapi kalau sebenarnya kita bisa datang, cuman kendalanya ya macet lah, ya basah lah, percuma gue datang juga terlambat, saya sarankan coba evaluasi kembali pola kita seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kaedah dalam dunia ilmu itu jamaah, sebagaimana ucapan para ulama, al-ilmu idha ataitahu kullak a'taka ba'dah. Ilmu itu, kalau Anda memberikan seluruh jiwa raga Anda, maka ilmu hanya memberikan sebagian dari dirinya. Jadi ilmu itu, kalau kita berikan seluruh jiwa raga kita totalitas habis-habisan, dia gak akan kasih semuanya. Dia gak akan kasih semua dirinya. Dia hanya kasih sebagian aja. Artinya orang yang totalitas seluruh jiwa raganya diberikan, itu bukan otomatis dia akan menguasai seluruh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tetap aja gak mungkin. Ilmu itu akan kasih separuh atau sebagian dirinya. Itu yang udah totalitas, udah habis-habisan. Makanya kita tahu sebagian ulama itu masa tuanya buta, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Itu di masa tua beliau diriwayatkan buta. Di antara faktornya karena memaksakan membaca di saat penerangan tidak seperti saat ini. Jadi dipaksain baca, akhirnya mata kena dan pada akhirnya buta. Jadi para ulama tuh untuk ilmu totalitas. Jadi antum bayangin miftah dari sa'adah, terus madarijus salikin, lalu ighathatul ahfan, zadul ma'ad, da'wat dawa, itu pertaruhannya mata hadirin. Di antaranya, baru di antaranya, mata tuh. Mata beliau buta. Jadi kalau kita ingin berhasil di dunia ilmu, tapi mentalnya masih setengah-setengah, gak akan bisa. Gak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Kita akan gagal. Jadi, tolong kita evaluasi diri kita lagi, dan kita tidak sedang menyalahkan siapapun, karena Allah mengatakan itu manusia seringkali lebih tahu apa kondisinya. Makanya kan balil insanu ala nafsihi basirah dalam surat Al-Qiyamah ayat 14. Dan manusia itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kalau misalnya kita gak hadir karena itu, coba evaluasi. Ilmu itu kalau Anda kasih seluruh jiwa raga Anda, dia hanya kasih sebagian dirinya aja. Dan ini sumber atau ini kunci sukses di dunia dan akhirat. Inilah cara atau kunci agar Allah merubah masa depan kita. Ilmu, teman-teman. Ilmu jamaah. Peradaban itu dimulai dari ilmu. Makanya ketika Allah ingin merubah peradaban melalui tangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ayat pertama adalah iqra. Iqra bukan sallu, bukan sumu, atau bukan sum, bukan salli, bukan zakki. Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Kalau kita ingin merubah diri kita, jika kita ingin meningkatkan iman dan takwa kita untuk akhirat dan kualitas kita di dunia, kita harus punya mental pembelajar yang totalitas. Terus jamaah sekalian, kasus seperti minggu lalu, bagi yang tidak ada kondisi darurat ya, atau hajat yang lain, itu bukan tentang masalah kedatangan atau tidak datang. Itu masalah mental, jemaah. Mental. Mental pantang menyerah. Mental mujahadah. Itu kan kita udah bahas tentang mujahadah. Nah, itu harus dipraktekin. Nah, kalau kita gak bisa praktekkan di kajian kita, di rumah Allah seperti ini, gimana kita bisa praktekkan di luar sana? Gimana kita bisa praktekkan di rumah kita? Mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi ketika mau ibadah, mau kajian, terus kondisi berat, basah, mungkin banjir, macetnya luar biasa, hektiknya luar biasa, tapi tetap aman, tetap safety, maju terus ya, datang. Walaupun sampai sini kajiannya udah bubar. Loh, ustadznya mana? Ustadznya udah pulang 5 menit yang lalu. Lo gak apa-apa. Ini bukan tentang sekedar kan kita udah bahas di kajian ini. Ini bukan tentang sebatas konten. Kalau konten gak usah datang malam ini juga insya Allah aman. Tinggal lihat aja uploadingnya nanti. Insya Allah kan di-upload. Ini tentang proses, tentang kejujuran, tentang mental. Yang mau kita rubah adalah mental kita. Mentalnya orang-orang bertakwa. Mentalnya orang-orang beriman yang pantang menyerah, yang fight, yang maju terus, yang gak mundur hanya karena basah, macet, ribet, keringetan. Maju terus. Karena Allah tidak akan kasih kita hidayah sampai kita mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, habis-habisan, baru kami akan kasih hidayah. Mental harus kuat. Karena kan kita, katanya kita mau hijrah jemaah. Hijrah kan diuji sama Allah. Ya kalau mentalnya dikit-dikit down, dikit-dikit, udah gue gak bisa, udah gue nyerah deh. Udah muter balik. Udah gak usah ke kajian, roti bakar. Gimana mau sukses kalau dikit-dikit roti bakar. Indomie telur, mentega, kornet, apalagi sih dulu tuh? Keju. Mau hujan, mau macet, pokoknya tujuan kita majelis deh. Walaupun sampai udah bubar. Maju terus. Gitu. Walaupun ustadznya gak tahu, antum lepek-lepek gitu, menggigil, gemeter, ustadznya gak tahu. Panitia gak tahu. Tapi Rabbus samawati wal ard tahu jemaah. Yang punya alam semesta itu tahu. Dan ia maha melihat. Dan ia melihat kita berjuang untuk mempelajari firman-firmannya. Berjuang untuk mempelajari hadith-hadith nabinya salallahu alaihi wasallam. Gak mungkin antum gak dibantu dalam kehidupan antum. Gak mungkin. Ini masalah mental, ini masalah karakter. Ini kasus seperti kemarin itu tentang fighting spirit, teman-teman. seberapa kuat atau menghadapin tekanan, menghadapin kendala. Kalau dikit-dikit mundur, dikit-dikit udah pulang aja. Udah live streaming aja, live streaming. Dikit-dikit live streaming. Maju dong dia. Karena untuk mengejawantahkan ilmu dalam kitab para ulama ke dalam dunia real kita masing-masing, kita butuh mujahadah. Enggak akan bisa kalau kita gampang mundur, gampang libur, gampang down, gampang muter balik, gampang balik kanan. Ar-rahah la tunalu birrahah, kata Al-Imam Ibnu Jauzi. Kenyamanan tidak akan lahir dari kenyamanan. Man talabal ula sahirul layal, barang siapa yang ingin kesuksesan, dia harus begadang, dia harus capek, dia harus kurang tidur. Gak bisa santai-santai sukses, gak ada. Itu yang perlu kita camkan. Jadi, sekali lagi, kita sudah bahas bahwa hidup itu seni melihat. Jadi, jangan hanya melihat kajian pada saat hujan. Jadi, kita gak datang. Enggak, itu bukan hujan. Itu ujian mental kita. Dan enaknya hadirin, ujiannya bernama hujan. Hujan itu ma'an mubarokan, air yang berkah. Udah kurang enak apa lagi? Dikasih air yang berkah, kok mundur? Gitu. Belum dikasih air bah loh, air berkah. Masa mundur? Baru kasih air berkah. Gimana kalau dikasih air yang lain? Itu yang perlu kita jaga. Tapi lagi-lagi nasihat seperti ini kita berikan untuk diri kita. Adapun saudara kita atau teman kajian kita yang kebetulan gak datang minggu lalu, kasih udur. Gitu loh. Jadi ketika ustadz kita atau guru kita menyampaikan nasihat seperti ini, oh, ini buat gua nih. Ini buat gua. Jangan kita senggol sebelah. Denger tuh, lu tuh. Cocok. Kalau tadi malam kemarin gak masuk kan, dengerin tuh. Adalah kuntu ata'allamu li nafsi, kata Imam Malik. Saya ini belajar untuk merubah diri sendiri. Ya, itu hal yang penting untuk kita camkan, jamaah. Maka ini bukan tentang ustadz kita, ini bukan tentang panitia, ini tentang kita dengan Rabb kita Jalla wa'ala. Ini tentang keyakinan kita, itu diangkot walaupun aduh udah jam 7, udah jam 8, like, udah jam 8:30, masih ada di daerah Fatmawati misalnya, tapi Rabb-nya Fatmawati saya yakin melihat saya. Itu harusnya mentalnya. Aduh masih ada di Sunter lagi. Tapi gue yakin Rabb-nya Sunter melihat saya. Enak aja. Itu mental itu yang akan buat orang-orang sukses di dunia maupun di akhirat. Dan itulah tauhid asma wa sifat. Itulah tauhid asma wa sifat. Iya, kita akan masuk ke materi lanjutan kita. Wa'anis salaf. Hadirin yang Allah muliakan, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Wa'anis salaf, dan nasihat dari para salaf terdahulu, ulama-ulama klasik kita. Haqqun 'alal 'alim an yatawadhu'a lillahi fi sirrihi wa 'ala niyyatihi. Fi sirrihi wa 'ala niyyatihi. Wajib bagi ahli ilmu, wajib bagi seorang ulama untuk tawadhu' karena Allah. Di saat dia sendiri dan di saat dia di hadapan publik. Fi sirrihi wa ala niyatih. Saat dia sedang di ranah private maupun berada di ranah publik, di sendirian dan di terang-terangan. wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa amma ashkala alaihi. Dan wajib bagi dia senantiasa menjaga dirinya dan tawakuf dalam hal-hal yang sulit baginya, yang rumit. Nanti kita akan bahas insyaallah. Ya, ini lagi-lagi adab yang harus kita ketahui di dunia ilmu. Adab yang hendaknya dimiliki oleh, bahkan wajib, bukan hanya seyogianya, hakun alal alim, harus dimiliki oleh ahli ilmu, harus dimiliki oleh orang yang mengemban amanat ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang menuntut ilmu di majelis, ya harus tawadu di ranah privat dan di ranah publik. Di ranah privat dan di ranah publik. Hadirin yang Allah muliakan, apa itu tawadu? Apa itu tawadu? Tawadu itu, jamaah yang Allah muliakan, secara bahasa atau secara etimologi dijelaskan oleh para ulama dan bisa dicek dalam kitab Al-Ain atau di Tajul Arus karya Murtada Zubaidi dan lain-lain, adalah at-tadhallul. Tadhallul. Kerendahan atau kehinaan. Itu secara bahasa. Jadi makanya Pak ulama apa orang Arab suka bilang tawadu'atil ardu. Tanah itu tawadu. Maksudnya adalah tanah yang datarannya rendah. Lebih rendah daripada dataran di sekelilingnya, gitu loh. Jadi kalau tawadu'atil ardu artinya tanah itu datarannya rendah dibanding dengan dataran yang ada di

saya rapatkan, emang sih nggak nyaman, emang nggak nyaman. Apalagi udah dapat tempat-tempat favorit gitu ya, nyender itu kan, itu paling susah disuruh merapat. Tapi apa arti nyender selama beberapa menit dibanding kalau Allah lapangkan urusan saya pada pekan ini misalnya. Itu yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan-urusan kita, amin rabbal alamin. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin mengingatkan kita semua jemaah sekalian, kalau bukan karena alasan darurat atau hal yang benar-benar genting atau mendesak banget, usahakan keluar dan bubar ketika kajian berakhir. Bukan ketika sesi tanya jawab. Bukan karena sesi tanya jawab. Tapi ketika kajian berakhir, itu salah satu adab majelis. Kan kita belajar al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Nah, salah satu adabnya itu tidak beranjak sampai majelis selesai. Ada salah satu ulama senior hari ini namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu pernah melihat salah satu muridnya berdiri pada mau pulang padahal kajian belum selesai, belum, marah besar. Ternyata ulama itu baper juga Pak Ustaz ya. Bukan baper, itu namanya pendidik. Kenapa? Karena untuk kebaikan kita sendiri. Karena kan kita yang butuh keberkahan ilmu. Kalau kita bertahan sampai kajian selesai, Allah kan berfirman misalnya dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan perbuatan baik, kalau kalian ihsan, bahkan ihsan kan di dalam framing agama kita itu bukan hanya sekedar baik, tapi baik level paling tinggi di atas Islam, di atas iman. Maka kebaikan itu akan kembali ke diri kalian. Itu tadi. Tadi kita sudah bilang, ilmu itu kalau kita gak perjuangkan gak akan dapat. Dan bisa jadi hidayah buat kita, ilmu yang kita butuhkan justru di sesi tanya jawab ya maaf. Kita pergi nggak dapet tuh ilmunya. Alasannya macet turun ke bawah ya, kalau misalnya pas bubaran turun ke bawahnya lama. Jemaah saya tahu salah satu yang hadir malam hari ini, itu untuk datang ke kajian malam hari ini, itu kurang lebih dia harus menempuh perjalanan sampai masjid ini 10 jam. 10 jam. Kajian malam ini nih, 10 jam. Jadi ada orang-orang kayak begitu. Nah kan Allah katakan, fastabiqul khairat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam amal soleh, dalam surga inilah orang-orang soleh itu berkompetisi. Nah, kompetitor antum tuh kayak begitu tuh. Yang datang kajian harus menempuh perjalanan 10 jam. Nah, kalau kita gak kuat-kuatan, kalah kita jemaah. Kecuali kalau benar-benar genting gitu loh. Benar-benar genting. Gitu ya. Tapi kalau misalnya
masih bisa ditunda. Alas

0: rasanya cuma macet, ngantri turun, agak ribet, agak susah sedikit tapi tetap aman. Coba deh, sampai kajian selesai baru kita bubar, dicoba. Tapi itu ingat, bagi yang nanti terlihat berdiri dan pulang, kita kasih udur. Iya, jangan dibully, jangan. Kan kita udah jelaskan konsep majelis ilmu itu atau konsep dunia ilmu itu, ada saudara kita yang sikapnya bisa ke positif, bisa ke negatif, kita bawa ke konotasi positif. Kita bawa ke framing positif, jangan bawa ke framing negatif. Itu kaedah. Lihat sikap saudara kita bisa ke positif, bisa ke negatif, selalu bawa ke positif, selalu bawa ke positif. Ya, hadirin. Dan ini tentang antum kok, gitu loh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ini tentang kita sebagai jamaah atau sebagai murid. Karena kalau kita berbuat, kita yang dapat pahalanya. Kita yang dapat keberkahannya. Tapi kalau sebaliknya, wa in asa'tum falaha. Tapi kalau Anda melakukan perbuatan buruk, Anda yang akan dapat bumerangnya. Itu poin. Jadi jamaah yang Allah muliakan, coba bertahan semaksimal mungkin. Dan kita selesaikan juga enggak larut malam kan. Yang pernah kita bubaran jam 11? Enggak pernah kan 11. Jam 10 juga enggak pernah. Ya 9, 9 kurang lah. Jadi itu yang perlu kita sampaikan jemaah. Dan sekali lagi, sesi tanya jawab kan juga ibadah, hadirin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Jadi pertanyaan itu ibadah. Jadi kalau bisa ya, jumlah pertanyaan itu sama dengan jumlah yang hadir. Gitu, bisa gak? Loh, karena ketika kita bertanya, dapat pahala jemaah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat 7. Maka ketika kita bertanya, kita mengamalkan ayat tersebut, pahala ibadah. Habis aku nanya dari kajian pertama sampai sekarang gak dijawab-jawab juga. Lo dijawab gak dijawab, kita kembalikan ke takdir Allah. Yang penting kita ibadah dulu. Rugi kita. Jadi kalau kita pulang, gak dapat kita ibadah. Alhamdulillah aku pulang dan aku ibadah juga Pak Ustadz. Maksudnya, iya. Aku tulis pertanyaan, lalu aku tinggal pulang. Gitu. Ya Allah, nanya udah tinggal pulang. Loh, Mas, gak nunggu ibadah, ibadah. Ibadah tuh jangan pamrih, Masya Allah. Langsung tinggal pulang. Ya Allah, ya Allah. Jadi jamaah sekalian, sesi tanya jawab itu penting. Mumpung momennya tepat, tadi kita juga ingatkan, kalau bisa sekali lagi yang pulang dari waktu-waktu di terminimalisasikan. Dan kita bubar ketika semua sudah itu. Dan kita baca doa kafaratul majelis. Banyak yang pulang gak baca doa kafaratul majelis. Padahal itu penting untuk menggugurkan dosa-dosa kita aja. Ini salah satu adab yang perlu kita camkan bersama-sama. Yaitu poinnya. Dan ingat, kompetitor antum untuk masuk surga itu banyak yang jago-jago. Kita gak usah bicara level ulama. Ini aja nih, kita-kita nih yang secara umum teman kajian di Sabtu malam ini. Itu tadi. Ada yang untuk datang menghabiskan waktu perjalanan 10 jam. 10 jam. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jadi kalau cuma turun ngantri dari ke bawah setengah jam, 45 menit, mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Kita lanjutkan hadirin yang Allah muliakan. Kita masih bersama akhlak atau adab di dunia ilmu. Adab di dunia ilmu yang wajib kita perjuangkan, yang wajib kita miliki. Tentu kita masih jauh dari kata ideal, apalagi yang bicara pada detik ini. Tapi hadirin yang Allah muliakan, ini hanya upaya untuk menjalankan amanat dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Salah satu adab yang harus kita perjuangkan adalah ketawaduan. Dan secara bahasa, tadi kita sudah bahas, arti tawadu apa jemaah? Kerendahan, kehinaan, kerendahan. Adapun secara istilah, secara istilah, ada banyak keterangan para ulama, baik ulama klasik sampai ulama kontemporer tentang masalah tawadu. Saya coba rangkum dengan segala keterbatasan saya dan saya sebutkan keterangan dari dua ulama besar klasik saja ya. Jadi daripada kita sebutkan definisi-definisi panjang lebar, mendingan kita rangkum aja bahwa tawadu secara istilah jemaah, itu harus memiliki dua unsur. Harus memiliki dua unsur. Unsur yang pertama, tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, tawadu dengan sesama. Sesama muslim, dengan manusia, gitu. Adapun tawadu kepada Allah dijelaskan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, nama yang tidak asing lagi di dunia ilmu. Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau menyatakan tawadu itu yakhda'u lilhaqqi wa yanqadu lah wa yaqbaluhu mimman qalah. Tawadu kepada Allah atau Allah dan Rasulnya adalah tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada al-haq, tunduk kepada al-haq atau kebenaran. Al-haq artinya kebenaran. Wa yanqadu lah, dan taat kepada kebenaran. Wa yaqbaluhu mimman qala, dan menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya. Menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya. Dari tawadu kata Fudail bin Iyad, sekali lagi hadirin sekalian, dengan kultur kajian kita berusaha menjembatani jamaah dengan ulama-ulama klasik mereka, karena masih ingat kajian kita ini, kalau ingin sukses di sebuah bidang harus belajar dari yang terbaik. Dan bicara ilmu agama, yang terbaik adalah khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik kata Nabi adalah generasiku, lalu generasi berikutnya tabi'in, lalu generasi berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Itu orang-orang terbaik kalau kita bicara agama. Oleh karena itu kita sebutkan salah satu yang terbaik adalah Fudail bin Iyad. Dan antum tahu, bukan katanya lagi. Tawadu katanya itu begini. Enggak, jangan pakai katanya. Kita langsung dengar definisi dari pakar-pakar terbaiknya. Kalau kita ingin jago di sebuah bidang, selalu belajar dari yang terbaik. Dan yang terbaik adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sekali lagi, tawadu adalah tunduk kepada kebenaran, mengikuti atau taat kepada kebenaran, menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakan. Ucapan ini bisa dicek di dalam kitab Madarijus Salikin karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Madarijus Salikin karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Itu tawadu kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang tawadu dengan sesama. Lagi-lagi kita berusaha menjembatani jamaah dengan para pakar terbaiknya. Kali ini kita akan mendengar keterangan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu pernah bertanya kepada kedua sahabat beliau yang juga ulama besar, Al-Imam Ayyub dan Yunus. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, "Wahal tadruna ma tawadu?" Kalian tahu gak sih apa makna ketawaduan? Apa makna ketawaduan? Lalu beliau mengatakan, "At-tawadu'u an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla." An takhruja min manzilika. Tawadu itu adalah saat engkau keluar dari rumahmu, fala talqa musliman, dan tidaklah engkau berjumpa dengan seorang muslim kecuali engkau melihat dirinya punya keutamaan atas kamu. Dirinya lebih baik dari kamu. Dirinya punya keutamaan dari atau terhadap kamu. Itu tawadu. Dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dan statement ini atau keterangan ini bisa dicek atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya. Jadi merasa orang lain itu lebih dibanding dirinya. Orang lain itu lebih utama dibanding dirinya. Itu ketawaduan dengan sesama. Dan jamaah yang Allah muliakan, dari sini komplitlah dua unsur tersebut. Tawadu kepada Allah atau Allah dan Rasulnya, dan tawadu dengan sesama. Timbul pertanyaan, kita udah dengar keterangan dari para ulama kita. Kita udah dengar keterangan dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Kita udah dengar keterangan dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Nabi SAW pernah bersabda, "La yadkhul ahadukum al-jannah man kana mithqala dzarrati min kibrin la yadkhulul jannata man kana fi qal man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki sifat sombong walaupun sebesar dzarrah, partikel terkecil. Lalu ada yang bertanya, hadirin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayuhibbu ahaduna an yakuna taubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika salah satu di antara kita itu suka pakai baju yang bagus, baju yang baik. Ya, biasanya baju yang bagus ada harga, ada barang, kan gitu ya. Wa na'luhu hasanah. Dan suka pakai alas kaki, sendal gitu. Atau mungkin sepatu, walaupun na'al biasanya sendal ya, diterjemahkan sendal. Sendal atau alas kaki yang bagus. Itu sombong gak sih gitu ya? Karena kan, jadi dari dulu tuh jamaah, itu sebagian orang berpikir kalau pakai baju yang bagus, kalau penampilannya bagus, kalau wardrobe-nya bagus, ini pamer nih orang, atau sombong, belagu, tebar pesona. Nah, opini itu sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ditanyakan ke beliau, gimana nih kalau misalnya ada orang yang suka pakai baju yang bagus dan kaos kaki, alas kaki yang bagus, alas kaki yang bagus, kaos kaki gak apa-apa juga kan, bisa dipakai. Itu sombong gak sih? Nah, Nabi kita SAW menjelaskan, al-kibru batarul haqqi wa ghumtun nas. Sombong itu sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mohon maaf ada yang ketinggalan tadi ya. Saya ulangi, dijawab sama Nabi SAW, inna allaha jamil yuhibul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan suka banget sama keindahan, selama gak haram. Baru Nabi menjelaskan, al-kibru batarul haqq wa ghumtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi Allah itu al-jamil. Allah itu jamil, yang maha indah. Dan suka dengan keindahan. Artinya baju yang bagus, sepatu atau sendal yang bagus, itu tidak bertentangan dengan konsep Islam. Apalagi sebuah kesombongan, enggak. Bahkan Allah senang loh kalau kita pakai pakaian bagus. Allah senang kalau kita pakai pakaian rapi. Apalagi kan ke masjid, khudhu zinatakum. Kata Allah kan bawa tuh perhiasan kalian kalau ke masjid. Selama tidak haram. Nah, baru Nabi dudukkan, sombong itu sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu dalilnya. Jelas? Sayap kanan jelas? Jelas? Yang jelas apanya? Mana ada kata-kata tawadu di sini? Iya ya, benar juga Pak Ustaz. Sebenarnya kita lagi bahas apa sih? Tawadu apa sombong? Kita lagi bahas apa? Dalil tentang kita lagi bahas dalil tentang tawadu. Hadisnya tentang apa? Nyambung apa enggak? Siapa yang bilang nyambung? Yang belakang. Nyambung enggak? Nyambung. Apa pendalilannya seperti apa? Tadi dengar enggak apa yang dikatakan Farhan? Jawabannya nyambung ya, Mbak. Nyambung. Loh kan sombong tawadu. Disitulah pentingnya wajul istidlal. Cara pendalilan atau sisi pendalilan. Sisi pendalilannya dari mana sih? Gitu loh. Sisi pendalilannya dari dalilul khitab. Atau yang biasa dikenal dengan mafhum mukhalafah. Dalilul khitab kalau dalam ilmu usul fikih kita bisa biasa ucapkan dengan istilah dalilul al-khitab atau mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik atau sebaliknya. Kalau sombong, sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia, maka pemahaman terbaliknya tawadu yang merupakan antonim dari kesombongan atau lawan kata dari kesombongan, bermakna sikap menerima kebenaran dan menghargai serta memuliakan manusia. Itu poinnya. Karena sekali lagi, sombong dan ketawaduan adalah lawan kata. Jadi kalau sombong menolak kebenaran, maka tawadu menerima kebenaran. Sombong meremehkan manusia, tawadu tidak meremehkan manusia, menghormati manusia, bahkan memuliakan manusia. Itu tawadu. Jadi kesimpulannya adalah ketika Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa seorang ulama, seorang penuntut ilmu, seorang yang mengemban amanah ilmu, yang datang ke kajian, itu harus memiliki sifat tawadu, artinya dia harus punya mental selalu menerima kebenaran dan menghargai manusia. Menerima kebenaran dan menghargai manusia. Itulah gabungan dari keterangan Al-Imam Fudail bin Iyadh dan Al-Imam Hasan Al-Basri. Itu poinnya, jemaah. Jadi majelis ilmu seperti ini sejatinya adalah majelis yang diisi, dihadiri oleh orang-orang yang punya mental menerima kebenaran. Kita datang ke sini untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kita datang untuk mencari kebenaran, jemaah. Walaupun gak sesuai dengan selera kita, walaupun gak sesuai dengan habits kita, walaupun gak sesuai dengan kebiasaan kita, walaupun gak sesuai dengan pekerjaan kita. Dunia ilmu adalah dunia orang-orang yang tawadu. Dunia orang-orang yang tawadu. Dia menerima kebenaran. Dan di waktu yang sama dia tidak meremehkan manusia. Itu mental itu, hadirin. Dunia ilmu itu mencetak orang-orang yang menghargai manusia. Jadi sebuah hal yang tidak sejalan dengan konsep para ulama ketika orang yang datang ke kajian menjadi arogan, suka meremehkan manusia, dan sifat-sifat seperti itu. Sedangkan inilah keterangan dari Al-Imam Ibnu Jama'ah, dan beliau salah satu ulama mazhab Syafi'iyah. Dan ini harga mati, jamaah. Dunia ilmu itu genrenya harus ketawaduan. Ini nasihat para ulama. Sering banget ulama nasihati, jangan punya sifat sombong. Tawadu'lah. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak punya mental tawadu, maka Allah tidak akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Itu poin. Gak akan. Allah tidak akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin Allah kasih konten untuk orang yang tidak tawadu. Mungkin Allah kasih konten pada orang yang suka meremehkan manusia atau suka menolak kebenaran. Allah kasih konten orang cerdas, pinter, dan seterusnya. Tapi ilmu yang bermanfaat, tidak. Dalilnya apa coba? Dalilnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang menyombongkan diri di atas permukaan bumi. Aku akan palingkan ayat-ayatku. Dan makna memalingkan ayat-ayat itu, kalau antum buka buku-buku tafsir dan keterangan para ulama, ada dua jemaah. Allah palingkan fahamnya, pemahamannya, atau Allah palingkan keberkahan dan manfaat dari ilmu tersebut. Dan setiap orang beda-beda. Ada yang Allah palingkan, dia gak paham-paham, mau ngaji 15 tahun gagal paham terus. Kenapa? Karena sombong. Jemaah. Karena gak mau terima kebenaran. Karena begitu dikasih nasihat, ngedebat. Dikasih nasihat, nolak. Dikasih nasihat pakai logika. Dikasih nasihat pakai feeling. Dikasih nasihat pakai perasaan. Padahal ulama bukan. Belajar usul fikih gak pernah. Belajar kaidah fikih gak pernah. Baca buku para ulama gak tahu. Akhirnya gak paham-paham. Gak paham-paham. Atau sebaliknya. Pemahamannya luar biasa. Genius. Tapi Allah palingkan keberkahan dari ayat-ayatnya. Allah palingkan ilmu yang bermanfaat dari dia. Kita lanjutkan ayatnya. Coba untuk melihat. Oh ini dalam ayat ini hadirin. Kata Allah, wa iya raw kulla ayatin la yu'minu biha. Orang tuh kalau udah sombong kata Allah. Itu walaupun mereka melihat seluruh ayat-ayat Allah, la yu'minu biha. Mereka gak akan beriman. Gak akan beriman. Seluruh ayat dikasih lihat gak akan beriman. Tidak akan beriman. Wa iya raw sabila rushdi la yattakhiduhu sabila. Dan kalau mereka melihat jalan petunjuk, mereka gak akan ambil jalan itu sebagai jalan kehidupan mereka. Udah lihat nih, ini yang benar tetap gak mau nih, gak mau. Allah udah kasih lihat jalannya, dia tinggal ngelangkah, gak ada yang cegah dia. Gak ada yang halang-halangi. Gak mau. Dan sebaliknya kata Allah SWT. Wa yarau sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Dan kalau mereka melihat jalan kesesatan, jalan penyimpangan, diambil tuh jalan sama dia. Diambil tuh jalan sama mereka. Dzalika bi'annahum kadzdzabu bi ayatina. Itu sebabnya karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Bukan wa'anha ghafili, dan mereka lalai terhadap ayat-ayat kami tersebut. Hadirin ya Allah, Allah akan palingkan. Makanya saya ingat sekali keterangan Syekh Sa'ad Syafri, salah satu ulama yang cerdasnya minta ampun hadirin, dan pakar usul fikih pada hari ini, ketika beliau mengisi kajian tentang apa ya, terjemahan Indonesia ini. Ketika beliau menjelaskan tentang logika fikih, untuk kemampuan berlogika fikih, bagaimana seseorang punya logika yang jitu, yang tepat, yang sesuai kaidah, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dan seterusnya, pokoknya logikanya keren banget deh. Itu salah satu yang beliau wanti-wanti apa? Tawadu, tawadu, tawadu. Jangan sombong, jangan sombong. Karena itu materi, materi kelas advance hadirin. Yang dengar itu yang udah S2, yang anak S3, dan seterusnya. Tapi ketika beliau bahas masalah itu, yang beliau salah satu ya, salah satu, gak semuanya, kajiannya panjang. Salah satu yang beliau tekankan, tawaduan. Jadi nasihat ketawaduan itu bukan hanya untuk pemula. Nasihat jangan sombong, itu bukan hanya untuk pemula di dunia ilmu. Itu juga untuk kalangan advance. Karena Anda gak akan punya sudut pandang dan cara berpikir ilmiah kalau sombong dan tidak tawadhu. Karena Allah akan palingkan itu. Allah palingkan. Gak kepikiran aja. Gak kepikiran. Iya ya, kenapa begitu? Nah, coba evaluasi sombongnya di mana tuh. Itu penting. Dan Allah kan maha berkuasa untuk itu. Sebagian ulama sejarah mengatakan, kenapa orang-orang kafir Quraisy ketika perang Uhud itu tidak masuk ke kota Madinah. Padahal kalau mereka masuk ke kota Madinah, selesai hadirin. Dan amat selesai. Kota kosong kok. Nabi ada, Nabi terdesak, Abu Bakar terdesak. Kota kok Madinah bisa dikatakan. Dan kalau mereka masuk, udah. Nabi mau kemana lagi hadirin? Mungkin Nabi nomaden lagi, pergi ke sana, lo pergi ke sana. Kalau kota Madinah udah dikuasai. Tapi mereka gak masuk kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan, Allah buat mereka gak kepikiran masuk ke kota Madinah. Bisa begitu tuh, satu rombongan yang di sana ada Abu Sufyan. Di sana ada pakar militer, Khalid bin Walid, gak kepikiran masuk kota Madinah. Pulang. Tapi kalau mereka masuk kota Madinah, gak kebayang jadinya kayak apa. Tinggal masuk doang. Semua pendekar-pendekar sudah tersudut pada saat itu. Lihat, kalau Allah mau palingkan hakikat dalam benak orang-orang cerdas, gampang. Gampang. Itu masalah kehidupan kita. Gak akan selesai-selesai. Benang kusut terus. Padahal solusinya gampangnya minta ampun. Tapi kita gak kepikiran aja ke sana. Kenapa ya gue gak kepikiran? Lalu setelah taubat, taubatan nasuha, merenung, evaluasi tentang masalah di pernikahan pertama kita misalnya. Ini udah 20 tahun kemudian nih. Baru iya, kenapa gue gak gitu ya? Kan sebenarnya gampang solusinya waktu itu. Nah, itu salah satu Anda sombong kali. Coba Anda introspeksi diri. Karena orang sombong itu Allah palingkan ayat-ayatnya. Allah palingkan. Sa'asrifu. Aku akan palingkan. Aku akan palingkan. Kalau ingin ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat, tawadhu. Rendah hatilah. Rendahlah di hadapan Allah. Di hadapan Rasul. Lalu di hadapan sesama. Ini penting jemaah. Kalau enggak bisa. Mungkin kita cerdas. Mungkin kita pinter. Tapi enggak ada kemajuan. Ngaji 1, 2, 3, 4 tahun enggak ada kemajuan sama sekali. Kenapa? Coba. Masih ngeremehin orang. Masih gampang komentar negatif tentang orang. Orang kan gampang komentar negatif tentang saudaranya. Itu kan berarti dia merasa diri hebat. Merasa diri lebih baik, tapi kan gak vulgar, halus mainnya, halus. Orang yang mentalnya seperti yang dijelaskan Hasan al-Basri rahimahullah, itu jaga lisan tentang saudara dan sesamanya. Gitu hadirin. Kalau kita merasa nih orang lebih tinggi diantar dari kita, berani kita gampang ngomongin dia? Oh gak berani hadirin. Gak berani. Antum ikut bela diri, sabuk antum putih atau kuning, antum berani komentarin sabuk hitamnya? Udah. Gitu. Antum taekwondo nih, sabuk kuning, berani komentarin sabuk merah? Gak berani. Dibaca lagi antum sama dia, selesai, tamat hadirin. Gak bisa. Nilai fisika antum dapat 3. Berani antum komentar yang dapat 4? Berani gak? Nah. Bro, lo dapat berapa? Gue 4. Bro, belajar sama gak? Pakai otak, pakai otak. Wow. Ngerjain kimia, fisika, pakai otak bro. Pakai nih otak. Dan pakai ini, yang pakai ini. Lu berapa sih? 3. Ya Allah. Gak mungkin lah hadirin. Kan gitu jamaah. Ini kita gampang ngomongin A, ngomongin B. Anda emang udah suci apa? Anda udah mulia. Urus diri kita sendiri. Ini penyakit kita. Makanya ngaji bertahun-tahun gak dapat ilmu bermanfaat. Gak dapat ilmu yang bermanfaat. Gak ada perubahan. Ilmunya gak berkah. Dan sering banget melakukan kesalahan di hal-hal yang harusnya dia gak salah di situ. Tapi itu dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dipalingkan. Sa'asrifu. Aku akan palingkan dia dari ayat-ayatku. Gak kepikiran sama sekali. Padahal udah belajar. Padahal depan mata nih solusinya. Gak kepikiran. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya maaf. Itulah tawadu. Ini nasihat yang kedua kalau gak salah. Nasihat yang pertama kayak begini juga nih. Habis dinasehatin, sadar. Tapi itu kumat lagi. Nanti kita lihat antum kumatnya berapa lama. Ya tapi itu juga, itu ilmu ya. Kan masih ingat materi tentang gaya kupu-kupu. Nah itu, pasti kita akan khilaf. Dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Jika ada perempuan mau putusin pacarnya karena dia pikir lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, sang pasangannya gak jelas ngajak arah pacarannya kemana. Wallahu ta'ala a'lam, kapan si perempuannya untuk dinikahi? Baiknya bagaimana ya Ustaz? Tapi perempuannya masih sayang sebenarnya. Perempuannya masih sayang. Karena si laki-laki orangnya tawadu. Nah ini masalahnya. Ya hadirin ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah yang dirahmati. Nah inilah dikotomi dalam memahami tawadu. Dipikir tawadu itu hanya rendah hati. Lupa bahwa tawadu itu punya dua unsur. Mayoritas orang berpikir tawadu itu hanya horizontal. Tawadu itu hanya hablum minan nas. Mereka belum tahu bahwa Al-Imam Fudail bin Iyad menjelaskan bahwa tawadu itu vertikal juga, jemaah. Sikap tunduk pada kebenaran, mengikuti kebenaran itu tawadu. Itu tawadu. Nah kan opini di masyarakat kita ketika mendengar kata tawadu apa? Itu. Rendah hati, baik hati, tidak sombong, suka menabung, apa gitu-gitu kan. Iya. Allahnya gak dilibatin sama dia. Nah, sekarang simpel aja. Ini kondisinya masih pacaran dan seterusnya. Nah, tawadu kepada Allahnya kemana? Gak mungkin ada orang tawadu mau menggunakan cara seperti ini. Jadi, gak mungkin. Karena si laki-laki seorang yang tawadu. Gak mungkin tawadu mau pacaran tuh gak mungkin. Karena dengan pacaran itu akan terjadi banyak perzinahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Walaupun mungkin bukan zina yang klimaks. Tapi kan Nabi katakan tangan berzina, kaki berzina, dan lain sebagainya. Itu hal yang perlu kita camkan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kalau pertanyaannya gimana sikap saya, hentikan hubungan tersebut. Hentikan hubungan tersebut. Kalau masih sayang gak apa-apa, sayangnya gak usah harus dibuang dan seterusnya, tapi ungkapkanlah dengan proses yang benar. Jangan ke pacaran. Gitu loh. Ke arah pernikahan jika seluruh unsur sudah siap. Dan jadi arahnya ke sana aja. Jangan ke arah pacaran. Dan kalau benar, uji tawadunya sempurna enggak? Kan katanya cowoknya tawadu, uji. Gimana kalau kita break aja, terus kita arahnya ke pernikahan karena ini enggak kondusif ternyata. Kalau si cowok enggak mau, enggak terima, ini bukan tawadu berarti. Ya, bukan tawadu. Wallahu ta'ala alam sawab. Mungkin itu. Dan ingatlah jamaah sekalian, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita tinggalkan hubungan yang tidak kondusif ini, yang banyak maksiat dan haramnya ini, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Jadi bisa dipertimbangkan untuk memproses, tapi jangan pakai proses yang haram. Kalau belum siap, ya udah break aja. Nanti kalau masing-masing sudah siap, maju lagi dan menuju pernikahan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya sikap seseorang jika di jalan ketemu mantan? Oh, pertanyaannya gini semua, jemaah. Jika dihindari rasanya sombong banget, gak menjaga ketawaduan. Tapi kalau disamperin dan say hello rasanya canggung Ustadz. Terlebih jika sama-sama masih single. Mohon nasihatnya. Ini salah kaprah tentang tawadu semua nih. Ingat tawadu itu ada dua jemaah. Tawadu kepada Allah baru tawadu sama sesama. Begitu. Jadi kalau ketemu berarti solusinya apa? Kembali ke aturan main. Agama kita aja udah simpel. Jangan berlebihan atau jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Itu udah biasa aja. Ketemu, tapi kalau disamperin dan sel, nggak, artinya normal. Nggak perlu nyamperin kayak ngejar-ngejar. Dan juga jangan say hello, say assalamualaikum. Ya kan udah ngaji, masa say hello lagi. Jadi kalau ketemu berpatahan, assalamualaikum, udah selesai. Nggak usah ribet-ribet lagi, nggak usah curcol, jangan DM-DM-an lagi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu. Nah, dan ini penting. Jika dinner rasanya sombong banget, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, tawadu yang sejati itu, mentawadu alillah. Tawadunya karena Allah. Kita ini seringkali bersikap karena gak mau dilabeli sombong sama komunitas kita. Kita ini seringkali bersikap karena nggak mau dicap sombong oleh pihak lain. Kalau mau tawadu, tawadu karena Allah, jangan karena manusia. Jangan jangan jangan karena makhluk. Dan sebaliknya, kalau kita sudah bertawadu dengan dua definisi di atas, mau manusia bilang sombong kek, mau manusia bilang kita belagu, kita angkuh, kita eksklusif, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah berusaha menerima kebenaran dan tidak pernah meremehkan manusia. Wallahu taala bisawab gitu. Jadi natural aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang diketik, masya Allah. Semoga Allah memasukkan Ustadz dan keluarga ke dalam salah satu atau lebih dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pandang masyarakat kelak. Amin robbal alamin. Begitu juga untuk teman-teman yang hadir di sini, dan semoga Rabb pencipta langit dan bumi mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Ustaz, aku sering sekali merasa senang namun sekaligus sedih. Karena terkadang ada rasa ujub dengan ilmu yang Allah izinkan untuk aku ketahui yang sebelumnya aku tidak mengetahuinya. Serta kemudahan yang Allah berikan untuk melakukan sebuah amalan. Dalam kondisi demikian, aku menyadari bahwasanya ujub adalah kesalahan besar dan fatal. Aku telah mencoba untuk istighfar kepada Allah, namun bisikan itu sering muncul dalam hati. Aku pernah mendengar hadis bahwa tidak akan masuk surga seorang yang memiliki kesombongan sebesar dzarrah, serta hadis-hadis tentang keikhlasan. Lalu aku pun merasa terus melanggarnya. Sehingga aku merasa bahwa ikhlas itu adalah hal yang hampir tidak mungkin dicapai oleh orang sepertiku, Ustaz. Apakah ini adalah bentuk istidraj? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu wa iyyakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, insya Allah, pertanyaan-pertanyaan dan jeritan hati seperti ini itu biasanya atau tandanya atau biasanya itu lahir dari pribadi orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong, orang yang ujub itu enggak akan nanya seperti ini. Jadi semoga ini sebuah tanda kebaikan. Terus yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, di fase kita-kita yang masih pemula ini, itu seringkali kita salah dalam mengejawantahkan ilmu-ilmu dasar yang masih global. Karena kan ilmu itu belajarnya bertahap nih. Nah, kita baru dapat beberapa ilmu dan belum dapat secara komprehensif. Nah, seringkali kondisi seperti itu membuat kita salah dalam mengejawantahkannya, salah dalam memahaminya. Contohnya misalnya, kita pikir ini termasuk kesombongan, padahal mah enggak. Kita berpikir ini masuk ke dalam ujub, padahal tidak. Jadi itu poin-poin yang terakhir buat penanya, kalau memang benar, jatuh lagi, maka jawabannya selama yang kita lakukan seperti kajian kita tentang gaya kupu-kupu aman. Itu jawabannya. Jadi kalau kita merasa, aduh aku ini ujub, terus aku lawan lagi. Aduh kayaknya aku sombong, lawan lagi. Kondisi kita seperti materi tentang berenang dari kupu-kupu, insya Allah aman. Dan semua orang pasti demikian. Jadi insya Allah itu hal positif. Wallahu ta'ala misawab. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Subhanakallah hamdulillah ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi yakuna lil 'alamin nadhira.
2: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Qur'an, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: نَذِيرًا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا.

0: kufura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'ul yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

0: basiran.
1: Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?

Mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: mahjura.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijram mahjura.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

0: تَدْمِيرًا.
1: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

0: rasula.
1: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai rasul.

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.
1: وهو

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

0: khabira.
1: Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang Engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

0: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."
1: Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama.
0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
1: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
0: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
1: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama.
0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh, kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Walahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.
1: فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum idh tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Aw yanfa'unakum aw yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa abaukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.
0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.

0: dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: pengikutmu, orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atutrakuna fima hahuna aminin.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim.
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا امر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: Mereka berkata, sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?
1: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir."
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Dia, Lut, berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Auful kayla wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.

0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anil sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat.
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
0: Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين.
0: Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?
1: تنزل على كل أفاك أثيم.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yas'alu min kathratis su'ali wat talab. Subhanahu idza su'ila a'ta wa ajab. Wa idza lam yus'al ghadab. Yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti ad-dina illa liman ahabba wa raghib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa ilaihil munqalib. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan seizin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian dapat kembali mengikuti kajian dari tafsir Al-Muyassar, dan biidznillahi taala pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, pembahasan dari surat Hud. Dan biidznillah di pagi hari ini kita akan membahas ayat yang ke-45 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Hud ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: قال الله تبارك وتعالى: ونادى نوح ربه. Dan Nabi Nuh berseru kepada Rabb-nya sambil berkata, faqala, sambil ia berkata, Rabbi inna bani min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, wa inna wa'dakal haqq, dan sesungguhnya janjimu itu yang benar, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kisah Nabi Nuh dan peristiwa yang dialami oleh beliau bersama dengan kaumnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka, maka di ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-49 nanti biiznillah, Allah Subhanahu wa taala menutup kisah tentang Nabi Nuh bersama dengan kaumnya di dalam surat ini dengan memberikan gambaran kepada kita sekalian bagaimana Nabi Nuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah putranya yang sangat beliau cintai, dan lalu kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Nabi Nuh tersebut. Ini semua tentunya adalah menunjukkan kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan kepada ketulusan dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang telah mengkabarkan kepada kita sekalian tentang informasi alam gaib. Artinya informasi umat terdahulu yang tidak diketahui kecuali melalui perantaraan wahyu. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa nada Nuhur rabbahu faqal, Rabbi innaka wa'attani an tanjini wa ahli min
1: antunjiyani
0: wa ahli min al-gharqi wal halak, wa inna bani hadha min ahli, wa inna wa'daka al-haqqu alladhi la khulfa fih, wa anta ahkamul hakimin wa a'daluhum.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa nada Nuhur rabbahu, dan Nabi Nuh menyeru Rabbnya, faqala, maka ia pun berkata, Rabbi innaka wa'adtani antunjiani wa ahli minal gharaqi wal halak, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku untuk menyelamatkanku dan keluargaku dari ketenggelaman dan kebinasaan. Wa inna ibni hadha min ahli, dan sesungguhnya putraku ini dari kalangan keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqul ladhi la khulfa fih, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar yang tidak mungkin engkau selisihi. Wa anta ahkamul hakimina wa'adaluhum, dan sesungguhnya engkau adalah sebijak-bijak hakim dan seadil-adilnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan nida atau panggilan di dalam ayat yang mulia ini, wa nada Nuhur rabbahu, yang dimaksud dengan panggilan di sini adalah addu'a wadhara'ah ilallah, yang dimaksud di sini adalah doa dan ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Wawu di awal ayat mengisyaratkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Para ulama nahwu mengatakan wawu ini namanya wawu ataf. Wa nada Nuh rabbahu, dan Nabi Nuh menyeru kepada Rabb-nya, Ya, setelah Nabi Nuh melihat sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-43 bagaimana putranya yang durhaka yang bernama Kan'an, ya dia kemudian dengan tetap ada pada posisi keangkuhannya di saat azab Allah Subhanahu wa taala itu tiba, sehingga kemudian dia mengatakan sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma, aku akan naik ke atas gunung yang menjulang tinggi sehingga dia dapat melindungiku dari air. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nuh alaihi salam, ya Nabi Nuh kemudian berkata qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim, tidak ada yang bisa mendapatkan perlindungan dan tidak ada pelindung pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti binasa kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian putranya ini dia tidak mau untuk naik ke atas bahtera. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebinasaan bagi orang-orang yang kafir dan telah menetapkan pula keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Maka saat itu kemudian Nabi Nuh dengan penuh kasih sayang terhadap putranya dan penuh harap kepada Allah Azza wa Jal, Nabi Nuh kemudian saat itu mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, ya, ya Rabb, di sini disebutkan Rabbi innabni min ahli, ya maknanya adalah wahai Rabbku, di sini tidak perlu lagi disebutkan ya-nya karena sudah dapat dipahami. Ya, Rabbi innabni min ahli. Nabi Nuh kemudian beliau mengatakan wahai Rabbku, sesungguhnya putraku yaitu Kan'an dari keluargaku, dia adalah bagian dari tubuhku. Ya, maka oleh sebab itu aku berdoa kepadamu, memohon kepadamu agar engkau memberikan rahmat kepadanya dengan menyelamatkannya. Inna wa'dakal haqq, sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Artinya seluruh janji yang engkau berikan kepada hamba-hambamu itu adalah pasti engkau akan penuhi, dan engkau telah berjanji kepadaku akan keselamatan keluargaku kecuali orang-orang yang telah ditetapkan putusannya olehmu bagi mereka. Akan tetapi di dalam kondisi seperti ini, aku tetap berharap untuk mendapatkan pengampunan darimu untuk putraku, dan agar engkau memberikan kasih sayangnya kepadanya. Tetapi kemudian oleh sebab itu Nabi Nuh kemudian mengatakan di akhir doa, wa anta ahkamul ahakimin, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baik dan seadil-adil hakim, sehingga putusanmu itu adalah selalu putusan yang pasti keadilannya dan kebijakannya. Ya, Nabi Nuh alaihi salam di dalam doanya ini beliau cukup mengatakan Rabbi innabni min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya putraku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu itu maha benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Nabi Nuh di sini tidak menyebutkan ya Allah selamatkanlah putraku. Di sini kan tidak ada permohonannya, hanya Nabi Nuh memberikan isyarat saja. Karena Nabi Nuh tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Nabi Nuh kan tidak mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya putraku itu dari keluargaku, maka selamatkanlah dia," gitu kan. Di sini ya Nabi Nuh tidak mengucapkan hal itu. Nabi Nuh hanya mengatakan innabni min ahli. Karena Nabi Nuh tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang sedang bergejolak di dalam dirinya. Dan ini tentu adalah merupakan adab yang sangat luar biasa dari Nabi Nuh terhadap Rabb-nya. Dan inilah yang ditempuh oleh para nabi dan rasul alaihi wassalam ketika mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mendikte. Ya, sebagian orang memaksakan kehendaknya di dalam doa dan ini adalah bagian daripada istijjal di dalam doa atau tidak beretika ketika berdoa. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan si fulanah pada tahun ini juga ya Allah gitu. Nah, itu terlalu memaksakan kehendak. Ya, at-ta'addi fid du'a ini tidak diperbolehkan. Ya. Dulu kita sama teman-teman ketika sedang umroh ya melihat ada orang dari India nampaknya orang Asia Tengah berdoa dengan menggunakan bahasa fasaran. Di depan multazam dia katakan ya Rabbi lazim sayyarah badin fi muskilah, pakai bahasa pasaran dia mengatakan ya Allah, katanya mesti saya punya mobil nanti ada masalah nanti, katanya maksudnya dia minta mobil kepada Allah azza wajal. Ya, itu adalah doa yang terlalu dipaksakan, ya namanya at-ta'addi fid du'a. Nabi Nuh alaihi salam dengan penuh ya etika dan adab kepada Allah azza wajal, Nabi Nuh mengatakan inna bni min ahli. Ya Allah, sesungguhnya putraku itu dari keluargaku. Engkau telah memberikan janji dan janjimu itu maha benar. Nabi Nuh dalam kondisi sedih seperti itu, Nabi Nuh lupa kalau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke 40, ya di dalam ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa amruna wa farattan nur qul nahmil fiha min kulli zawjisnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi, ya illa man sabaqa alaihi alqaul. Pengecualian itu tidak diingat lagi oleh Nabi Nuh. Bawalah olehmu dari setiap binatang satu pasang. Dan demikian pula bawalah bersamamu orang-orang yang beriman dan keluargamu. Nabi Nuh dalam kondisi sedih seperti itu lupa juga. Karena di sana ada pengecualian illa man sabaqa alaihil qaul. Akhirnya kemudian Nabi Nuh saat itu ya berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabbi inna bni min ahli. Ya, para ulama tafsir mereka menyebutkan semoga Nabi Nuh alaihi salam saat itu belum mengetahui tentang hukum meminta rahmat dan keselamatan bagi anaknya yang kafir. Karena meminta rahmat dan keselamatan bagi seseorang yang telah ditetapkan kekafirannya itu tidak diperbolehkan. Ya, ada orang yang sudah dipastikan kebinasaannya, ya, atau yang saat ini adalah orang yang sudah meninggal kafir, tidak boleh kita memohonkan ampun. Ya, maka keadaan Nabi Nuh ini mirip dengan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada pamannya Abu Talib. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ketika Abu Talib sudah didakwahi sedemikian rupa secara maksimal oleh Nabi SAW, di saat beliau dalam keadaan sakaratul maut pun didakwahi oleh Nabi SAW. Tapi kemudian pada akhirnya Abu Talib meninggal di atas agama Abdul Muttalib, di atas agama nenek moyangnya. Akhirnya karena dalam kondisi sedih seperti itu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam beliau mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan mohonkan ampun kepada Allah bagimu selama tidak ada larangan. Lalu kemudian saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 113 yang telah kita bahas. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. tidak seyogianya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah karib kerabat mereka. Ini yang terjadi pada nabi kita, ya sebelumnya terjadi pada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salam. Syekh Al-Qasimi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan innama qala Nuh dzalika, Nabi Nuh mengatakan hal itu, ya hanyalah beliau mengatakan hal itu li fahmihi minal ahli dzawil qarabati suriyah, karena beliau memahami bahwa keluarga itu adalah intinya ada pada keluarga secara zahir yang kaitannya dengan masalah nasab. Wa ghafila li farati ta'assufi 'ala ibnihi an istithna'i ta'ala biqaulihi illa man sabaqa 'alaihi alqaul. Saat itu Nabi Nuh lupa dari janji Allah yang disebutkan di ayat yang ke-40 bahwa Allah memang menjanjikan kepada Nabi Nuh untuk menyelamatkan keluarganya, tapi di sana ada pengecualian yaitu mereka orang-orang yang tidak beriman. Ya, dan itu tidak terwujud pada, dan keimanan itu tidak terwujud pada putranya. Sehingga kemudian beliau memohon doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah Nabi Nuh juga kemudian tetap di akhir doa beliau mengatakan wa anta ahkamul hakimin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa seyogianya seseorang apabila dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya fitrah dan telah dicontohkan di dalam ayat ini oleh Nabi Nuh alaihi salam. Oleh sebab itu semalam saya sampaikan bahwa sesungguhnya apabila seorang manusia itu menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai macam cobaan dan musibah, sesungguhnya dia itu adalah merupakan alarm ilahi, ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita bahwa saat itu berarti telah tiba saatnya bagi kita sekalian untuk berdoa. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam ayat yang mulia ini. Demikian ikhwatal iman kajian kita di pagi hari ini. Satu ayat dari surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-45. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Ustaz, ayat 45 ini menurut saya bukan puncak dari ceritanya Nabi Nuh, tapi saya merangkai dari beberapa ayat sebelumnya. Ada hal menarik yang menurut saya butuh pendalaman dan penjelasan lebih luas. Poin-poinnya adalah ternyata efektivitas dakwah itu amat bergantung pengaruhnya dari pasangan orang yang berdakwah itu sendiri. Di beberapa ayat sebelumnya sampai ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini menceritakan tentang kedurhakaan dua orang dari keluarga Nabi Nuh, istri dan anaknya. Kan'an, saya berlindung kepada Allah

0: alaihi salam, dia memiliki ibu yang mulia. Ismail alaihi salam memiliki ibu yang mulia. Implikasi dari dakwahnya sangat luar biasa, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa apakah benar dakwah itu efektifnya dipengaruhi oleh pasangan si pendakwah itu sendiri, sehingga itu berimplikasi terhadap keberhasilan dari dakwah. Jazakallah khair.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya tentu saja keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh seorang muslim sangat ditentukan dengan partner dan pasangan perjuangan dalam menegakkan risalah dakwah yang dia bawa tersebut. Oleh sebab itu, manakala kita lihat Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau hendak berdakwah menghadapi Fir'aun, manusia yang paling durjana pada saat itu, ya, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar beliau memiliki pasangan dan memiliki partner di dalam perjuangannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Thaha. Ya, dalam surat Thaha ayat 29. Nabi Musa mengatakan, "Waj'alli waziran min ahli." Ya Allah, angkatlah bagiku seorang menteri dari keluargaku. Ya. Angkatlah bagiku seorang menteri, seorang pendamping dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun, saudaraku. Ya, ushdud bihi azri, yang dapat menopang, ya, menopang perjuanganku ini. Wa asyrikhu fil amri, wa asyrikhu fi amri, dan libatkanlah dia dalam urusanku ini. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira, agar supaya aku dapat banyak mensucikanmu dan banyak mengingatku. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau itu maha melihat kepada kami. Para ulama mengatakan bahwasannya orang yang paling baik bagi saudaranya itu Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa telah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar saudaranya diangkat menjadi nabi. Ya, siapa yang pernah berdoa seperti itu? Antum juga tidak mungkin melakukannya saat ini kan? Karena kenabian sudah ditutup. Jadi orang yang paling baik kepada saudaranya itu Nabi Musa alaihissalam. Meminta agar Allah mengangkatnya sebagai pendamping beliau, ya, yang menopang perjuangan dan dakwah beliau. Apa fungsinya? Kita lihat, kalau seseorang itu memiliki partner, kalau seseorang itu memiliki pasangan, kainusabbihaka katsira, agar supaya aku bisa banyak bertasbih. Orang itu kalau kita berjalan bersama dengan teman, itu akan semakin banyak kita mengingat Allah, saling mengingatkan, ya. Kainusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Jadi Nabi Musa, sekelas Nabi Musa pun, dan Nabi Musa alaihi salam adalah seorang ulul azmi minar rusul, itu meminta pasangan. Oleh sebab itu, kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ini dengan bekerja sama, jangan jalan sendirian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Dan saling bekerja samalah. Di sini ada huruf ta dengan huruf alif di tengah.

0: wa ta'awanu. Di dalam bahasa Arab ini menunjukkan penambahan huruf ta dengan huruf alif di dalam satu kata kerja itu menunjukkan apa? Lil musyarakah, untuk menunjukkan adanya kerjasama, adanya saling. Ya tidak mesti kerjasama, ada menunjukkan kata saling gitu ya. Ada dua pihak yang turut andil di dalam mewujudkan perbuatan itu. Ya misalnya kalau kita berikan contoh dalam bentuk kata lain, misalnya doroba. Apa artinya doroba? Memukul. Ya. Kalau kita mau mengatakan seseorang baku pukul, kata orang Kendari. Ya, atau saling memukul. Apa bahasa Arabnya? Ya, bukan baku dorob. Atau dorob-doroban katanya kalau bahasa santri itu, dorob-doroban, pukul-pukulan. Enggak. Tambahkan saja huruf ta di awalnya dengan alif setelah faul fi'li. Kita katakan tadoroba. Artinya sudah baku pukul atau saling memukul. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu, dan saling kerjasamalah. Ya, alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa di dalam berdakwah, di dalam menegakkan agama Allah harus ta'awun. Kita harus bersama dengan umat. Jangan jalan sendirian. Ya. Baik skupnya individu atau kelompok. Karena sebagian kelompok dia tidak mau untuk ta'awun dengan ya, dengan kelompok lain. Alasannya adalah tamayuz katanya. Alasannya perlu eksklusif. Anda ini hidup bersama dengan kaum muslimin yang harus bersama dengan umat. Wa ta'awun alal birri wat taqwa. Saat ini ta'awun alal birri wat taqwa ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Seakan sulit banget kaum muslimin ya untuk bersatu, untuk kerjasama walau dalam masalah yang disepakati. Kalau seandainya dalam masalah yang disepakati kesahihan dalilnya, disepakati kesesuaiannya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengapa kemudian kita sangat sulit untuk ta'awun? Golongan mereka yang selamat juga yang disebutkan di dalam surat Al-Asr, mereka orang-orang yang tidak merugi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bisabar. Kembali di sini tawasau ada huruf ta dengan huruf alif menunjukkan adanya kerjasama. Ya. Dan ayat-ayat ini berarti menunjukkan mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwasannya di dalam dakwah kita harus bermitra. Kita harus bekerja sama, alal birri wat taqwa. Dan yang lebih penting, ta'awun alal birri wat taqwa itu adalah yang digarisbawahi alal birri wat taqwanya itu. Jangan dari awal kita sudah mengatakan dengan siapa dulu yang penting. Di situ tidak disebutkan ta'awanu alal birri wat taqwa bainas salafiyin misalnya, enggak. Yang penting dengan setiap muslim, ya, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana fa huwa muslim. Barang siapa yang salat seperti salat kami, menghadap ke arah kiblat kami, memakan sembelihan kami, maka dia berarti muslim. Selama dia muslim, maka kita harus ta'awun alal birri wat taqwa bersamanya. Kalau seandainya dalam perkara salat saja, kita boleh enggak sholat di belakang seorang muslim mubtadi? Dia mungkin pelaku kebid'ahan. Tetapi kebid'ahannya masih dalam ruang lingkup keislaman. Bid'ahnya bid'ah amali, bukan intiqadi. Boleh enggak kita sholat di belakangnya? Boleh. Kalau seandainya saja di dalam perkara sholat kita diperbolehkan untuk ta'awun, apalagi kemudian dalam perkara yang di luar sholat. Artinya kita ketahui sholat adalah sebagai salah satu rukun Islam. Kalau seandainya saya dalam salah satu rukun Islam, kita boleh bekerja sama dengan orang yang mungkin memiliki beberapa perbedaan dengan kita sekalian, maka apalagi dalam masalah yang lainnya. Ya. perlu kita bedakan antara manhaj dengan pendapat. Ada tulisan yang sangat bagus saya share di Facebook saya dari tulisan Ustaz Yusuf Uthman Baisa. Perbedaan antara manhaj dengan pendapat. Manhaj itu apa sih sebenarnya? Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, istilah manhaj ini tidak banyak dipakai. Ini manhajnya orang ini apa gitu. Ada. Manhaj itu Quran Sunnah. Ketika kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah tertentu, tidak serta-merta kemudian mereka mengatakan Anda berbeda manhajnya dengan saya. Tapi mereka mengatakan pendapat Anda berbeda, Anda punya pendapat, saya punya pendapat. Tetapi bagaimana mereka, kita lihat adalah tidak saling menyesatkan. Mereka kemudian tidak mengklaim bahwa ini adalah manhaj yang benar. Saat ini banyak sekali di kalangan para aktivis dakwah, karena perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mereka, kemudian mereka memandang bahwa itu adalah seakan sebagai perbedaan manhaj, dan ini adalah salah total. Karena manhaj itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manhaj itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallam. Tidak ada yang lain. Saat ini kemudian muncul ada manhaj talawun, ada manhaj tamayyuz, ada manhaj ini dan itu. Ya, ini semua adalah sesuatu yang tidak dikenal dari atau di kalangan para ulama salaf, dari kalangan para sahabat tabiin dan tabiut tabiin. Ya. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz tadi dijelaskan bahwa tidak boleh mendoakan agar orang kafir diampuni dosanya. Nah, bagaimana kalau kita mendoakan agar diberikan petunjuk? Apakah ini diperbolehkan? Syukran.
0: Naam, perlu dibedakan antara berdoa memohon agar Allah memberikan petunjuk kepada non-muslim dengan ketika kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Ya. Yang pertama diperbolehkan dan yang kedua tidak. Ya, karena tidak mungkin pengampunan Allah itu akan diberikan kepada mereka kalau mereka tidak beriman, kalau mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka tahapannya adalah kita harus meminta dahulu kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan hidayah dan petunjuknya kepada mereka. Baru kemudian setelah mereka mendapatkan petunjuk, setelah itu kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada mereka setelah mereka beriman. Adapun sebelum mereka beriman, maka tidak diperbolehkan untuk memohonkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni mereka sebagaimana dalam surat Taubah ayat 113 tadi, makana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak seyogianya bagi nabi dan orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik setelah jelas bagi mereka bahwa mereka dari penghuni neraka jahim. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bisakah hari ini kita atau di zaman sekarang ini jari jempol kita hukumi seperti lisan manusia? Jari jempol, Ustaz. Karena kita tahu bersama hadis tentang kejahatan lisan. Namun di hari ini dengan tenarnya sosial media, maka apakah bisa kita hukumi juga jempol-jempol manusia itu sebagai lisan? Karena banyak juga jempol yang menyakiti hati-hati orang lain. Dan bisa juga dikatakan bahwa memang jempol ini hari ini menjadi penerjemah lisan, seperti itu. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Nah, jempol apa jari?
1: Jari jempol.
0: Jari jempol.
1: Tangan.
0: Jempol saja, tidak ingin.
1: Jari-jari.
0: Jari-jari, iya. Karena kalau jempol itu ibu jari. Jadi orang mengetik, gak tahu mungkin kalau antum pakai jempol semua ya mengetiknya. Ya, jari jemari manusia tentu saat ini adalah mengambil hukum lisan. Apa yang ditulis adalah sama dengan apa yang kita ucapkan. Bahkan bisa jadi apa yang kita tulis dampak dan efeknya adalah jauh lebih kuat ketimbang apa yang kita ucapkan melalui lisan kita. Karena lisan kita, ya, begitu diucapkan apabila tidak direkam, maka kemudian akan habis. Tetapi tulisan, kapan kita tulis, apalagi kemudian kita publis di media, ya, apa yang dinamakan dengan al-i'lam al-hurrah, ya, media sosial yang sangat bebas, begitu kemudian kita tulis, langsung dia akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka tentu para ulama rahimahumullahu ta'ala juga telah banyak mengingatkan kepada kita sekalian bahwa hukumnya sama dengan hukum lisan, bahkan dia bisa lebih berat daripada hukum lisan. Ya, ketika lisan, orang yang mendengarkannya cukup orang-orang yang di depan kita. Ya, kalau seandainya tidak melalui media juga. Tetapi tulisan pada umumnya saat ini adalah, ya, dampak dan efeknya jauh lebih luas, sehingga sepatutnya bagi seorang muslim lebih hati-hati ketika hendak menulis atau mengatakan sesuatu, karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, innar rajula la yatakallamu bi kalimah la yulqi fihi balan yahwi biha finnari jahannam sab'ina kharifa. Terkadang seseorang itu dia melontarkan satu kata-kata yang dia tidak begitu peduli dengan perkataannya itu, tetapi pernyataannya itu dapat menjerumuskan dia ke dalam api neraka selama 70 tahun. Wallahu ta'ala alam.
2: Beberapa waktu yang lalu, yang orang tua kami itu yang dulunya muslim, dulunya katolik, terus masuk Islam, setelah itu kembali ke agama yang dulu itu, Ustaz. Yang kemarin di ICU itu, Ustaz. Beliau beberapa hari yang lalu meninggal, Ustaz. Kami sudah berusaha untuk meminta ke beliau untuk kembali ke bersama kami. Saya waktu itu sempat niat untuk mengumpulkan semua keluarga dan itu beliau, dan hendak menyampaikan pada beliau bahwa ini atas Bapak yang akan mendoakan Bapak kelak jika Bapak kembali bersama kami dalam masa ini. Namun hal itu tidak sempat terlaksan dan beliau meninggal. Nah, dalam pelaksanaan proses pengukuran dari pihak agama Bapak ini, tidak ada yang memandikan jenazahnya, Ustaz. Nah, dimintalah dari keluarga kami, Ustaz. Bertanya apa yang keluarga kami lakukan memandikan jenazah Bapak ini, apa dibenarkan atau tidak. Terus setelah memandikan itu, mereka mengambil alih untuk menyelesaikan proses beliau ini, Ustaz. Seperti yang saya dengarkan tadi, Ustaz mengatakan bahwa mendoakan orang yang agama itu, meskipun orang itu tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, saya sempat misal dengan yang awal itu mengumpulkan keluarga, tidak sempat terlaksana. Dan saya juga, Ustaz, kalau Ustaz ingat beberapa minggu yang lalu, orang tua kandung saya, ayah saya meninggal, yang dulunya Katolik, tapi alhamdulillahnya dia Islam sampai di akhir hayatnya. Nah, kasusnya beda, Ustaz, karena yang ini saya buat ini ayah dari saudara-saudara saya yang lain, Ustaz. Jadi dalam keluarga itu kami diminta untuk selalu bersatu, jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada perbedaan saudara, jangan sampai Bapak saya itu mendengar kalau ada bahasa-bahasa saudara sini, saudara itu yang tidak beliau mengatakan apa. Saya ingin bertanya perlu.
3: Baik, mungkin pertanyaan. Mungkin ya, pertanyaan amin, sudah Ustaz. Dapat dipahami, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, beberapa hari yang lalu disampaikan bahwa di sana ada seorang bapak yang dahulunya muslim gitu ya. Kemudian belakangan beliau murtad. Ya, murtad kemudian dalam keadaan sakit, dan kemudian di akhir hayatnya sempat mengumpulkan keluarganya, dan namun kemudian setelah keluarganya berusaha untuk mengembalikan bapak itu kepada pangkuan Islam, tapi kemudian tidak sempat terucap dan kemudian meninggal dalam keadaan murtad. Apa sebenarnya yang menjadi kewajiban seorang anak atau keluarga di saat mengalami kondisi seperti itu? Pertama, di sana ada sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abu Thalib, beliau adalah siapa? Anak paman Nabi SAW. Abu Thalib itu kan kafir, sebagaimana disebutkan tadi dalam sebab turunnya ayat 113 dari surat At-Taubah. Ya, ketika Abu Thalib meninggal, qala Ali bin Abi Thalib qala qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ammaka syaikh dhal qad mat. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua dan sesat itu telah meninggal. Siapa yang dimaksud? Bapaknya sendiri. Kita lihat bagaimana keimanan ini sudah masuk ke dalam hati Ali bin Abi Thalib, bahwa siapapun, hatta itu adalah orang tua sendiri, kalau dia itu adalah musyrik, maka kekerabatan ini seakan terputus. Ya. Sehingga beliau mengatakan, inna ammaka syaikh dhal qad mat. Sesungguhnya pamanmu, wahai Rasulullah, yang tua dan sesat itu telah mati. Ini bahasanya seperti itu. Ya, bahkan mungkin bahasa terjemahan saya ini masih halus sedikit. Ya, karena orang apabila faham bahasa Arab akan mampu merasakan makna daripada kalimat ini. Kalimat ini sangat tegas banget. Inna ammaka syaikh dhal. Sesungguhnya pamanmu yang tua dan sesat itu, sudah tua sesat lagi, qad mat, dia telah mati. Faman yuwarih, siapakah yang akan menguburnya? Ya, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, tadi kan pertanyaannya bagaimana status keluarganya, karena tadi teman-teman seagamanya tidak mau mengurusi jenazah orang tadi yang murtad. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, izhab fawari abak, pergilah dan kuburkanlah ayahmu itu atau bapakmu itu. Qala Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau mengatakan, la uwarih, katanya saya tidak mau menguburkannya. Innahu mata musyrika, karena dia mati dalam keadaan musyrik. Faqala, kemudian Nabi SAW, lalu Nabi SAW beliau bersabda, izhab fawarihi, pergilah dan kuburkanlah dia. Ya. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menguburkannya. Ya, hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih, disebutkan oleh juga oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Sahihah. Ada beberapa catatan dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengurusi jenazah orang yang meninggal dalam keadaan musyrik atau kafir. Kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib pada awalnya juga dia tidak mau. Beliau mengatakan innahu mata musyrika. Tetapi kemudian Nabi SAW, ya, beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala untuk tetap menguburkannya, karena kalau tidak dikuburkan siapa yang mengurusnya? Keluarganya, kaum muslimin, seluruh manusia akan tersiksa dengan bangkai dari orang tersebut. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tetap memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menguburkannya. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat itu beliau memandang tatkala mengurusi jenazah orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, berarti ini adalah merupakan bagian daripada bentuk loyalitas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Janganlah engkau memberikan loyalitas kepada suatu kaum yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tetap memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengurus jenazahnya. Hanya saja tentu di dalam pengurusan jenazah, dan ini adalah poin yang kedua, di dalam pengurusan jenazah tidak disyariatkan bagi kita sekalian untuk memandikannya. Tidak pula untuk mengkafaninya, tidak pula menyolatkannya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk melakukan itu semua. Oleh sebab itu Nabi SAW hanya memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, idhab fawarihi, pergilah dan kuburkan dia. Tidak dikatakan mandikan, lalu kafani, lalu sholatkan, berdoa, tidak. Cukup kemudian dikuburkan agar supaya kaum muslimin tidak terganggu dengan jenazahnya setelah ia meninggal. Ya, dan mengapa Nabi SAW tidak menyebutkannya? Karena itu tidak disyariatkan. Karena kaidahnya di dalam usul fikih adalah takhirul bayan an waktil hajah la yajus. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Ketika Ali bin Abi Thalib meminta fatwa kepada Nabi SAW, apa yang mesti saya lakukan terhadap jenazah orang tua saya? Nabi SAW tidak menyebutkan perintah memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Ketika perintah itu tidak ada penjelasan dari Nabi SAW, maka berarti dapat kita ketahui bahwa itu tidak disyariatkan. Karena andaikan disyariatkan, pasti akan disebutkan oleh Nabi SAW, karena kaidahnya dalam usul fikih adalah mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Tatkala Nabi SAW tidak menjelaskannya pada saat waktu yang dibutuhkan oleh Ali bin Abi Thalib, pada waktu yang sangat dibutuhkan, maka dapat diketahui bahwa itu adalah tidak disyariatkan, karena takhirul bayan an waktil hajah la yajuz. Kemudian poin yang yang ketiga, tidak disyariatkan pula bagi karib kerabat orang yang meninggal dalam keadaan musyrik untuk mengikuti jenazahnya. Ya, tidak disyariatkan untuk mengikuti jenazahnya. Karena Nabi SAW saat itu tidak turut mengantarkan jenazah Abu Thalib. Padahal kita ketahui bagaimana jasa Abu Thalib yang sangat besar terhadap Nabi dan terhadap perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan Ali bin Abi Thalib, kau pergi misaja gitu. Kalau kata orang Kendari, kau pergi misaja. Ya, kau kuburkan dia. Sudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengikuti jenazah Abu Thalib. Padahal Abu Thalib kasih sayangnya kepada Nabi SAW sesuatu yang tidak kita ragukan. Tapi karena dia tetap meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak disyariatkan bagi kita sekalian untuk ya mengikuti atau mengantarkan jenazahnya. Ini adalah beberapa poin yang kita pahami dari hadis sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dapat menjadikan panduan bagi kita sekalian tatkala kita memiliki keluarga yang meninggal dalam keadaan musyrik, wallahu taala alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menanggapi isu yang sedang hangat saat ini, Ustaz, tentang rencana pemerintah akan membubarkan salah satu ormas, sebenarnya dalam syariat kita bagaimana sebenarnya berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang disyariatkan Islam yang sebenarnya, Ustaz? Demikian, Ustaz.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. ta'awun kita mesti ta'awun alal birri wa taqwa. Setiap perhimpunan kita, perkumpulan kita, loyalitasnya adalah bukan dibangun di atas fanatisme golongan. Karena fanatisme golongan adalah bagian daripada bentuk asobiyah yang dilarang oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Loyalitas kita hanyalah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta kebenaran itu sendiri. Dan seorang Muslim, al-Muslim yaduru ma'al haq haitsu dar. Seorang Muslim akan senantiasa berada dengan kebenaran, bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Tatkala kebenaran itu ada di kelompok A, maka dia akan berada di kelompok A. Tatkala kebenaran itu ada di kelompok B, maka dia akan ada di kelompok B. Tatkala kebenaran itu ada di kelompok C, maka dia pun akan ada bersama dengan kelompok C tersebut. Karena loyalitas seorang Muslim bukan pada golongan, bukan pada kelompok, tetapi pada kebenaran. Ya. Sehingga dengan demikian, seyogianya fanatisme kita tidak kita berikan kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada kelompok, karena kelompok-kelompok itu adalah yang akan mengkotak-kotakan, yang akan memecah belah kaum muslimin. Ya, tentu berorganisasi adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan, selama hal itu adalah untuk melakukan koordinasi di dalam dakwah, di dalam amal jama'i. Yang tidak diperbolehkan adalah jikalau kita menjadikan organisasi sebagai media untuk membangun loyalitas antara kita dengan yang lainnya. Di dalam Islam tentu menyampaikan pendapat adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi tidak berarti kemudian seorang Muslim dia boleh ya berpendapat dengan tanpa ada aturan-aturan atau dengan tanpa batas. Ya. Tadi sebagaimana dikatakan bahwa terkadang seseorang dia melontarkan sebuah perkataan yang dia tidak begitu peduli dengan perkataan tersebut, tetapi perkataannya tersebut dapat menjerumuskan dia ke dalam api neraka selama 70 tahun. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam menyampaikan pendapat harus terukur, harus terkontrol, terkendali ya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk memperbolehkan dan melarang ya sesuatu yang dapat menjadi kemaslahatan bersama. Walaupun tentu kekhawatirannya adalah jikalau apa yang terjadi saat ini akan menjadi pintu gerbang atau pintu masuk untuk kemudian melakukan sikap yang sama terhadap setiap ormas Islam. Semoga hal itu tidak terjadi dan kita berhusnudzon kepada ya kepada pemerintah kita. Tetap berbaik sangka, itu adalah terjadi demi kemaslahatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin dari berbagai macam fitnah dan ujian yang melanda mereka saat ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
5: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
4: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah haram karena termasuk perintah syaitan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: قدوات نبوية.
8: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
9: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya, setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah. An Umar radhiyallahu ta'ala an qal: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawm, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayad thiyab, شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
9: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata: Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata: Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata: Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi: Beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda: Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,

0: kiamat, kapan terjadinya? Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak

0: antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
0: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ustadz menjawab,
4: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
3: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
8: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah. Karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan. Manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah sisanya nggak apa-apa. Ya.
9: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti Sahih Fikih Sunnah. Seperti Fikhus Sunnah. Dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
11: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
12: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
13: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul mu'min, Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasobin, wala nasobin, wala saqamin. Hattal ham yahammah, wasyauka yushakwa. Tidaklah musibah yang menimpa mukmin. Baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu? Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya. Musibah yang bentuknya ujian. Tapi dia gak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
14: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
15: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
3: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja kita telah sama-sama selesai melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kembali kajian bersama guru kita, Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-555-943 dan insya Allah akan diajukan kalau waktu mencukupi. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
4: Taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman nisya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i la ridwanih. Salawat Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah kata yang pantas untuk senantiasa kita ucapkan atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih kuat untuk melangkahkan kaki-kaki kita

0: menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Haji Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala. Dan tentunya pembahasan kita masih di surah ke-32 di dalam Al-Qur'an, yaitu surah As-Sajdah. Dan sebagaimana biasa, kajian kita akan berlangsung hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu, untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita. Kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi alimul ghaibi wasyahadah, al-azizur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-11 dari surat As-Sajdah. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 10 sampai ayat 11 dari surat yang ke-32 ini.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Rabb kalian kalian akan dikembalikan. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, di dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang syubhat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, di mana mereka mengatakan, apakah apabila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami akan benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Maka di ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menjelaskan kepada kita sekalian tentang proses kebangkitan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang sebenarnya akan terjadi setelah seseorang itu meninggal dunia. Ya, seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian mengira bahwa kematian itu adalah sesuatu yang mengakhiri kehidupan manusia, padahal yang terjadi bukanlah demikian, melainkan kematian hanyalah merupakan proses perpindahan dari kehidupan dunia menuju alam barzah. Ruh kalian akan diambil oleh para malaikat, disimpan, kemudian kelak akan dikembalikan kepada jasad di hari kebangkitan. Dengan demikian ayat yang mulia ini menjadi ayat penghubung antara kehidupan atau yang menjelaskan tentang hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan manakala kita lihat apa yang dikatakan para mufassirun rahimahumullah di dalam tafsir Al-Muyassar, ya, di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, qul ayyuhar rasul liha ulail musyrikin, katakanlah wahai rasul bagi orang-orang musyrik itu, yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum, malaikat maut akan mewafatkan kalian, malaikat yang telah diberikan mandat untuk mencabut nyawa kalian. Fayaqbidu arwahakum idan tahat ajalukum, maka ia akan mencabut ruh-ruh kalian apabila ajal kalian telah berakhir. Walan tata'akhkharu lahdatan wahidah, tidak akan pernah terlambat sedikit pun juga. Tsumma turadduna ila rabbikum, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Fayujazikum ala jami'i a'malikum, lalu Allah akan memberikan balasan terhadap semua amal perbuatan khair kalian. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr, jika amal kalian itu baik maka akan dibalas dengan kebaikan, dan jika amalan kalian itu buruk maka akan dibalas dengan keburukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas lafaz demi lafaz, kata demi kata dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam untuk menjawab syubhat orang-orang musyrik dengan jawaban yang tegas berdasarkan wahyu. Jadi Allah langsung memberikan talqin, yakni mendikte Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan sesuatu. Qul, katakanlah olehmu. Ini memberikan isyarat apa? Bahwa di dalam menjawab syubhat terutama syubhat dalam akidah, maka kita harus menjawabnya dengan dalil. Kita harus menjawabnya dengan wahyu, bukan menjawab dengan spekulasi akal kita. Jadi kalau syubhat itu berkenaan dengan akidah, maka kita menjawab itu harus dengan dalil, bukan dengan hasil spekulasi akal kita gitu. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Ini kan syubhat. Dan orang-orang musyrik itu berkata, apabila kami sudah lenyap dan hancur dimakan tanah, apakah kami akan dibangkitkan dengan penciptaan yang baru? Ini mustahil, kata mereka. Ini syubhat kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, jawablah syubhat itu dengan wahyu. Jadi Nabi SAW tidak diberikan ruang untuk menggunakan semata-mata akalnya. Tapi qul, katakan, didikte langsung. Katakanlah. Ya, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut yang telah diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mencabut nyawa kalian. Qul yatawaffakum at-tawaffi. Yatawaffakum at-tawaffi, ya, itu artinya mengambil sesuatu dengan sempurna. Qul yatawaffakum, katakanlah bahwa para malaikat maut atau malakul maut akan mencabut atau mengambil ruh kalian dengan sempurna. Apa maksud daripada dengan mengambil dengan sempurna dalam konteks mengambil ruh manusia secara sempurna dari jasad? Karena itu kematian dalam Islam itu bukan akhir kehidupan. Ya, tetapi dia hanyalah merupakan proses terpisahnya ruh dari jasad. Jasadnya dikebumikan, dikuburkan di dunia, ya. Sedangkan ruh akan berpindah ke alam barzah, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian akan dikembalikan lagi. Qul yatawaffakum, katakanlah para malaikat maut akan mewafatkan kalian, mengambil ruh kalian dengan sempurna, sehingga tidak akan ada kata terlambat, tidak akan ada kata terlalu cepat, tidak akan ada kesalahan takdir gitu ya, salah jadwal itu nggak akan ada, ya, karena para malaikat mengambil ruh kita dengan sempurna. Qul yatawaffakum malakul maut. Siapa itu malakul maut? Malakul maut adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas khusus untuk mencabut nyawa. Di dalam Al-Qur'an sangat jelas namanya malakul maut. Ya, dan perlu diketahui yang beredar dan terkenal di tengah-tengah masyarakat bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya siapa? Izrail. Ya. Penyebutan nama Izrail bagi malaikat pencabut nyawa itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam sunnah yang sahih. Gak tahu asal-muasalnya dari mana itu. Tapi itu masyhur baik di kalangan orang Arab atau orang Ajam. Padahal manakala kita lihat di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah, tidak ada satu keterangan dan riwayat pun yang menyebutkan bahwa namanya Izrail, tetapi namanya itu siapa? Malakul maut, malaikat maut. Ya, jadi tidak ada nama Izrail. Ya, ikhwah sekalian, malakul maut, apakah dia hanya sendirian atau banyak? Ini kalau malaikat maut sendirian, berapa ya orang yang setiap hari meninggal gitu kan? Apakah dia hanya sendirian atau banyak jumlahnya? Wallahu taala alam bahwa malakul maut itu memiliki asisten, ya, dan tidak sendirian. Malakul maut ini adalah pemimpinnya, ya, komandannya, dinamakan dengan malakul maut. Tetapi malakul maut ini memiliki para asisten dan pembantu di dalam menunaikan tugasnya dalam mencabut nyawa manusia. Oleh sebab itu di dalam surat Al-An'am di ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Sehingga apabila datang kematian pada salah seorang di antara kalian, maka para utusan kami, maksudnya para malaikat, ya, tawaffathu rusuluna, rusul bukan rasul tapi rusul, dan rusul itu jamak, maka para utusan-utusan kami mewafatkannya, wahum la yufarritun, mereka tidak pernah lalai, tidak pernah keliru dan salah di dalam mencabut nyawa seseorang. Oleh sebab itu para ulama mengatakan malakul maut itu pemimpin mereka, tapi mereka juga memiliki tim, atau malakul maut ini memiliki tim eksekusi untuk mencabut nyawa manusia. Oleh sebab itu tidak ada kontradiksi antara ayat ini dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Alladzi wukila bikum, yang telah diberi tugas terhadap kalian. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa berarti para malaikat maut itu bukan Tuhan. Para malaikat itu tidak mengambil inisiatif sendiri untuk mencabut nyawa manusia, tetapi semuanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak mereka sendiri. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzi wukila bikum," yang telah diberi tugas terhadap kalian. Kalau di dalam mushaf edisi terjemah di sini sebutkan malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian. Ya, jadi mereka tidak berinisiatif sendiri, tapi bekerja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kematian pasti sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka itu telah tiba, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun juga, dan tidak pula mereka memajukannya. Ya, selalu on time. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ila rabbikum turja'un." Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Antum perhatikan di sini, "Tsumma ila rabbikum turja'un." Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman "summa ila maqabirikum turja'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman "kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian." Allah tidak berfirman "kemudian kalian dikembalikan pada kuburan kalian." Ya, ini memberikan isyarat bahwa kuburan itu bukan peristirahatan terakhir. Sebagaimana yang ungkapan yang sering kita dengar, telah dikebumikan di tempat peristirahatannya terakhir katanya. Ini mungkin saja istilah yang keliru, tapi jika diyakini dengan sebuah akidah, maka ini pernyataan kufur. Ya, kalau kita mengatakan kuburan sebagai tempat peristirahatan terakhir, maka kita menafikan adanya hari kebangkitan, menafikan adanya padang mahsyar, adanya timbangan amal, adanya hisab, adanya pembalasan, adanya jembatan sirat. Ya, mengingkari seakan adanya surga dan neraka. Oleh sebab itu, ya, para ulama mengatakan tidak boleh bagi kita untuk mengatakan kuburan itu sebagai tempat peristirahatan terakhir, karena kuburan itu hanyalah merupakan, ya, tempat sementara. Oleh sebab itu di sini disebutkan "summa ila rabbikum turja'un", tidak disebutkan "summa ila maqabirikum turja'un", tapi "ila rabbikum". kemudian kepada Rob kalianlah kalian akan dikembalikan. Ya, karena setelah kuburan itu masih ada proses yang sangat panjang. Ada alam barzah, ada tiupan sangkakala, ada kebangkitan, padang mahsyar, hisab, mizan, sirat, ada surga dan ada neraka. Inilah makna kembali kepada Allah, yaitu kembali untuk menerima keputusan dan balasan yang adil sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar tadi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat yang mulia ini mengajarkan kepada seorang mukmin untuk sering mengingat kematian. Ketika kita harus banyak mengingat kematian, bukan untuk membuat kita berputus asa, tetapi untuk membuat kita terus memperbaiki amal perbuatan kita. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, aksiru min zikri hadimil laddat. Beliau SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan. Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala bentuk kelezatan. Aksiru min zikri hazimil ladzat. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dihasankan oleh sejumlah ulama. Ya. Mereka mengatakan hikmahnya adalah bahwa dengan memperbanyak zikrul maut, mengingat kematian, akan menjadikan seorang mukmin lembut hatinya, akan mengantarkan seorang mukmin untuk mengurangi kecintaannya terhadap dunia, mendorong seorang mukmin untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong seorang mukmin untuk memperbaiki akhlak dan amal perbuatannya, dan mendorong seorang mukmin memperbanyak amal soleh. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, aksiru min zikri hadimil laddat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang disebutkan di ayat yang ke-10, mereka memiliki syubhat bahwa jika manusia itu sudah hancur, ya sudah lenyap dimakan tanah, mereka mengatakan tidak mungkin ada lagi hari kebangkitan. Ketika perhatian mereka itu fokus pada fisik, kan perhatian mereka fokus pada apa? Jasad. Sehingga kalau jasad mereka sudah hancur, kata mereka ya sudah, ya game over, tidak ada lagi kelanjutan. Ayat 11 ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa fokus perhatian kita sesungguhnya jangan hanya pada masalah jasad fisik, tetapi semestinya kita lebih memperhatikan pada masalah-masalah ruh. Karena manusia itu terdiri daripada ruh dan jasad. Jasad boleh hancur dimakan bumi ketika kita meninggal, tetapi ruh tidak. Ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ketika kita meninggal akan diambil oleh para malaikat lalu disimpan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, imma di iliyin atau di sijin. Sehingga ayat yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita sekalian bahwa hakikat manusia itu bukan hanya pada jasadnya, tetapi ruh itu adalah jauh lebih penting, karena ruh itulah yang akan mempertanggungjawabkan ya amal perbuatan kita semasa di dunia, sehingga ya keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu sesungguhnya lebih banyak ditentukan dengan keselamatan ruh dan agama kita ketimbang keselamatan jasad kita sekalian. Ya, demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita satu ayat dari surat As-Sajdah biidznillahi taala, akan kita lanjutkan pembahasan ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-11. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan kita persilakan satu pertanyaan dari jamaah. Tafadhol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya Ustaz, jika seseorang meninggal dunia, dia ada yang mengatakan di masyarakat dia sudah tenang bersama di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini apakah benar? Terus kemudian ada juga pernah saya dengar ceramah bahwasanya ketika seseorang dia meninggal, dia akan bertemu dengan orang-orang yang ia sayangi. Bagaimana penjelasannya ini, sehingga apakah orang tersebut bertemu di kuburannya ataukah di tempat yang lain? Terus ketika seseorang meninggal Ustaz, dia akan ada nikmat kubur atau azab kubur? Nah, di sini jelas mengatakan kuburan, sehingga tempatnya itu apakah di kuburan ataukah di tempat yang lain?
0: Bagaimana yang kedua, yang terakhir?
2: Yang terakhir kan ada yang mengatakan ada nikmat kubur dengan ada azab kubur. Nah ini kan jelas mengatakan kuburan. Apakah tempatnya memang di kuburan ataukah di tempat yang lain? Syukran.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka dia berada di sisi Rabbnya. Ya, pernyataan ini bagi mereka yang meninggal dalam keadaan iman, ya maka dia memiliki dasar dan dalil dalam Al-Qur'an. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang telah terbunuh di medan jihad fisabilillah itu mati. Ya, akan tetapi mereka itu hidup, bal ahyaun inda rabbihim. Mereka hidup berada di sisi Rabb mereka. Jadi di sisi Allah, dan ini pastikan bahwa ini di alam barzah. Ya. Adapun mereka, orang-orang yang meninggal di atas kekafiran, ya maka keadaannya berbeda. Mereka berada di sijjin. Ya, mereka yang berada di iliyin, iya, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iliyin adalah tempat yang sangat tinggi di dalam surga. Sedangkan sijjin adalah asfalu maudhi'il ard. Ya, dia adalah di titik terendah bumi, sijjin. Adapun iliyin di sisi Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Kemudian berikutnya adalah apakah orang yang sudah meninggal dapat berjumpa dengan orang-orang yang dicintai dan dikenalnya di alam barzah? Ya, disebutkan di dalam beberapa asar bahwa seseorang apabila dia meninggal dunia, dia akan bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikenalnya semasa di dunia. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Ar-Ruh, ya, di dalam kitab Ar-Ruh, dan beliau banyak menyebutkan akan masalah ini sesuai dengan beberapa asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa kitab Sunan. Disebutkan bahwa apabila seseorang itu meninggal dunia, maka dia akan disambut pula oleh orang-orang yang ia kenal semasa di dunia. Lalu kemudian mereka bertanya, bagaimana keadaan si fulan? Yani bertanya kepada orang yang baru meninggal ini, bagaimana keadaan si Alan ditanya, sehingga ada salah seorang mereka ditanya, bagaimana keadaan si Fulan. Akhirnya mereka mengatakan, si Fulan sudah menikah, si Fulan sudah begini dan begitu. Sampai dia bertanya, bagaimana dengan si Alan? Dia berkata, apakah kamu belum tahu kalau dia sudah mendahului saya dan sudah meninggal? Emang kamu belum ketemu gitu kan? Ya, jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia dapat bertemu di alam barzah. Ya. Sebagaimana juga di sana disebutkan di dalam beberapa riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Nasa'i misalnya, ya, dari hadis Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ya, menunjukkan bahwa adanya pertemuan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian berkenaan dengan azab dan nikmat kubur, maka ini adalah bagian dari perkara ilmu gaib dan akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Ya, bahkan beliau alaihi salatu wasallam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala hampir di setiap penghujung sholat beliau alaihi salatu wasallam. Dan ini sekaligus membantah keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari keberadaan nikmat dan azab kubur. Ya, dengan alasan bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang azab kubur itu riwayatnya hadis ahad. Padahal kita ketahui bahwa di sana juga ada ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan azab kubur ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang apa yang diperoleh oleh Fir'aun dan pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya, ya, wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyadul azab. Allah Azza wa Jalla berfirman, neraka dipaparkan kepada mereka setiap pagi dan petang, yakni kepada Fir'aun dan pengikutnya. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari kiamat kelak akan dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke azab yang paling pedih. Berarti di sana ada azab, ya, yang akan ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya setiap pagi dan petang. Dan ini terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Jadi ada dua. Inilah yang dinamakan dengan azab barzah. Oleh sebab itu Al-Imam At-Tahawi di dalam Aqidah Tahawiyah beliau menyebutkan, maka setiap orang yang meninggal akan sampai kepadanya azab atau nikmat kubur yang mesti dia terima. Kubiro am lam yukbar, kata kita. Baik dia itu dikuburkan atau tidak dikuburkan, apa yang berhak dia terima akan diterima. Walaupun dia misalnya meninggal tenggelam di lautan, dia dimakan oleh binatang buas, dia tidak dikuburkan. Ya, dikatakan azab atau nikmat kubur itu secara hukum mayoritas. Tapi kan tidak semua orang meninggal mesti dikuburkan. Ada orang meninggal terbakar sampai kemudian dia menjadi debu. Ya. Ada orang dimakan binatang buas, ada orang hancur di udara, ada orang yang meninggal di lautan. Semua manusia akan mendapatkan nikmat atau azab kubur sesuai dengan keberhakannya. Kubiro am lam yukbar. Ya, Al-Imam At-Tahawi beliau mengatakan, baik dia itu dikuburkan atau tidak dikuburkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Itulah tadi jawaban dari guru kita atas pertanyaan yang telah diajukan. Semoga dapat kita pahami tentunya, dan demikianlah kajian kita di kesempatan pagi ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas kajian yang disampaikan di kesempatan pagi ini. Semoga di kesempatan yang lainnya kita dapat kembali berjumpa dalam kajian yang sama ataupun kajian yang lainnya. Dan kita akhir kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
4: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithlaman sabaqahum.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
9: Absen kok dititip? Emang jastip?
10: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Hadratis sada, yurja al-intibah.
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
13: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
12: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat semua dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang telah kita dengarkan bersama. Dan semoga setiap nasihat yang telah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya, serta mendorong kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ikhwat aliman, mari kita melanjutkan pagi ini dengan mendengarkan lantunan zikir pagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan pada hari ini serta memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
16: Azkarus sabahi wal masa.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94.3 FM.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Baiklah sahabat muat dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
7: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat istiqomah di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga ya sahabat umat, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah senang sekali ya rasanya kembali di pagi yang cerah ini. Saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin. Tepatnya di penanggalan 20 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 6 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat semua sekalian hingga 3 jam ke depan. Dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ya, ikhwan aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, tentunya di Senin pagi yang cerah ini ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan semangat dan juga keberkahan untuk kita semua. Dan semoga pagi ini juga menjadi awal yang baik ya sahabat semua untuk kita bersama-sama menjemput rezeki yang halal dan juga penuh keberkahan. Dan ikhwan aliman, tentunya berdasarkan informasi dari BMKG ya, cuaca di pagi ini tuh secara umum cerah dan cukup bersahabat juga untuk memulai berbagai aktivitas. Dan bagi sahabat-sahabat yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat

0: jauh lebih baik daripada terburu-buru di jalan. Karena keselamatan tentunya adalah bagian dari amanah yang harus kita jaga. Ya, ya kota liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu setiap hari Senin ya, seperti saat ini tuh selalu menghadirkan semangat baru lah, ya kan? Hari baru berarti kesempatan baru, ya kan? Seperti itu. Dan bagi sahabat-sahabat yang mungkin saat ini bekerja, semoga pekerjaan hari ini dimudahkan ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang sedang mencari pekerjaan, semoga Allah segera membuka pintu rezeki terbaik. Dan bagi sahabat-sahabat, bagi para pelaku usaha nih ya, semoga Allah memberikan kelancaran, pelanggan yang semakin bertambah tentunya, serta usaha yang terus berkembang. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat teman, kalau misalkan kita berbicara tentang usaha dan juga masa depan nih, nah, tahukah sahabat muat ya bahwa negara kita tercinta Indonesia saat ini tuh sedang bergerak menuju era ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Mungkin sahabat muat pernah mendengarnya di sosial media atau mungkin di berita, di televisi di rumah, ya kan? Dan perubahan ini bukan hanya berbicara tentang menjaga alam ya sahabat muat, tetapi juga bagaimana membuka peluang kerja dan juga peluang usaha yang sangat besar. Karena banyak orang mungkin berpikir ya sahabat muat bahwa perubahan menuju energi bersih itu hanya menjadi urusan perusahaan besar. Padahal nih ya, justru pelaku usaha kecil dan menengah sahabat muat atau UMKM itu memiliki kesempatan besar untuk ikut andil atau ikut mengambil bagian, mulai dari menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan, lalu kemudian mengurangi penggunaan energi yang berlebihan, ya kan, hingga menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Nah, sahabat teman, seperti apa sih sebenarnya peluang tersebut dan benarkah ya lapangan pekerjaan di sektor energi hijau diproyeksikan akan mencapai jutaan pada tahun 2060? Lalu posisi UMKM dalam perubahan besar ini? Apakah pelaku usaha kecil itu hanya menjadi penonton, ya kan? Atau justru bisa menjadi pemain penting dalam transisi menuju ekonomi hijau Indonesia? Tentu kita penasaran ya kan, seperti apa pembahasannya. Untuk itu sahabat-sahabat, kita akan langsung membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikut taliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Insyaallah pagi ini tuh sahabat-sahabat, kita akan membahas sebuah topik yang memang sangat menarik dan juga penting untuk masa depan negara kita Indonesia. Karena mungkin selama ini kita sering mendengar ya istilah energi hijau atau ekonomi ramah lingkungan, tetapi seperti apa dampaknya terhadap dunia kerja dan juga peluang usaha khususnya bagi para pelaku UMKM? Tentu kita belum tahu ya seperti apa. Apakah perubahan menuju energi bersih itu hanya membawa manfaat bagi perusahaan besar ya kan? Atau justru membuka kesempatan baru nih bagi masyarakat luas untuk tumbuh dan berkembang? Untuk itu sahabat mat, kita akan membahasnya bersama mengenai green job sektor energi Indonesia yang diproyeksikan capai 10 juta pada 2060. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, ikut taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Ada sebuah angka yang mungkin perlu kita ketahui, yang dimana antara 6,31 sampai 10,19 juta itu, sahabat teman, adalah proyeksi lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan Indonesia pada tahun 2060, Masya Allah. Tentunya ini berdasarkan studi Koaks Indonesia ya, yang memproyeksikan pertumbuhan itu seiring target ambisius rencana umum ketenaga listrikan nasional pada tahun 2025 hingga 2060. Nah, ya kota liman, tentunya untuk konteks perbandingan nih, di Inggris sendiri ya, negara dengan populasi hanya 1/5 Indonesia, yang mana jumlah pekerjaan di sektor ekonomi hijau, sahabat muat, itu sudah mencapai sekitar 652.000 posisi penuh waktu pada tahun 2024 dan tumbuh hampir sekitar 28% dalam satu dekade terakhir ya, berdasarkan laporan dari Office for National Statistics. Dan pertumbuhan itu

0: terjadi bukan karena kebijakan tunggal, melainkan karena ekosistem. Dan memang ekosistem itu, sobat muat, melibatkan bisnis dari semua skala, termasuk usaha kecil dan juga menengah, seperti itu. Lalu, ikutlah di mana, sobat muat, dimanapun Anda berada. Kesalahpahaman yang memang paling umum tentang green jobs ini atau pekerjaan hijau lah, itu adalah ia itu selalu identik dengan pekerjaan teknis berat, ya kan? Seperti misalkan memasang panel surya atau mungkin membangun turbin angin, ya kan? Masya Allah. Padahal definisi yang digunakan oleh International Labour Organization, sahabat muat, itu jauh lebih luas, ya, dimana pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan, baik di sektor pertanian, lalu kemudian manufaktur, penelitian, administrasi, ya kan, maupun layanan jasa. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwa berdasarkan sebuah laporan di Inggris sendiri, distribusi pekerjaan hijau ya di negara itu mencakup 3 industri paling dominan, sahabat muat, yaitu ada pengolahan limbah, lalu kemudian energi terbarukan, dan juga produk efisiensi energi yang tentunya bersama-sama nih menyumbang hampir separuh dari total pekerjaan hijau yang ada. Artinya apa, sobat muat? Artinya seorang pengusaha yang memproduksi kemasan daur ulang itu menyediakan jasa pengelolaan sampah organik atau mungkin menjual perangkat hemat energi pun itu masuk dalam kategori ini. Dan di Indonesia sendiri, sahabat muat, Kementerian Ketenagakerjaan dalam berbagai forum itu telah menggarisbawahi bahwa transisi menuju ekonomi hijau itu, sahabat muat, tidak hanya menciptakan pekerjaan baru di sektor energi, melainkan juga bagaimana mentransformasi pekerjaan yang sudah ada dari pertanian berkelanjutan hingga konstruksi bangunan ramah lingkungan. Dan tentunya ini membuka ruang ya, sahabat muat, yang memang sangat nyata bagi UMKM yang bergerak di berbagai lini usaha, seperti itu. Lalu kota Liman, tentunya ada beberapa angka yang perlu kita cermati bersama ya, bukan hanya dikagumi, yang dimana studi Koaks Indonesia sendiri itu memproyeksikan bahwa subsektor pembangkit listrik tenaga surya atau mungkin kita sering mendengar dengan istilah PLTS ya, itu berpotensi menyerap antara 1,86 hingga 4,57 juta tenaga kerja. Masya Allah, suatu angka yang memang sangat besar ya, sahabat teman. Sementara pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal biasa dengan PLTA itu diprediksi menyumbang 1,79 hingga 2,30 juta posisi. Dan Koaks Indonesia pada tahun 2022 juga itu, sobat muat, telah memproyeksikan kebutuhan 1,2 juta tenaga kerja teknis langsung pada tahun 2050, seperti itu. Dan yang kota lima, dimanapun Anda berada, tentu tidak semua segmen dalam ekonomi hijau itu membutuhkan modal besar ya, atau mungkin teknologi tinggi, karena ada beberapa area yang memang secara struktur itu lebih terbuka bagi pelaku UMKM. Yang pertama itu ada rantai pasok energi terbarukan ya, ini mana ini merupakan instalasi PLTS skala kecil, baik untuk rumah tangga maupun UMKM lain, yang tentunya membutuhkan jasa survei lokasi, lalu kemudian instalasi, ya kan, perawatan dan juga perbaikan. Ini adalah layanan yang memang bisa dijalankan oleh usaha jasa lokal ya, sahabat muat, dengan tentunya skala tim yang kecil, asalkan ya, asalkan memiliki tenaga yang bersertifikasi tentunya, seperti itu. Lalu yang kedua ada produk dan kemasan ramah lingkungan, di mana ini meningkatnya permintaan dari konsumen maupun korporasi terhadap produk dengan jejak karbon rendah yang membuka peluang bagi produsen UMKM yang mau ya, yang mau, bukan yang tidak mau, sahabat muat, yang mau beralih ke bahan baku lebih berkelanjutan, mulai dari kemasan berbasis singkong misalkan, lalu ada produk berbasis bambu hingga tekstil dengan pewarna alami. Lalu yang ketiga ada jasa pengelolaan limbah dan juga daur ulang ya, yang dimana di banyak kota besar Indonesia sendiri, bisnis bank sampah ya, sahabat muat, mungkin kita pernah dengar bisnis bank sampah, lalu kemudian pengomposan skala komunal hingga daur ulang plastik itu masih sangat terfragmentasi dan juga dijalankan oleh pelaku informal. Ada peluang, Sobat Muat. Ada peluang formalisasi dan juga profesionalisasi yang belum banyak dimanfaatkan oleh UMKM terstruktur. Dan yang terakhir ada agribisnis berkelanjutan, ya di mana pertanian organik, lalu kemudian agroforestry dan juga praktik pertanian regeneratif, ya itu masuk dalam definisi green jobs ini. Dan UMKM di sektor pertanian yang tentunya mulai mengadopsi praktik ini, sahabat teman, itu tidak hanya membuka akses ke pasar premium domestik, tetapi juga berpotensi memenuhi syarat sertifikasi untuk ekspor ke pasar yang sudah lebih ketat tuntunan keberlanjutannya, seperti itu. Dan di kota lima, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya sahabat teman, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone Bella, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muad Bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, ya kota liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya mengenai pengetahuan atau pemahaman awal mengenai green job sektor energi Indonesia yang diprediksikan mencapai 10 juta pada tahun 2060. Dan kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita sahabat muat mengenai tantangan real ya, mengenai kesenjangan kompetensi yang memang tidak boleh diabaikan. Nah sahabat muat dimanapun Anda berada, tentunya ada paradoks ya yang diungkap oleh studi Koalisi Indonesia yang perlu kita ketahui bersama, bahwa tenaga kerja Indonesia itu kerap dianggap siap secara administratif tapi sulit direkrut oleh industri energi terbarukan karena memang kekurangan kedalaman keterampilan teknis dan juga kemampuan menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Dan tentunya paradoks ini tidak hanya berlaku pada karyawan yang akan dipekerjakan ya sahabat muat, tapi ia juga berlaku pada pengusaha UMKM yang mungkin ingin masuk ke segmen ini. Bagaimana kita memahami cara kerja sistem PLTS tadi ya, kemudian standar keamanan instalasi atau mungkin regulasi lingkungan yang berlaku itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari semalaman sahabat muat, ngerti kan ya maksudnya. Dan selain itu ketidakpastian regulasi sendiri seperti misalkan sistem kuota instalasi PLTS yang belum stabil ya kan, itu membuat perencanaan usaha jangka menengah itu menjadi sulit sahabat muat. Dan UMKM yang terlalu cepat berinvestasi besar pada satu segmen green economy tanpa memahami kerangka regulasi yang berlaku dengan baik itu mengambil resiko yang memang tidak proporsional seperti itu. Kalau misalkan dalam konteks ini sahabat muat, kecepatan itu bukan prioritas utama. Kecematan dalam memilih segmen itu membangun kompetensi yang tepat tentunya, dan memantau perkembangan kebijakan itu justru lebih menentukan keberhasilan jangka panjang seperti itu. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, tentu proyeksi jutaan green jobs di Indonesia sendiri itu akan terrealisasi tidak bergantung ya pada apakah seluruh angkatan kerja itu sudah siap, tapi transisi ini itu akan berjalan sesuai dorongan investasi lalu kemudian regulasi ya kan, dan juga tekanan pasar global, dan mereka yang memiliki kompetensi relevan akan terserap lebih dulu tentunya. Bagi pelaku UMKM ini adalah momen yang memang tidak berbeda ya dari transisi digital beberapa tahun lalu ya kan. Mereka yang tentunya lebih awal membangun kapasitas itu masih belum sempurna lah istilahnya, tapi cenderung berada di posisi lebih baik dibanding mereka yang memang menunggu semua hal dengan jelas seperti itu. Di Inggris sendiri tentu membutuhkan satu dekade ya untuk menumbuhkan pekerjaan hijau sebesar 28%, dan negara kita tercinta Indonesia itu memiliki target yang jauh lebih besar dalam tenggat waktu yang relatif serupa, yaitu skala potensi berbanding lurus dengan skala peluang, dan peluang tidak pernah datang merata. Pertanyaan yang layak untuk kita renungkan bersama nih sahabat muat, dari lini usaha yang sudah berjalan sampai pada hari ini, adakah satu langkah yang bisa membawanya satu derajat lebih dekat ke arah ekonomi hijau meski belum sempurna, meski belum terasa besar, ya kan? Nah tentu pertanyaan ini wajib untuk kita renungkan bersama sahabat muat seperti itu. Dan yang kota liman sahabat muat dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita di pagi ini ya. Dan kita tentunya dapat mengambil pelajaran bahwa perubahan menuju energi yang lebih bersih itu bukan hanya menjadi tantangan sahabat muat, tetapi juga menghadirkan peluang yang sangat besar. Kehadiran jutaan green jobs di masa depan itu tentu membutuhkan sumber daya manusia yang tentunya siap belajar, beradaptasi, dan juga terus meningkatkan kemampuan. Begitu pula bagi para pelaku UMKM nih sahabat muat. Ini menjadi kesempatan untuk memulai menghadirkan produk, layanan, dan juga cara berusaha yang lebih ramah lingkungan tentunya, sehingga mampu bersaing di masa yang akan datang. Dan ini Kota Liman, semoga informasi yang telah kita bahas pagi ini dapat menambah wawasan kita sekaligus memotivasi kita semua untuk tidak takut menghadapi perubahan. Karena justru dengan terus belajar, berinovasi, dan bekerja dengan sungguh-sungguh itu, insya Allah setiap perubahan akan menjadi pintu datangnya peluang dan rezeki yang lebih baik. Dan yang pertama, demikianlah pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
9: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
11: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
12: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
13: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
12: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
14: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
12: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
15: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
16: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
12: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
17: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
18: Gimana rasa nasi kebulinya?
19: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
18: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
19: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
20: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
21: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
20: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
22: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah mengetahui bersama dengan sangat baik bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita semua sebagai setiap muslim. Dan semakin sering kita membaca, menghafal, dan mentadaburinya, itu insya Allah hati kita akan semakin tenang dan iman kita pun itu akan semakin bertambah. Dan tidak perlu berkecil hati ya jika proses menghafal kita terasa belum mudah, karena setiap ayat yang dibaca, dihafalkan, dan setiap usaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran adalah amal yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sahabat muat, di kesempatan ini sesaat lagi kita akan menghadirkan sebuah program yang akan menemani kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Qur'an di program acara Quran for Hafiz.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Ya, ya kota liman dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di surah Muhammad yang insyaallah akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ad Al-Qudri hafizahullah ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat muat bisa semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
10: Quran for Hafiz.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: القرآن فور حفيظ.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda. Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
4: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
0: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
5: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
0: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh.

0: terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'ats adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'ats Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'ats memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'ats terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'ats. Beralamat di lantai 2 Mu'ats Gym Club, Islamic Center Mu'ats Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'ats, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'ats, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ats, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'ats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'ats.
2: Radio Mu'ats Bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ats Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ats, siapa nih yang sudah punya rencana untuk menghabiskan libur sekolah bersama keluarga? Nah, kalau misalkan sahabat Mu'ats masih bingung ya kan mau makan siang di mana? Nah, sekarang itu saatnya menikmati hidangan lezat sekaligus hemat di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena sepanjang 1 hingga 30 Juli 2026, Kampung Bakau itu menghadirkan promo spesial July Holiday yang sayang sekali untuk dilewatkan, sahabat Mu'at. Nah, kita bisa menikmati diskon 10% ya untuk makan siang dengan beragam pilihan menu seafood yang segar, lezat, dan tentunya menggugah selera. Tempatnya juga nyaman ya, suasananya asri, cocok sekali untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, atau mungkin rekan kerja kita. Nah, promo ini, sahabat Mu'at, itu berlaku setiap hari Senin ya sampai hari Kamis mulai pukul 10 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi momen makan siang Anda, sahabat teman, itu bukan hanya lebih nikmat tetapi juga lebih hemat. Untuk itu jadikan libur sekolah kali ini ya lebih berkesan dengan menikmati cita rasa istimewa di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi selengkapnya bisa ikuti Instagram @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau sahabat teman bisa menghubungi 0813-5628-2465 atau bisa juga 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, pilihan tempat untuk menikmati seafood lezat, suasana yang nyaman, dan kebersamaan yang tak terlupakan.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ats Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ats Bin Jabal 94,3 FM. Pod Islam.
3: Sahabat Muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nikmat yang sering kita rasakan. Tetapi terkadang baru benar-benar kita sadari ketika nikmat itu mulai berkurang. Dan nikmat itu adalah kesehatan. Ketika tubuh kita sehat, kita bisa bangun pagi, berjalan, bekerja, beribadah, bahkan tersenyum dan tertawa. Semua itu terasa biasa saja. Namun ketika sakit datang, barulah kita menyadari betapa mahalnya kesehatan yang selama ini Allah berikan tanpa kita minta setiap harinya. Karena itu sahabat Muat, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Ikhwatal iman. Ayat ini mengajarkan bahwa syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, tetapi juga diwujudkan dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya. Kalau kita renungkan sejenak sahabat Muat, berapa banyak orang yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit dan berharap bisa kembali berjalan seperti biasanya? Berapa banyak orang yang ingin bisa makan dengan lahap, tetapi penyakit membatasi mereka? Dan berapa banyak orang yang ingin kembali sujud dengan sempurna, namun tubuhnya sudah tidak lagi kuat? Sementara kita, hari ini masih diberi tubuh yang sehat, masih mampu menghirup udara, mampu melihat, mendengar, berbicara, dan bergerak dengan leluasa. Bukankah itu semua adalah karunia Allah yang luar biasa? Ikhwatul iman, Rasulullah bersabda, yang artinya ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Lalu pertanyaannya, mengapa disebut banyak manusia tertipu? Karena seringkali seseorang baru menyadari berharganya kesehatan ketika kesehatannya telah hilang. Selama masih sehat, ibadah sering ditunda. Al-Quran jarang untuk dibaca. Salat berjamaah sering ditinggalkan. Pola makan tidak dijaga. Padahal semua itu adalah bentuk syukur terhadap nikmat kesehatan. Sahabat Muat, syukur atas kesehatan juga berarti menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya. Tubuh ini adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu menjaga kebutuhan atau kesehatan bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah. Bagaimana kita menjaga pola makan, berolahraga, menjauhi sesuatu yang membahayakan tubuh. Semua itu termasuk bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Kita perhatikan salah satu pesannya, yaitu manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Artinya apa? Selama Allah masih memberikan kesehatan, jangan sia-siakan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Kita perbanyak baca Quran, sedekah, membantu orang lain. Semua itu jauh lebih mudah dilakukan ketika tubuh kita masih sehat. Dan sahabat Muat, ada satu cara sederhana untuk menjaga rasa syukur agar tetap hidup di dalam hati kita. Yaitu dengan melihat orang yang keadaannya berada di bawah kita dalam urusan dunia. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit, kita akan semakin sadar bahwa sehat adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, sahabat Muat, jangan kita biarkan satu hari berlalu tanpa mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ketika bangun tidur kita ucapkan alhamdulillah. Selesai makan ucapkan alhamdulillah. Selesai bekerja ucapkan alhamdulillah. Ketika masih diberi ketika masih bisa berdiri untuk sholat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Karena tentu semua itu adalah karunia yang tidak dapat dibeli dengan harta sebanyak apapun. Ikhwatal iman, semoga Allah menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, dan menjadikan tubuh yang sehat ini sebagai sarana untuk semakin taat kepadanya dan bukan sebaliknya. Jangan menunggu sakit untuk bersyukur. Jangan menunggu kehilangan untuk menghargai nikmat. Mulai hari ini, mari kita lebih banyak mengucapkan alhamdulillah, lebih banyak menjaga kesehatan dan lebih semangat menggunakan nikmat sehat untuk memperbanyak amal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Karena orang yang bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali Mito Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Dih.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran, orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridhamu. Allah berkata,
3: kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 6 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Perpres baru menetapkan LGBT sebagai ancaman non-militer terhadap ketahanan nasional. Mobil klinik FDP hadirkan hasil panen sayuran hidroponik di jamaah subuh. Flotila Palestina ke Gaza siapkan berangkat dari Prancis hingga akhir Juli. Di tengah genosida, 2.775 bayi lahir di Gaza selama Juni 2026. Ya, pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Dan mengawali berita dalam negeri kita, di kesempatan ini perpres baru menetapkan LGBT sebagai ancaman non-militer terhadap ketahanan nasional, dirilis oleh minanews.net. Pemerintah Indonesia menetapkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum